Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 92,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

Boro-boro keur salse, najan keripuh ku pagawean oge sok buru-buru dituna heula Mang Dasim mah. Mentingkeun heula ka nu kapapaitan. Kitu kebiasaan Mang Dasim jeung anakna teh. Nyaho ka dikitu mah teu palah, tapi nah hari bapa naon Dusli? Anger wae adat teh bapa mah. Cik atuh sakali-kali mah eureun atuh Pak. Keun bae anu kapabatenan mah da anu beunghar. Anu sagala loba jeung deui sasatna mah musuh urang. Eta teh apan? Ceuk Rusli rada hoream rek nyumponan tugas ti kolotna teh. Is. Ngomong naon bieu teh Rusli? Ngomong naon sia teh, ha? Ngomong naon? Nya ngomong suna atuh Pak. Ren eta maksudna sia. Ka mana bae ngajak blog teh sia mah ngomong teh. Ulah kitu euy. Goreng patut eta teh. Nu kapabaitan mah rek saha oge ulah dibilah-wilah. Hayo init, init sia. Rek musuh, rek sobat, rek tetangga. Manehna keur kapabaitan. Butuh tanaga merena naon we cakaduga kurang atuh. Ulah kitu sia. Init sia, init, ha? Mangga tuh Pak, mangga. Rusli bangun lariat kop kana pacul leos init ka astana rek mantuan ngali kaluat harita.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sereng Bapak saha, Pak?
0: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
0: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
0: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos jantan kumaha karaosna, Pak?
0: Alhamdulillah, aika pungkur mah. Lompat ka WC tehnya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan, teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihan naon wae dirasa ku Bapak?
0: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Hayu satadina mah abi geus ngalandongan lamun, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
0: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
0: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
0: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes alfa propolis?
0: Hayu kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Heeh. Hayu ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cendanya bian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti Bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti Abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak. Ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
0: amin,
1: saat
0: amin,
1: mohon. Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas. Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan,
5: iya,
4: sendiri gitu kan ya.
5: Enggak,
4: iya, apanya perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada ya.

0: yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: karasa gokasisi astana kasampak ke Sroba Batur, tapi pagawean mah karek dek malah keur diukur-ukur kene. Rusli jeung Piing narang tung bari nenyokeun anu ngukur, pok Rusli nanya. Nah, ponok teuing atuh Mang Uhim? Ponok teuing ieu kuburan teh? Nu ditanya ngareret ka Rusli pok ngajawab.
1: Panjang-panjang teuing atuh. Olok, Jang, olok. Da ieu mah nu dikubur lagi budak leutik kapan? Budak awewe umur 4 taun. Manasina nu maotna teh kolot. Pan ieu mah budak. Lain budak parawan deui, budak parawan mah gede jangkung. Itu ieu mah kan masih keneh, budak leutik keneh umur 4 taun. Cukup sakieu mah lah, teu kudu panjang-panjang teuing. Cukupnya.
0: Ngajawabna dari anak karanan ditemal deui ku Rusli satengah banyol. Ya panjangan we sakalian atuh Mang Uhim. Bisi di jero kubur ngagedean gerang ke. Pan budak keneh nu mau teuin. Heh. Pan budak keneh lain nu mau teh. Aya bah ngagedean ieu mah.
1: Hus. Nah, di mana? Sokor ya tuh Rusli sia teh. Dasar maneh mah budak buraong sia teh manya aya nu mau ngagedean. Paling ge ngawan apaan begila teh beki di ruang kutanu lain lebih logik teh tinggal tulang taleng gerang kema ih kemana pae ngomong teh ngadek di tempuan kumane sia teh nya dek kona mah nempuan anak oh gerak dipanjangkan kumang yo gerak dipanjangan kuburan anak asal mana dek nempuan anak ish
0: mung ada kudungan jangka kuburan matuk kuring oge
1: oh pokona mah matak tong kitu ngomongna sia teh dapun wae wae maneh mah atuh Rusli sia teh
2: Mang Uhim tuli raya nanti lah si Rusli mah sok ngaco ngomongna si Rusli mah ye
0: ceuk hiji lalaki anu geus kolot hari tanang tung deket tangkal samoja
1: sugan teh nya we asti layanan omongan si Rusli mah duh dasar budak bujang belengur si eta mah.
0: Temal Mang Uhim bari terus cengkat pok nanya ka kabehanana.
1: Cukup sakieu ye. Hayang ngadenge we. Cukup sakieu panjangna ye atau jeung jerona.
3: Cukup cukup cukup cukup cukup cukup.
1: Cukup lah cukup cukup cukup. Cukup cukup cukup.
3: Cukup lah
1: cukup sakieu ge cukup lah sakieu mah. Ya pokona mah di ruang na ge apan awewe budak awewe ye. Udah leutik keneh gitu.
0: Tapi Rusli mah beda deui ngajawabna.
3: Ah, cukup sih cukup atuh Mang Uhim. Tapi kurang kakulon. Tah deukeutkeun jeung uyutna. Mana eta teh kuburan uyutna eta teh, uyut ieu budak. Bari nunjuk kana kuburan heubeul. Tutunggulna dialus-alus malah ditemok sagala.
1: Nyaho di mana maneh Rusli? Maka jeung kudu deket ka uyutna. Kosong apal wae sia moha.
3: Yeay, ari Mang Uhim. Pan anu ngali kaluatna oge uing. Tuh, aki duloh itu. Ni eyoh eta mun teu salah mah. Jang marhim ieu. Wadanu itu. Apan uing mah?
0: Ceuk Rusli meni capetang. Da jeung nyana di umur 15 tahun sok mimilu ke astana ngali kaluat nyaeta ngingilu ka Mang Dasim bapak natea
3: nyaheuh atuh mang si Rusli mah sok rajin mantuan ngali kuburan apan mantuan bapak naeta
0: ceuk si Piing mah meunangkeun
1: kajun atuh tapi ari ieu kumaha yeuh nah rek digeserkeun deui atawa moal ieu teh
0: cek Mang Uhim kanu ngariung putusanana sarerea sahate rek nurut kana usul Rusli harita teh kaluat nurek dikali digeserkeun saeutik sina deket jeung uyutna da memang alasan Rusli kaharti ngarah padeket jeung kulawargana da geus kitu ilaharna di dinya mah
3: Tila loba de catur prakamimitian ngali kaluat mani pada daek da ongkoh dinubenghar masok gede kiparatna sok gede buruhanana ngali kuburan teh tecara lamun anu kapapaitan anu sangsara pamungmung dititah oge lantaran eueuh buruhanana ukur ngesang wungkul bari boborot tapi pikeun Rusli mah teu kitu. Najan nya ge budak beleweng, budak bada gajul da ari kanu kitu mah geus ngareti. Asak didikan ti Mang Dasim bapana. Teu pamrih kitu nama Rusli teh. Liang kaluat beki lila beki jero, nungali beki ngalalep. Geus semetu ur pirigen ti kalayan waratra. Nu geus cape unggah nu beuteuh keneh tanagana turun ka handap barang geus jero Rusli kagiliran turun terus singkil cut turun anapus teh geus mesa tangtung kurang saeutik deui karimemere sarita teh Rusli digawe kelayan segut gecruk gecruk mancongkeun pacul kadenge tinggalan rung mata keung di jero liang lahat alias liang kubur barang Rusli mobok ka sisi kulon tungtung kaler uduk-uduk bros taneuh teh ngagebros cigana mah kuburan heubeul ka kali deui Rusli rada reuwas mimiti namah digawe na ngaraneg nu di luhur nanya
4: aya naon Rusli aya naon ye aya naon.
3: Waduh, aya guha mang, maninyang keredong, moal air diwa mah gitu. Aduh, aya guha ye di jero kuburan, buah-buah air diwa iya, diwa dia nama ye.
4: Wah, siapa masuk suaban enak naon teh?
3: Sauran we sauran sauran, sauran we nunjang keredong mah, ulah dihantem teuing di kali. Cek nu di luhur nu sejen panasaran ting tareng ngok hanap
4: aduh aduh ha ih ih ih ih aya riwa ye mah ya aya aya riwa yo
3: cek si Piing bari nyerenge tapi Rusli kalah ngaheh seuri gek diuk terus mubus kana liang anu nyangkredong teh atuh puguh kageteun anu di luhur teh koloting polotot teu panunju kana lalampahan Rusli pok Mang Uhim ngomong
4: Rusli naonan sia teh mun tong kitu euy pamali tong diabusan tanu nyengkerdong teh bisi aya tulang taleng tangkonak lain kitu maksudna teh heeh wah boa ieu teh tangkorakna uyutna si Nyai jeung nama yo alias uyutna gan Ubed kade sia kawalan sia Rusli yo.
3: Ah, saeutik, saeutik, saeutik hayang noong kuring mah, hayang noong wungkul. Kana nyang kerodong ye. Teh mah Rusli bari bijil deui. Ceuk kana pacul tuluy digawe deui. Rada panasaran meureun. Terus nu nyang kerodong teh diguarkeun. Anak gorehel teh aya tangkorek alias tangkorak. Tangkorak jelema tarang naborenang herang. Heuh deuh. Aya nu kieu euy. Ceuk Rusli bari dongko kop nyokot tangkorek jelema di tangeuy lalaunan. Cung nangtung ditemongkeun kanu di luhur. Atuh puguh sarerea oge reuwas nu borangan mah ngejat nu rada wanian ngagebes ka Rusli. Sangkan ulah kekituan tapi teu burung muringkak bulu punuk. Datang korek teh jejeg keneh huntuna rangeteng keneh. Kongkolak panon gorowong teges na pikasieuneun lah haha tinggalikeun bapak-bapak yo tinggalikeun yo aya tangkorak yo tangkorak jelema waduh ieu mah digana mah tangkorak jaduk jaduk gerot yo digana mah yo beda yo ting sabar puluh tahun ya di kubur di dieu yo tapi ieu masih beres keneh yo haha lah nah make sieun atuh
2: Ye, da urang oge boga babatok mah boga urang oge sarua we ye.
0: Ceuk Rusli bari terus ngalaan baju. Tangkorek jelema dibuntel sok dituna di pojok. Geus kitu manehna mah digawe deui tepi ka angeusna. Sedengkeun nu sejen taya nu wani turun deui malah nu borangan mah gawe na ruak dieu sieun aya diwa meureunan harita teh. Sanggeus rengse Rusli mancat bari bawa baju nu digulungkeun jero na tangkorek teh teh kasieun manehna mah atawa nu aya asa boga cocokan.
4: Angeus Rusli angeus ngalina angeus ya Rusli angeus ha
0: angeus mang pek pariksa deui cukup sakitu jerona temal Rusli harita teh.
5: Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu berat nama penginten sataunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana ngan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio. Yo,
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak, cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah. Gitu. Gitu.
4: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua.
5: Iya,
4: Pak, ya. Iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya,
5: iya,
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: sanggeus rengse, Rusli mancat bari mawa baju nu digulungkeun. Jerona tangkorek tea. Taya kasieun maneh nama Istuning atuh. Atoh we nu aya asa boga cocoan.
1: Angeus Rusli.
0: Ceuk Mang Uhim.
2: Angeus Mang. Baik, pariksa deui kadinya. Cukup sakitu.
0: Temal Rusli terus nyisi napas nangahegak bakat ku cape. Tapi hatena memang sugema Rusli teh. Ari Mang Uhim nitenan liang kubur tetela geus cukup sakitu mah dianggap nyumponan syaratna.
1: Cukup sakieu oge jigra laporan ka lemur beres kitu.
2: Nitah kasaha ieu teh? Tepukuh teuing ari Mang Uhim
0: jeung Rusli.
1: Ya saha we nu rido atuh.
2: Teu kudu di itu di eta atuh ieu teh.
0: Rusli lubak lieuk cung aya nu nangtung saurang bari ngomong.
1: Kan ngukuring lah.
0: Leos init ngajugjug ka lemur rek bebeja ka palebe yen kaluat geus sadia harita teh.

0: gataturkeun di lemur. Mang Dasim guragiru muruk ka imah Gan Ubed. Sakumaha biasa manehna mah mun datang kana boga gawe teh boh papait, boh mamanis oge. Anger manehna mah mawa tanggungan paranti ngalacai geus maranti Mang Dasim harita teh. Baranggok kanu kapabatenan Mang Dasim nuna tanggunganana bus ka jero heula ka sampak teh geus loba batur. Maniheurin usik hese nincak sabab nu ngalajat loba nekaranan harita teh. Mang Dasim ge teu bisa deukeut kana mayit anu geus ngajepat di tengah imah. Sabab loba dulur-dulurna nu masih keneh ngagelek di dinya. Malah teu saeutik nu cari nakdak masih keneh kalimpur ku kasedihan. Atuh geus puguh kitu mah Mang Dasim teu loba omong terus bijil deui kaburuan kop kana tanggungan cai teh leos ka pancuran anu memang rada anggang jeung balikna nanyak deui harita teh.
1: Nuhun alhamdulillah. Gening mani eueup nu ngalayad kuat kaharin usik kieu keun ah. Aing mah kieu we. Babantu sakadugana. Da peperiheun mere duit jeung pare teu boga atuh. Harati nya kitu deui. Kutanaga, kutanaga oge sarua meureunan.
0: Kitu ceuk Mang Dasim bari ngingkig muruk ka pancuran. Harita palebe geus pakpik bak ngajalankeun tugasna salaku lebe anu boga tugas pikeun ngaluluguan dina hal mulasara mayit. Da ari mulasarana mah kawajiban sarerea atuh. Parduki payah teh ngaranna nganya kitu, da teu sarerea bisa atuh kudu bae aya anu jadi lulugu.
2: Nuhun padung geus aya nyai.
0: Ceuk palebe ka Bu Yayah bojona Gan Ubed.
3: Parantos bapak malih mah hampir beres.
0: Temal Bu Yayah.
2: Kemana Jang Ubed?
3: Itu di payun nuju nampi tamu.
2: Sadiakeun cai keur nyiraman. Sabun seungit kamper ulah kantun neuk teu gebog deui keur tilamna ieu teh.
3: Mangga bapak. Si nyai pak.
2: Sing sabar. Keun bae. Meureung geus teh tulis ti ajalina budak teh ieu teh.
3: Mangga nyangakeun kumaha saena we atuh pak ieu teh.
0: Bu Yayah nepakeun papatah ka Gan Ubed. Gan Ubed nepakeun deui panitah kanu digarawe da loba anu babantu tapi Pak RT canenyo nu ngalacai alak ilik bari kareung pok nanya.
2: Jang Nasmin, geus aya nu ngalacai teh
0: ceuk Pak RT.
1: Parantos Pak RT. Pan Mang Nasim.
0: Tembalna tanes.
2: Syukur atuh. Ukur Mang Dasim nu hideung ngalacai teh nya.
0: Pak RT bungaheun da geus aya nu hideung ngalacai. Atuh terus Pak RT teh ngatur pagawean anu sejena.
2: Anu nyieun padung dokdak nu ngomong recok palebe ngadeker memeres boeh jeung Asiwung nu nyayagikeun keur nyiraman oge geus aya.
0: Keur kitu teh kurunyung Mang Dasim nanggung cai terus dieurihkeun kana gentong jeung kana ember. Kitu kebiasaan Mang Dasim manehna mah tara ijiran. Es tuning sepi pamrih tehnya an digawe tara karana dititah da geus kitu kabiasaanana sartangan sakitu kamampuhanana Mang Dasim mah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, tainan lambung, asam urat, tarang pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu,
1: sering digugung.
0: Mohon.
1: Tadi poyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kumah asap finish ngewedo gitu kita. Dada.
0: Yeah,
1: dada di punggung kita. Kita terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan terus ke herbal,
1: ya,
0: terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus abli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaosna sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu yeuh mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar Pak.
1: Oh, benar lancar. Terima mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: mah ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar Pak.
1: Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sareng teriut, Pak. Udah ulang sareng udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol di Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: tilu, dinya.
0: Tilu botol. Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol. Ka hiji
1: seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Mohonnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kalau gitu Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya. Dugan kitu aya misajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin. Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, ketanggungan.
4: Oh, sudah cerita ketanggungan ya. Hmm. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang ya. Kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
5: Amin.
4: Oke gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Liwat panciloho rasa eutik Rusli geus tepi ka imahna kasampak Teh Mang Dasim keur ngabaheuhay bangun lungse tos babantu kanu kapapaitan ngalaan cai.
1: Kah, geuning geus datang ieu teh. Jung geura mani Rusli, tuh bapa boga sangu jeung deungeuna geura yeuh, bisi lapar.
0: Cek Mang Dasim.
2: Bogoh we atuh lapar mah, Pak. Tapi kelanan lah rek mani heula yeuh.
0: Rusli nu da pacul lewas ka pancuran rek mandi Mang Dasim ngarasa deueus ari nenyo kitu mah sabab anakna geus boga rasa gotong royong unggal aya nu maot teu weleh mantuan sakadugana.
1: Moga-moga we kahareupna si Ujang teh bakal jadi jalma anu berguna pikeun bararea.
0: Kitu harapan Mang Dasim. Kacaturkeun Rusli barang datang ka pancuran brus manehna mani kokosok babersih kalayan dikosokan ku pucuk daun jambu batu miceunan daki ku batu kasap geus kitu nguseuy ngumah tangkorek tea dipiceunan taneuhna nu nyaralap dikosokan ku eurih sina herang.
3: Alus mun dipake papaeh teh. Heeh. Alus mun dipake papaes imah teh imah yeuh. Ieu mah barang antik yeuh. Dasar atuh lah. Ieu tangkorek saha nya? Tangkorak saha ieu teh? Heuh bebatok sirah ieu teh. Aduh. Ieu alus ya antik ieu barang antik yeuh. Dipake papaes imah sikana moal etandingna ieu alusna oge yeuh.
0: Ceuk Rusli bangun reueus saeutik oge daya kasieun sarta teu boga pikiran nanaon Rusli mah budak beleweng Rusli teh.
1: Rusli teh nyahoeun
0: ti tadi oge geus aya nu nungguan rek mani bari ngisikan hiji awewe tengah tubuh samping rareke kutang ngaleklek susurayud kaciri pisan ngelek boboko diisi beas rek diisikan ditumpangan pering kotor.
4: Jang Rusli buru atuh mani teh ieu teh naha ilaga teuing atuh Jang Rusli ieu teh
0: kitu ceuk eta jalma bakat kucangkeun nungguan.
2: Oh geuning aya bibi teh sabar atuh bi cagedeung deui yeuh keur ngumah ieu yeuh.
0: Cek Rusli terus nuluykeun deui pagaweanana.
4: Ngumah naon, Jang?
2: Biasa, ngumah hulu.
4: Heuy leuh. Mending ngusei ngumah hulu teh. Meungeus lah ulah kamalinaan bisi tuman gerangke. Hulu, hulu nu mana ieu teh? Pan hulu Jang mah di luhur.
2: Ah. Aya we pokna hulu ieu mah yeuh. Hulu antik bieu teh yeuh.
4: Nya bisi tuman. Ulah ngusai kitu ngumah hulu mah.
0: Ceuk si Bibi nyangka nu lain-lain.
2: Gek diuk tapi boboko isikan teu dituna da bisi bahe anger dikelek.
0: Kamalinaan kumaha di Bibi?
2: Hulu ge yeuh mah hulu deui atuh. Lain hulu sa hulu-hulu na hulu antik ieu mah bi moal eta ningan ieu mah yeuh. Alah kuring saya boga hulu antik atuh jeung botak teh gede di kudu kuring mah yeuh. Eueuh buluan bi ieu teh bi ieu mah hulu ieu mah yeuh.
0: Ceuk Rusli bari jongjon ngosokan tulang babatok.
4: Ngareti bibi oge atuh. Ideh, heeh. Hulu istimewa eta mah tujang ieu teh.
0: Ceuk si Bibi anger ngagonyak. Rusli jempe terus tangkorak nu meunang ngosokkan teh dikucurkeun kana cai. Tapi kabersih babatokna herang, legak legokna tulang katara pisan, kuntuna nu rangeteng beuki sidik. Yusli Jongjon Liu Keneh awakna kahalangan ku bilik tampian anu tembong harita teh ukur sirah semet punuk. Rusli memang budak belawang unggal aya kasempetan kudu wae heureuy alias denger harita oge teu diliwat. Manehna hayang ngaheureuyan ka si Bibi pok ngomong.
4: Bi, hayang ningali hulu uing. Da sudi najis teuing aing mah. Teu butuh ku usia ieu nanaonan ieu teh.
0: Temal si Bibi bari ngabalieur ari Rusli nyarengeh terus ngajungjungkeun tangkorak lalaunan. Niron-nirona kidalang ngamun dikambijilkeun wayang paripok ngomong.
1: Bibi asumanga geradele ieu hulu aing. Bibi sumanga geura deuleu ieu hulu aing Bibi.
0: Si Bibi penasaran reut kapalebah tampian ari preh tangkorak maninya ngereng huntuna reges kongkolak mata liangan jengek. Si Bibi ngoceak poho kana nanaon beungbeung manehna lumpat bari kokoceakan. Boboko isikan dibalang-balangkeun pias mawur piring-peling prong-brang tuluy peupeus harita teh.

Waktos naparantos teu kapan deui nya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu neundihan deuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, bagaimana

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
3: kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bae benjolan.
3: Hilang. Alhamdulillah benjolan hilang.
2: Terus aya ayeuna namanya?
3: Aya.
2: Oh,
3: panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati?
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sareuna mamanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa proses kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kitu. Panas. Mohon. Sabar alami eta,
3: Pak. Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusian geus?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat. Damak.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Terus apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, terus ayah penginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ka iya, ka pukesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuwe, ka perobihan nama aya nu juga leueuh we. Data damang upami tos teu ngaleut nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu singkoy nyuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF sabaraha botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol kahijiga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu. Mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca. Ye, mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis. Janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kabina Bina.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta na mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ka sabotol.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Teh alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Biasana
3: mah mam teh teu kersa. Wae.
1: Ya.
3: Tay nama tos tabuh
1: 8 ge
3: hoyong
1: emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Oh. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: baal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakintan ya. Eta mah gitu apa propolis mah. Gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
1: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge panu bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan ngangge naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka

0: bilih ayah pesan kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
1: Ka para warga sadaya bilih ayah anu

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
1: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Myopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karawas sate acana ngaleut alfa porpolis?
3: Sate acana ngaleut alfa porpolis.
2: Anu karawas?
3: Anu karawasna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mentege sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut alfa propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleut alfa propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayo Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa wae kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Ieu teh sareng Bapak saha, Pak?
5: Bapak Atang.
4: Bapak Atang,
5: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
4: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
4: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
5: Aya setahun mah.
4: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
6: Sering dirawat.
4: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
5: Ya tos ka mana-mana.
4: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
5: Iya wae setiap taraos kitu.
4: Mohon.
5: Teu ieu langsung.
4: Mohon.
5: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
4: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
5: Kitu jeung kitu
4: Mengukur
5: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
4: Oh, mohon.
5: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
4: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
5: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu, meser ka sabotol.
4: Iya, iya.
5: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
4: Mohon.
5: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat Alpha Propolis.
4: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saat tos konsumsi Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
4: Mohon.
6: Biasa mah mam teh teu kersa wae.
4: Iya.
6: Lain ama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
4: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna nu anu karaos ku Bapak?
5: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
4: Oh.
5: Jadi kitu pal.
4: Baal mohon kawitan mah.
5: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
4: Mohon tos
5: sakintan ge eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
4: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
5: Nembe lima dinten?
4: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
5: Ti dinten ka 3 oge.
4: Mohon.
5: Tos aya perobihan.
4: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna
5: amin
4: kitu bapak jeung ibunya bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
5: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh penyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio
4: alhamdulillah hatur nuhun Pak Atang ibu tos diwagel ku abi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5.
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya tetesnya ini ya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua ya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh hampir ya, habis.
9: Satu kali dua kali satu hari dua hari lagi habis satu botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua. Lihat apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya Pak ya?
9: Iya bayang iya barang
8: pakai
9: obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
8: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
9: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
8: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
9: perubahannya kita merasakan sendiri betul
8: tidak ya, mengandang

0: ya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: ya
0: pada beli obat, obatnya kan tes maen nih.
1: Ya,
0: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya, Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin. Amin. Ya.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya, gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya, kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama iya, ibu pengobatan ngawa naon wae, Bu, sate acan ku Alfa Propolis.
4: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, tos ka dokter atos.
3: Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantena?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapetan gitu. Teras pegel, ngari gitu, upami teh acan di angok cai panas gitu, teh acan... Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alfa Propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alfa Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mohon sarang nambian teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos.
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
4: Mohon.
3: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
4: Ento sehat.
3: Atau sehatnya pas lungsur
4: kantun rematikna salit
3: sarang radang pinggulnya
4: radang pinggulna mun
3: mohon eta teh namanya sabotolnya
4: mohon
3: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
4: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
3: sabaraha kali sadin teu ngaleut
4: 3 kali
3: sabaraha tetes teh
4: genep tetes
3: berarti anjing
4: siang sarang wengi
3: wengi bae di bobonya
4: mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
9: iya.
8: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas?
9: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
8: Sebelumnya?
9: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas
9: matanya. Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
9: ketiga
8: botol ya.
9: Iya.
8: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
9: Iya.
8: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Perubahannya nyata gitu
9: nyata.
8: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
9: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
8: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Bandung diwarnai
3: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon, selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
5: Pak Kaim.
4: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
4: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
5: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
4: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
5: Aya penten lah kana setahun setengahan, anu beratna mah penten sataunan lah.
4: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
4: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis. Alpha Propolis.
4: Bapak kumaha saatos nak konsumsi Alpha Propolis teh?
5: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengke aya nama. Tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
4: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
5: Nembe sabotol.
4: Ayeuna teh bade meser
5: anu kadua.
4: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
4: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
5: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak, cobian weh meser Alpha Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
4: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, ada informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Thank you.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
2: 55.
6: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
2: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
2: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas
2: nih. Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
2: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
2: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
2: Udah jelas matanya.
6: Udah.
2: Yang kiri?
6: Yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini iya mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen iya mah anu iya.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
6: ketiga
2: botol ya.
6: Iya.
2: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya
6: iya.
2: gitu ya Bu ya. Ibu merasakan
6: iya.
2: sendiri gitu kan ya.
6: Enggak
2: apanya perubahannya nyata gitu Bu ya.
6: Nyata.
2: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
7: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net
8: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai diduga langgar etika, warga tuntut Kades di Tasikmalaya mundur dari jabatan. Kirab Mahkota Binokasih, ribuan warga padati halaman kantor Bupati Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
7: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Warga Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya mengepung Balai Desa guna sampaikan tuntutan agar Kepala Desa mundur dari jabatannya Senin 4 Mei. Warga dari 5 kampung itu, yakni Kampung Bolodog, Sindang Raja, Kalieng Parigi, dan Tegal Munding, Desa Linggawangi, menuntut mundur Budi Rahman Sang Kades lantaran ada dugaan pelanggaran etika juga terlibat dalam kasus pencurian uang milik salah satu staf desa. Dalam orasinya, perwakilan warga menyampaikan Kades yang diduga lakukan pelanggaran moral sangat mencederai kepercayaan publik serta merusak wibawa kepemimpinan di tingkat desa. Tuntutan warga didasarkan pada informasi yang telah beredar di lingkungan masyarakat termasuk adanya pengakuan yang disampaikan di hadapan Badan Permusyawaratan Desa BPD serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.
11: Doa dari saya untuk Desa Linggawangi, apapun yang terjadi, apakah Pak Guru itu melanjutkan kepemimpinannya ataupun ada seorang yang baru untuk menggantikannya, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang sidik, amanah, patonah, tabligh, amin ya Allah ya Rabbah. Kita serahkan nanti hasilnya menurut regulasi yang ada. Jangan ada tindakan-tindakan yang main hakim dan hukum sendiri. Semuanya sudah diatur. Sekali lagi, dalam kesempatan ini, unjuk rasa itu bukan untuk menurunkan kepala desa, tapi sebagai media untuk menyampaikan aspirasi warga masyarakat semua. Setuju seperti itu?
8: Ketua BPD Linggawangi, Sihabudin, usai menerima warga, siap menampung aspirasi dan bahkan menindaklanjuti ke Pemkab Tasikmalaya melalui pemerintah Kecamatan Lewisari. Terpisah, Camat Lewisari Yana Suryana menyebut, tuntutan yang disampaikan warga merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem pemerintahan. Namun dirinya menekankan agar seluruh proses harus tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Menurutnya, aspirasi warga yang ditampung BPD disampaikan ke pemerintah daerah melalui pihaknya. Viral di media sosial, sebuah video berisi curhatan pilu seorang ibu yang meminta bantuan kepada tokoh publik Deddy Mulyadi dan pengacara Hotman Paris. Dalam video yang diunggah akun Facebook, sang ibu mengaku berasal dari Desa Kertamukti, Kecamatan Cimerak, menyebut anaknya menjadi korban dugaan ketidakadilan oleh oknum aparat di wilayah Polres Pangandaran. Disampaikan, anaknya, inisial BAS, 18 tahun, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang disebut bukan perbuatannya. Ia bahkan menuding adanya tindakan kekerasan dan intimidasi yang dialami sang anak selama proses pemeriksaan. Dalam pengakuan yang lain, sang ibu menyebut anaknya dipaksa mengaku hal yang bukan miliknya. Dipukul, diintimidasi, bahkan dipaksa makan daging babi. Tak hanya itu, ia juga menduga ada praktek tidak adil di mana pelaku yang seharusnya ditangkap justru disebut dilindungi oleh oknum tertentu. Kondisi itu membuat keluarga merasa tak berdaya dan bingung harus mengadu kemana. Dalam pesannya, sang ibu memohon agar Deddy Mulyadi dan Hotman Paris bisa datang langsung ke Desa Kertamukti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran untuk membantu memperjuangkan keadilan bagi anaknya. Diketahui, Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran mengamankan seorang pemuda berinisial BAS, 18 tahun, warga Kecamatan Cimerak terkait dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin berupa obat jenis Alzheimer dan Double Y. Penangkapan dilakukan Selasa 7 April silam di sebuah rumah di Dusun Cirema, Desa Kertamukti, Kecamatan Cimerak. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari melalui PLT Kabag Humas Ibtu Yusdiana menjelaskan penangkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang di wilayah itu. Menindaklanjuti laporan itu, anggota Satuan Reserse Narkoba langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa ratusan butir obat yang diduga akan diedarkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui obat-obatan itu rencananya akan dijual atau diedarkan. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menanggapi video yang viral di media sosial, Ibtu Yusdiana mengatakan Polres Pangandaran senantiasa menindaklanjuti peristiwa yang diinformasikan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan. Yusdiana, Senin 4 Mei, menyebut Polres Pangandaran menegaskan komitmen untuk menangani kasus hukum yang menjerat tersangka BAS secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Polisi menurutnya menghargai aspirasi dan kekhawatiran yang disampaikan keluarga tersangka.
10: Kami pastikan Polres Pangandaran bekerja secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Dan kami himbau kepada seluruh warga masyarakat agar selalu bijak dan tertib dalam bermedia sosial demi untuk mewujudkan kenyamanan bersama di ruang publik, hindari perbuatan yang melanggar hukum.
8: Sementara, Polres Pangandaran juga menegaskan Propam Polri telah turun tangan melakukan audit terhadap proses penanganan kasus. Tersangka BAS sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 April 2026 dan kini ditahan di rutan Polres Pangandaran. Sebanyak 105 calon pegawai negeri sipil CPNS secara resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil PNS oleh Wali Kota Banjar di Aula Somahna Bagja Dibuana, Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar, Senin 4 Mei 2026. Dalam kesempatan itu juga, Wali Kota Sudarsono mengambil sumpah jabatan dua pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjar. Wali Kota menekankan momentum itu merupakan puncak dari masa penantian dan perjuangan para pegawai setelah melewati masa percobaan prajabatan serta pendidikan pelatihan dasar selama minimal 1 tahun. Dirinya pun menegaskan, status baru sebagai PNS membawa tanggung jawab besar. Ia mengingatkan PNS adalah pelayan publik, menjadi aparatur negara berarti siap menghibahkan pikiran, tenaga, dan waktu demi kepentingan.

0: SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
2: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
3: www.radioprssnijabar.net.
2: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.
0: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911.
3: 0813-2424-5911.
4: Kirab budaya Napaktilas Pajajaran dalam peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di halaman kantor Bupati Tasikmalaya Senin 4 Mei malam berlangsung meriah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang didampingi Setda Provinsi Jawa Barat dan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi, Wakil Bupati Tasikmalaya, unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama mengikuti prosesi kirab budaya. Antusiasme masyarakat begitu tinggi. Ratusan bahkan ribuan warga tumpah ruah memadati halaman kantor Bupati Tasikmalaya untuk menyaksikan kirab mahkota Binokasi meskipun sempat diguyur hujan. Kirab dimulai dari Universitas Cipasung dengan rangkaian prosesi budaya termasuk penampilan tarian tradisional iring-iringan kuda pengawal serta kereta kencana yang membawa mahkota Binokasi sebagai simbol kejayaan Tatar Sunda. Rombongan kirab bergerak menuju halaman kantor Bupati Tasikmalaya dilanjutkan penampilan seni budaya peserta kirab dari perwakilan kota Kabupaten se-Jawa Barat, seperti Kabupaten Ciamis yang menampilkan bebegig. Prosesi dilanjutkan dengan peletakan mahkota Binokasi pada meja yang telah disiapkan di panggung utama sebagai simbol kembalinya nilai-nilai luhur sehingga dapat terlihat masyarakat dan tamu undangan yang hadir. Pada puncak acara, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya amanah dari karuhun dalam kehidupan masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat.
5: Mudah-mudahan Kabupaten Tasik, Kapayun, Langkung, Nanjer, marulus jalana, kaurus rakyatna, harejo gunungna, curcor caina, sugi mukti patanina, berat bekar padagangna. Mudah-mudahan leuweung harejo rakyatna ngejo. Hatur nuhun Bupati, mudah-mudahan lingkungan Kabupaten Tasik kajaga sareng kariksa. Insyaallah Gubernur Jawa Barat ngabantu jalan Katarajo.
4: Bupati Cecep Nurul Yakin atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sampaikan terima kasih atas kunjungan gubernur dan penyelenggaraan kirab di wilayahnya.
5: Hatur nuhun Pak Gubernur. Parantos ngalongok ka Kabupaten Tasik. Mugia Pak Gubernur sehat walafiat, panjang yuswa, berkah rezeki, engal kenging jodoh, pangtarikna. Hatur nuhun tos sumping ke Kabupaten Tasik. Mugia Pak Gubernur teras nanjer, kamu mimpin urang sadayana, Jawa Barat makin istimewa.
0: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Masih informasi terkait, setelah semalam Milangkala Tatar Sunda dalam kirab budaya Napaktilas Pajajaran berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya, malam ini akan digelar di Kabupaten Garut. Kepastian disampaikan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin saat mengecek lokasi persiapan penyelenggaraan kirab budaya Senin 4 Mei siang. Menurutnya, sebanyak 27 kabupaten kota di Jawa Barat akan menunjukkan

0: kreasi khas daerah mereka guna memeriahkan kira budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda atau Hari Jadi Provinsi yang digelar di pusat perkotaan Kabupaten Garut Selasa 5 Mei malam. Syakur menyebut pelaksanaan kira budaya akhirnya diputuskan dilaksanakan di wilayah perkotaan Garut dari sebelumnya sempat direncanakan di wilayah Cibalong. Ia menuturkan kirab nantinya dimulai di Jalan Bratayuda sekitar markas Korem 062 Tarumanagara melewati Jalan Ahmad Yani berakhir di kantor Bakorwil atau kantor Gubernur Nur Jawa Barat Bale Dewa Niskala. Dirinya menegaskan, Pemkab Garut bersama Pemprov Jabar telah lakukan serangkaian persiapan bersama TNI dan Polri. Bupati juga mengajak seluruh warga Kabupaten Garut untuk bersama-sama melihat kirab budaya dengan penuh sukacita.
1: Rencananya tadinya di Cibalong. Nah, di situ ada situs yang bersejarah, tapi karena pertimbangan lain-lain, akhirnya diputuskan di Garut dan kita akan laksanakan. Titik awalnya adalah di Makorem 062 Tarumanagara. Nanti akan finishnya di Balai Niskala di Kabupaten. Ya ini kita saat persiapan. Sebenarnya kita punya pengalaman kemarin di gelar pesona budaya. Rasanya tidak terlalu banyak yang harus kita siapkan karena masih hangat. Dan juga yang pasti alhamdulillah kita dapat dukungan penuh dari Korem, dari Kodim, Pokok Kapolres, dan juga Provinsi Jawa Barat. Ya ini semuanya biayanya adalah biaya dari mereka. Kami mengajak seluruh warga Kabupaten Garut untuk bersama-sama melihat ya karnaval atau kira budaya Milangkala Tatar Sunda yang ini merupakan hari jadi peringatan hari jadi Provinsi Jawa Barat ya sama-sama karena di situ akan ditampilkan berbagai macam budaya dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat ya juga nanti ada kirab juga mahkota binokasi
2: Kilas Radio
3: PR SSNI Jabar wilayah Priangan.
2: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
4: Mitra sehat menuju sareng tes Citynya.
5: Mohon.
4: Tes Citynya itu mana link kita?
5: Di Cihideng.
4: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Mohon. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti, mohon. Tahu sabar uhian kah dia teh?
5: Dua katilu aina.
4: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Nulus, riut.
4: Mohon.
5: Upamin,
4: mohon upamin nuju di check up naon panyawate cenah teh?
5: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras dari
4: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
5: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Mungse, gitu. Mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueurnya.
4: Sabarehiji benjolan teh?
5: Namana mah hiji kawitna mah.
4: Seueuran
5: jantan 7.
4: Tah, ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya ya.
5: Teu nyeri, alhamdulillah.
4: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
5: Di 2012.
4: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
5: Iya, tos lami.
4: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu.
4: Seueur
5: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
4: Ayeuna
5: seueur we pamana anu karosna ena.
4: Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
4: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: lah. Mudah-mudahan nya.
4: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
5: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
4: Cobian apa gitu nih?
5: Cobian we. Terus karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
4: Aya karaos nanya.
5: Alhamdulillah.
4: Sehat salamina teh nya.
5: Mudah-mudahan ya.
4: Nyuhunkeun
5: pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
4: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
1: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
4: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
3: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
4: Kanggo saha?
3: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
4: Mohon gaduh penyawatna abdi.
3: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
4: Meningat saha ye alfa propolis
3: di radio.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin perkos rekan wae.
6: Eh, Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
5: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Tah, iya Ceu, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
6: Tetes mata, tes ma, ini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
6: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
6: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananna.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

kasih. Berepi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di Pasar Baru ku waktu ayeuna lumayan rame. Timimiti warung cikopi, tukang kolontong kios barabadan, jeung toko grosir. Kabeh eueuh nu teu sibuk. Masing-masing baroga langgan anu geus matuh. Ngan di antarana aya anu dagang ukur loba omong, tapi hasilna nihil. Model harita nu kaalaman ku tukang obral. Dina trotoar jalan eta pasar, kasampak aya dua urang tukang obral keur ngaromong patembalan. Nusa urang dagang parabot, jeung nusa urang deui dagang pakaian. Kadenge harita tukang obral parabot ceciluwengan.
1: Harga obral, barang paten.
0: Lain catur tanpa bukur, lain carita tanpa kenyataan. Barang paten 100% anyar. Dijual murah, di obral pokona mah. Barangna kumpit, sagala kabutuhan rumah tangga aya. Piring gelas, cangkir mangkok, ember baskom, gayung canting, kapispot-pispotna aya. Pokona mah, dijamin kumpit, harga obral. Tuluy ditema ku tukang obral pakaian.
1: Di obral. Harga murah barang weuteuh, kumplit sagala aya. Kaos training, jas kameja, celana panjang, celana pondok, malah kutang rupa-rupa ukuran oge aya. Harga murah. Di obral bea karep pokona mah.
0: Najan dua nana ceciliwungan bea karep nanawarkeun dagangan bari jeung hargana di obral. Tapi weleh eueuh nu minat meuli. Aya nu nyamperkeun oge harita teh ukur rek nukeuran duit receh. Sigana dua urang tukang obral teh geus cangkeuleun ngomong. Atuh jep dua nana jarempe tuluy silih reret bari pabetem-betem. Keur jongjon kitu. Rentang-rentang ti kajauhan aya saurang nini-nini leumpang semu rarampeolan. Beuki dina nu leumpang teh beuki deukeut kana duaan. Atuh tukang obral teh dua nana caruringhak tuluy kadenge deui ngomong patembalan patarik-tarik siga tadi.
1: Harga obral barang paten, lain catur tanpa bukur, lain carita tanpa kenyataan. Barang paten 100% anyar. Dijual murah, di obral pokona mah. Barangna kumpit sagala kabutuhan rumah tangga aya. Piring gelas, cangkir mangkok, ember baskom, gayung canting, kapispot-pispotna aya. Pokona dijamin kumplit, harga obral.
0: Cek tukang obral parabot ngomong deui siga ti heula. Tuluy sarua tukang obral pakaian oge nyelengkeung, basana teu beda jeung tadi.
1: Di obral, harga murah pakaian beuteuh, kumplit sagala aya. Kaos training, jas kameja, celana panjang, celana pondok, malah kutang rupa-rupa ukuran oge aya. Harga murah, di obral bea karep pokona mah.
0: Nempo aya dua jalma nyang hareupan tumpukan parabot jeung pakaian. Si Nini teh leumpangna eureun, tuluy gogna gog hareupeun tukang parabot sarta pok nyarita.
2: Eleh, si Ujang. Ieu parabot mani ngunggul kieu? Rek pindah imah sugan si Ujang teh.
0: Ditanya kitu ku Si Nini, tukang obral parabot teh kerung tuluy pok nembal.
3: Aih, ngomong naon bieu? Na teu kadenge tadi dewek ceuleuweungan?
1: Yeuh, Ni, ieu teh parabot jualeun, tapi hargana di obral. Alias dimurahkeun.
0: Si Nini kadenge ngeh ke seuri.
2: Oh, ieu teh parabot jualeun? Ngomong atuh ti tadi. Duh, kabeneran ya. Dewek butuh tampolong aya.
0: Leung tukang parabot teh ngahuleng, matana mencrong ka Si Nini. Tuluy kadenge tukang parabot teh nyarita deui.
3: Tong sok nanyakeun nu aneh-aneh atuh Ni. Di mana teuing jaman kiwari aya nu ngajual tampolong? Mun erek ge ku ieu ya.
0: Tukang parabot ngomong kituna teh bari nembongkeun pispot. Atuh Si Nini kerung matana mencrong kana eta pispot, siga nu hayang nyaho nu kitu teh naon ngaranna.
2: Naon nu kieu teh Ujang? Geuding siga lampu Aladin.
0: Cek Si Nini bari nyabakan eta barang. Atuh tukang parabot teh kadenge nyikikik seuri.
3: Nah, ari Si Nini, jaman kiwari mah geus eueuh lampu Aladin atuh. Sarua nu kieu oge Ni bisa dipake tampolong. Top tah di obral 10.000.
0: Ngadenge harga pispot 10.000 teh Si Nini ngahuleng. Najan bari rada asa-asa pok manehna nanya.
2: Ke, ari 10.000 teh sakumaha Ujang? Cing ieu pangitungkeun duit dewek, aya 10.000 teu?
0: Kituna teh Si Nini bari ngodok kutang, ku siwal ngaluarkeun carecet bungkus duit. Burulu eusi carecet teh dikaluarkeun. Mana horeng eusina teh
1: duit receh wungkul 100 perakan.
3: Tukang parabot katempok rung tuluy ngomong teugeung.
2: Geus ni, ari teu boga duit mah tong sok legeg hayang barang boli sagala. Geus rawatan deui duitna. Lumayan jang pipalantieun ngerok tongong.
1: Si Nini diomong kitu teh kalah kamorongos.
2: Naon? Baruk jang paranti ngerok tongong? Teu uyahan sih. Yah, tong disebut Nini Warsih. Lamun teu kabual meuli tampolong mah, tong boro ukur tampolong. Najan kabeh dagangan Anika kudu dibeli oge, dewek masih keneh mampu.
1: Tukang parabot teh eleh geleng, manehna Malik Morongos.
2: Geus gandeng lah, jelema mah kumaha syariat. Yah, nu ngaran wakuwu moal bisa dibobodo. Geus Alik,
3: tuh, rek borong mah kasih Alek tukang pakaian. Cenah mah loba kutang kurut kelong wewe.
2: Cocok jang sinini mah.
1: Sinini sigana diomong kitu teh, hatena kagetrik. Sarta teu loba omong ceg manehna teh kana panci leutik nu ngagoler dina dasaran. Teu tatapa sini deui ngan pelawar panci teh harita dipangpengkeun ka wakuwu.
2: Trok,
1: eta panci teh nenggal pisan kana sirah wakuwu.
2: Atuh kuak wakuwu harita teh ngagoat. Waduh, carol teh.
3: Dasar nini-nini kasebelan.
2: Awas ya, tungguan wawales ti aing.
3: Dasar nini-nini boke.
2: Legeg bae sigana heueuh boga duit.
1: Si Nini diomong kitu teh teu nembalan, anggur koloyong init ninggalkeun wakuwu nu keur ngusapan tarang. Rag si Nini teh harita eureun leumpangna hareupeun tukang obral pakaian. Anu tayalian si Alek mantan tukang dagang tahu.
3: Rag si Nini teh nagok
1: tuluy leungeuna rumpu rampa kana rupa-rupa pakaian anu ngampar dina dasaran.
2: Ceg manehna teh kana calana lejing.
1: Satuluyna kadenge manehna nanya.
2: Ari ieu stocking sabaraha duit, Jang?
3: Stocking cenah cek si Nini mah para mitra. Padahal mah eta teh calana lejing.
1: Delek mata si Alek teh ngadelek kana beungeut si Nini, bari rada baeud manehna ngarawel calana lejing tina leungeun si Nini.
2: Geus ulah ngorek dagangan.
3: Sigana nyawe rek meuli.
1: Ngadenge si Alek ngomong kitu, si Nini teu tarima. Atuh gantawang teh si Nini nyarekan.
2: Ngomong naon sia teh? Na aing teh direken awewe kere. Yah, tempo.
1: Usiwal si Nini ngaluarkeun dompet tina jero sampingna. Tuluy dompet teh dibuka, anabreh teh duit sagepok ratusan ribu kabeh. Atuh si Alek ngajenghok kaget lain dikieuna. Malah wakuwu oge kuat kanangtung, hayang ngayakinkeun tetempoanana, yeun Nini Warsih boga duit loba. Nampo kitu serengeh si Alek teh seuri tuluy noel si Nini, bari pok nyarita leuleuy nadana muji-muji Nini Warsih.
3: Wah, tetela si Nini teh saurang konglomerat.
2: Sigana boga kausahaan gede.
3: Kana naon usaha teh ni?
1: Ditanya kitu, Nini Warsih seuri manengeh keh banget ku bunga.
2: Nu matak oge ari mun teu jelema teh ulah nempo teuing kana syariat. Najan pangawakan kolot siga dewek oge, ari soal duit mah bisa ngelehkeun Anika. Ya, bisi Andika hayang nyaho, usaha dewek teh kana bisnis barang.
1: Nini si Alek ngahulang, babakuna mah ngarasa heran, awewe pantar Nini Warsih bisa keneh bisnis barang sagala. Pon kitu dewa kuwu, nuti tadi ngadedengekeun omongan Nini Warsih, kuat kanyampeurkeun. Manehna hayang sidik kana naon anu rek diomongkeun ku Nini Warsih. Anu majar cenah Nini Warsih teh, boga usaha kana bisnis barang. Satuluyna harita nunanya teh si Alek.
2: Cing ni bejakeun bisnis barang teh barang naon? Sugan we kuring bisa nurutan ambih loba duit siga si Nini.
1: Ditanya kitu ku si Alek, Nini Warsih ngehkeh deui seuri tuluy pok nyarita.
2: Piraku nu ngora pantar Andika eleh ku dewek. Ya, ari budak ngora mah kudu gede ka hayang jeung loba ka daek. Bisi Andika hayang nyaho kana bisnis barang nu ku dewek dilakonan ajeuna teh, nya eta bisnis barang penta.
1: Uleng si Alek jeung wakuwu pating haruleng, tuluy silih reret. Mantere kitu kadenge deui Nini Warsih nyarita.
2: Tah, bisi Arandika duaan aya minat nurutan bisnis barang siga dewek. Sok, ku dewek rek dipapatahan kumaha prak-prakanana. Bisnis barang penta mah gede untungna. Modalna ukur cicing, diuk sisi jalan.
1: Duaan pating haruleng keneh. Ngan dipikir kumaranehna, omongan Nini Warsih teh memang aya benerna. Sabab nu kaalaman kumaranehna, harita dagang ti isuk jeput nepi kawan cilohor, temenang duit saperak-perak acan. Atuh ku ayana kitu, jorojoi waku wujeng si Alek teh, aya niat ganti pacabakan kana bisnis barang penta. Atok waku harita teh milu nyarita.
3: Duh, bener pisan ni. Dipikir-pikir mah, mending keneh bisnis barang penta. Modalna ukur kadaek, jadi moal boga rugi. Ngan kumaha carana ni, cing papatahan.
1: Ngadenge waku nyarita kitu, Nini Warsih ngehkeh deui seuri.
2: Syukur atuh, ari daek nuturkeun tapak lacak dewek mah. Eta hartina, dewek bakal boga batur anyar. Ari carana mah, gampang kacida. Arani kaduaan, karidiuk atawa sila sisi jalan. Tului kasakur jalma nu ngaliwat nyarita. Nun parasihan kulan, tapi jalma teu aya kagaduh. Jang saterusna, nyarita melas-melis menta di pikarunya. Basa namah kuma arani kawe, nu penting caritaan teh sing matak pikarunya jelema.
1: Nini Warsih nyarita panjang lebar nerangkeun cara-cara na bisnis barang penta tea. Atuh waku jeung si Alek teu kudu dipapatahan dua kali, maranehna langsung bae ngarti kana naon anu diterangkeun ku Nini Warsih. Atuh teu ngendek lila satuluyna waku jeung si Alek, sarila sisi jalan sakumaha papatah Nini Warsih. Kalayan harita sarila na teh bari anger nyang hareupan dasaran sewang-sewangan. Waku sila nyang hareupan paparabotan, atuh si Alek sila na teh nyang hareupan tumpukan pakaian. Tetinggalin Nini Warsih oge harita teh emok sajajar jeng nuduaan. Ngan jarakna teh rada paanggang. Atuh kaayaan harita, tilu jelema sebutkeun bae tukang baramaen ngajejer dina trotoar. Manehna nungguan jalma nu ngaliwat, nu bakal dipenta sih piwelasna. Keur kitu, rentang-rentang ti kajauhan, aya saurang lalaki kolot lempang kalebah dinya. Siga namah eta jelema teh tas ti pasar, kaciri we. Manehna rebo ku babawaan, dua leungeuna angkaribung. Atuh nempo kitu waku si Alek jeung Nini Warsih, caruringhak tuluy siap-siap beraksi. Nu mimiti kaliwatan ku eta jelema, nu tayalian Bahrowi nya eta wakuwu. Reg Bahrowi teh leumpangna eureun sabab kadenge wakuwu nyarita melas-melis.
3: Nun pasihan kulan, abdi jalmi teu gaduh, nu butuh ku pitulung. Pasihan kulan, pasihan.
1: Waku nyarita kitu teh bari namprakeun leungeun katuhuna. Sedang dampal leungeun kencana mah dipake nutupan beungeut. Siga namah waku teh boga keneh rasa era sabab kakara harita manehna terjun kana bisnis barang penta. Ari Bahrowi manehna ngahuleng nempo aya tukang baramaen jajaluk bari dihareupeunana ngampar dagangan rupa-rupa parabot. Ari dina kaayaan heran, manehna ngomong jero hate.
3: Ke, teu ngarti aing mah. Aya tukang baramaen jajaluk bari dagang parabot. Naon maksudna nya? Bingung aing mah.
1: Tuluy kadenge deui harita teh wakuwu jajaluk.
3: Nun parasihan kulan. Teu kedah ageung-ageung. Asal cekap saongkoseun we.
1: Satu wina Bahrowi nago, mata namen

0: Atulina Pok Bahrawi harita teh nyarita. Ke, beneran si bapak teh kerja jaluk? Pan pakaya sakirobana, coba mun dijual mah, pasti bakal jadi duit gede. Waku diomong gitu teh, maneh natului melong ka Bahrawi, sarta huleng mikir di barungku ngomong jero hate. Eh, tetela, ye jelema teh teu percayaeun lamun aing jajaluk. Eh, tamurin pedah aing jajaluk teh, bari nyang hareupan barang dagangan. Rengsek itu Pok Wakubu nyarita deh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
2: Pak Ujang Supar.
1: Linggi pilihan mana pak?
2: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
2: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
2: Mohon mohon.
1: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
2: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah tekan disebatkan. Nah, anu cocok teh iya alfa propolis.
1: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
2: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh. Matak mesir deh teh gitu teh. Harus sehat teh, gar, ya rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
1: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Dan itu 6 sabotol bapak atas majeng kasehat?
2: Majeng kasehat, terus robi pisan gitu.
1: Uningati manten pak alfa propolis?
2: Pak masuk ngupingin radio.
1: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan penyawat sepotos bapak, mangga pak.
2: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku alfa propolis insya Allah cocok rupina.
1: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
2: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan
6: kabur ya?
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
6: amin,
5: sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda

0: dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM.
2: Tului kadenge deui harita teh waku jajaluk.
3: Nun parasihan kulan. Teu kedah ageung-ageung. Asal cekap saongkoseun we.
2: Satuluyna Bah Rowinago, matana mencrong kanu keur jajaluk. Sarta ret manehna teh kana parabot nu ngampar hareupeun anu keur baramaen. Saterusna ditataan hiji-hiji.
3: Ke, oleh teu ngarti aing mah. Parabot ngampar hareupeunana tapi manehna ngadon jajaluk. Moal kitu stres mah jelema teh.
2: Tapi cing, ku aing rek diayonan. Grentes Bah Rowi, manehna aya niat rek ngayonan kana naon anu keur dipilampah ku wakuwu. Satuluyna Pok Bah Rowi harita teh nyarita.
3: Ke, beneran si bapa teh keur jajaluk? Pan pakaya sakirobana. Coba mun dijual mah, pasti bakal jadi duit gede.
2: Waku diomong kitu teh manehna tuluy melong ka Bah Rowi sarta huleng mikir di barung ku ngomong jero hate.
3: Aih, tetela, ieu jelema teh teu percayaeun lamun aing jajaluk. Eta meureun pedah aing jajaluk teh bari nyang hareupan barang dagangan.
2: Rengsek kitu Pok Wakuwu nyarita deui.
3: Oh, puguh kuring teh keur dagang bari jajaluk. Nya sugan we aya tambahan panghasilan.
2: Tah ayeuna si Abah ka kuring teh rek barang bere atawa rek barang beli.
3: Bah Rowi ngahuleng sajongjongan sarta teu lilapok ngomong. Oh, jadi si bapa teh keur jajaluk bari dagang.
2: Wah, halus euy eta ide teh.
3: Tina jajaluk meunang duit jeung tina dagang oge bakal meunang untung.
2: Nya geus ayeuna mah kieu. Dewek rek mere sodakoh ngan moal ku duit.
3: Da duit mah geus beak dipake balanja.
2: Ku ieu bae yeuh.
3: Bah Rowi ngomong kituna teh, bari ngasongkeun daun kawung manis sabebed.
2: Lumayan daun kawung oge, jang nyelang-nyelang di mana hayang udud keur teu boga duit.
3: Atawa dijual wae kanu butuhan.
2: Song daun kawung teh ku Bah Rowi dibikeun ka Wakuwu. Atuh Wakuwu pada-pada narima oge, hatena mah kugulunuk. Sabab nu diarep-arep ku manehna mah nyaeta duit lain daun kawung.
3: Teu lilapok Wakuwu nyarita deui.
4: Duh, nuhun kulan. Didoakeun ku kuring.
3: Ieu daun kawung teh sing tiasa kagentosan deui langkung ti satreuk.
2: Bah Rowi teu nembalan. Memeh indi teh matana ngulincer kana sagala barang anu aya hareupeun Wakuwu.
3: Sarta teu lila ceg kana teko bari Pok ngomong.
4: Tah, tadi pan dewek geus mere sodako.
3: Ayeuna si bapa oge najan tukang baramaen kudu daek mere mawe. Tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Ambeh babari rejeki.
2: Wayah nanya ieu teko ku dewek dibawa.
3: Eta di imah teh teu boga teko-teko acan.
2: Jadi ieu teko ku dewek rek dipenta.
3: Sing ridonya.
2: Da tadi oge dewek mere daun kawung ka si bapa teh kacida pisan ikhlasna.
3: Jadi si bapa oge kudu sarua ikhlas.
2: Beres nyarita kitu, Bah Rowi nyoko teko nu dipikahayang ku manehna.
3: Teu nungguan di jawaban Wakuwu, koloyong Bah Rowi teh indit bari ngajingjing teko.
2: Atuh sajungna Bah Rowi indit, Wakuwu teu bisa nyarita. Gawena ukur colohok we. Sarta teu lila manehna ngomong jero hate.
3: Aeh, nah abet kitu jadina.
2: Rugi kaya kima we.
3: Harga daun kawung paling ukur 2000 perak. Sedengkeun teko mah, pan aing bisa ngajual 20.000.
2: Wah, kurang ajar tah jelema.
3: Awas ya, ku aing iraha-iraha tekona rek dicokot deui.
2: Para mitra sadaya, Bah Rowi terus benong toyod lempang. Leungeun kencana ngajingjing kantong keresek, sedang leungeun katuhuna ngajingjing teko. Jog manehna anyog ka hareupeun si Alek, nu sarua keur silaan nekak si Gawakuwu. Leungeun katuhuna namprak, sedang leungeun kencana nyekel dudukuy, bari sirahna rada tungkul, siga numunikeun beungeut.
3: Kadenge ku Bah Rowi nu sila teh, harita nyarita melas-melis.
5: Nun parasihan kulan, abdi jalma sangsara, dahar isuk henteu sore. Sakalieun hayang udud ge, sok nganyuk bae ka warung.
2: Bah Rowi teh leumpang nangarandeg, ret kanu keur jajaluk.
3: Aeh, geuning eueuh bedana jeung tukang jajaluk nu tadinya.
5: manehna oge sarua jajaluk bari nyang hareupan dagangan.
3: Ngan bedana ari nu ieu mah daganganna teh rupa-rupa pakaian samalah aya kutang rubak sagala geuning. Awas ya, digawean ku aing si jelema nu tadi.
2: Omong Bah Rowi jero hate. Serinting harita Bah Rowi teh nyamperkeun ka nu kerja jaluk sarta satuluyna nanya.
3: Ke, si Ujang teh kerja jaluk? Nu ditanya teu nembalan kalah tuluy nyarita deui melas-melis.
5: Nun pasihan kulan. Abdi jalma sangsara taya kaboga.
3: Pasihan kulan.
2: Ngadenge si Alek nyarita kitu teh, Bah Rowi ngodok enong calana. Kusiwal manehna ngaluarkeun gasolin. Satuluy napok nyarita.
3: Duh, karunya teuing nya. Yeuh, Abah mere ieu. Lumayan jang paranti ngahurungkeun hawu. Wayah nanya, Abah keur boke.
2: Song harita gasolin teh dibikeun ka si Alek, atuh ku si Alek ditampanan. Cek dina pikirna teu nanaon mere gasolin oge, da bisa yeuh dijual. Atuh beres nampanan gasolin, si Alek nganuhunkeun.
3: Duh, nuhun pisan, Bah. Katampi kagegelan teh. Didoakeun ku abdi, muga gasolin anu dibikeun ka kuring sing kagantian ku gasolin anu leuwih gede batan gasolin anu ieu.
2: Ari Bah Rowi ngadenge nu baramaen nyarita kitu teh, manehna nyerengeh seuri teu lilapok ngomong.
3: Nya sarua nuhun euy, geus didoakeun. Da memang kitu kuduna. Mun aya nu barang bere kudu gancang didoakeun. Sangkan sodakohna teh jadi barokah.
2: Ngan teu cukup kitu bae. Najan ilaing tukang baramaen oge kudu daek mere mawe. Sangkan dibabarikeun rejeki. Tadi pan dewek geus mere gasolin. Tah, ayeuna ilaing oge kudu mere ka dewek supaya impas.
3: Dewek mah hayang ieu we sarung, butuh jang ari ngaronda.
2: Cek Bah Rowi bari cangkana sarung dagangan si Alek.
5: Kemeg teh si Alek ngarenjag kaget lain dikieuna.
2: Nempo Bah Rowi nyokot sarung tina tumpukan pakaian anu aya hareupeunana atuh manehna colohok.
3: Wah, cilaka yeuh. Tetela ieu jelema geus nipu ka aing.
5: Manehna mere gasolin paling ukur harga 5.000 perak. Sedengkeun sarung aing bisa ngajual 20.000.
3: Waduh, rugi gede yeuh.
2: Ngan si Alek teu bisa kukumaha. Sabab Bah Rowi harita teh geus init ninggalkeun manehna bari mawa sarung meunang nyokot tina dasaran tempat dagangan. Bah Rowi harita manehna geus meunang teko jeung sarung. Atuh leumpangna oge rurusuhan sieun Wakuwu jeung si Alek ngudag manehna. Ngan harita leumpangna teh ujug-ujug kandeg. Sabab katempo ku manehna aya saurang nini-nini tukang baramaen sarua keur jajaluk siga Wakuwu jeung si Alek.
6: Nun pasihan kulang. Nini yami nunggelis geus teu indung teu bapa. Anak incu ge teu boga malah teu baraya-baraya acan. Sing hawatos ka nini pasihan kulang.
2: Rek Bah Rowi teh leumpangna eureun tuluy nyamperkeun ka si nini teu lilapok nyarita.
3: Duh, hawatos teuing. Tos lami nini jadi tukang baramaen teh?
2: Ditanya kitu ku Bah Rowi. Si Nini Nutayalian Nini Warsih teh harita ngahuleng.
7: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
9: Ya.
8: Mohon. Upami linggih teh.
9: Cikaret batu bubut.
8: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
9: Malak pegirung.
8: Malak pegirung ya?
9: Ya.
8: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh teh.
9: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
8: Eungap.
9: Ya.
8: Terus kana pernapasan ku mah?
9: Nya teh eungap we.
8: Eungapnya.
9: Ngangahe eungap.
8: Oh.
9: Nya sesek napas gitu.
8: Sesek napasnya. Tos seberapa lama ya teteh?
9: Ay, hitungan mah 11 bulan.
8: Hampir setahunan ya?
9: Ya, hampir.
8: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ta, kemana wae?
9: Kemana meni.
8: Oh, tos kaitu kadia pangintennya?
9: Ya, tos kaitu kadia.
8: Mohon, mohon, mohon. Tah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis, saya sabar botol, tah?
9: Karaksa botol, kadua arek,
8: kadua ayunanya.
9: Ya, kadua anu ayuna.
8: Teras kumah, tak anu karaos, tah, nuju ngeliat alfa propolis, sabar adin, tah, anu karaos.
9: tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
8: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
9: Nya, ngucur aya kaluar darah gitu ta. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
8: Malahan mah kulo boge ngangobandal teh tilu nya.
9: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
8: Laras.
9: Aya nama alhamdulillah.
8: Sareng seneng ngaleutan nang propolis.
9: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah, matak meser deui kadua kali na.
8: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
9: Tilu kali.
8: Sabaraha tetes sakali ngaleutan?
9: Genep-genep.
8: Berarti enjing ya?
9: Nya, enjing, lohor, jeung sonten bade bobok.
8: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
9: Polipnya. Nya, menurut dokter mah polip cenah.
8: Alhamdulillah aya nama sareng seneng ngaleutan nang alfa propolis alhamdulillah.
9: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh henteu eungap teh.
8: Alhamdulillah.
9: Kawangkong enama bente.
8: Bentes deui nya.
9: Ya enama.
8: Da kapan mah kuat melengpeg nya?
9: Melengpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da melengpeg teh ya.
8: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
9: Nya bilih anu sami.
8: Mohon.
9: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melengpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
8: Laras.
9: Nya alfa propolis ceng teh.
8: Hatur nuhun tehnya.
9: Assalamualaikum.
7: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
10: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
11: 0813-8000-6860.
12: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
14: Bapak Sakum.
13: Bapak Sakum dari
14: Penpen,
13: Kecamatan Mundu ya.
14: Kabupaten Cirebon.
13: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
14: Iya, betul.
13: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
14: Sudah.
13: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
14: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
13: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
14: Suka berair
13: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
14: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
13: Enggak begitu buram lagi
14: enggak,
13: ya.
14: Enggak.
13: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
14: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
13: 20 hari ya.
14: 20 hari ya, 17 hari lah.
13: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
14: Sehari 2 kali, Pak.
13: 2 kali ya.
14: 2 tetes.
13: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
14: 2 tetes ya, betul.
13: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
14: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
13: Iya.
14: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
13: Tesma Aini.
14: Iya. Barangkali cocok.
13: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
14: Iya.
13: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
14: Iya.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
15: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Ngan si Alek teu bisa kukumaha. Sababah rawi harita teh geus init ninggalkeun manehna bari mawa sarung meunang nyokot tina dasaran tempat dagangan. Bahrawi harita manehna geus meunang teko jeung sarung. atuh lempang na oge rurusuhan, sieun wakuwu jeung si Alek ngudag manehna. Ngan harita lempang na teh ujug-ujug kandeg. Sabab katempo ku manehna, aya saurang nini-nini tukang baramaen sarua keur jajaluk si Gawakuwu jeung si Alek.
6: Nun pasihan kulan. Nini yami nunggelis, geus teu indung teu bapa. Anak incu ge teu boga, malah teu baraya-baraya acan. Sing hawatos ka nini, pasihan kulan.
2: Rek Bahrawi teh leumpangna eureun, tuluy nyamperkeun ka si nini teu lilapok nyarita. Duh, hawatos teuing. Tos lami nini jadi tukang baramaen teh? Ditanya kitu ku Bahrawi, si nini nu tayalian nini warsih teh harita ngahuleng. Ngan teu lila tuluy manehna ngajawab.
6: Nya asa kaingat nini mah jadi tukang jajaluk teh disaprak jadi nini-nini we. Rek mere sodako tamu si Ujang teh. Tadi pan ka tukang baramaen anu duaan mah si Ujang teh barang bere. Piraku ka nini anu batan sakieu si Ujang rek tega?
2: Bahrawi ngahuleng sajongjongan. Manehna mikir kumaha carana mere sodakoh ka si nini. Sabab manehna harita teh keur teu boga duit saperak-perak acan. Atuh teu lilapok manehna balaka ka si nini. Duh, hampura ni. Kuring teh lain mung mere sodakoh. Ngan balaka we, kuring teh keur teu boga duit. Tadi barang bere ka tukang baramaen anu duaan oge, lain ku duit. Tapi kanu saurang mere daun kawung, jeung kanu saurang deui mere gasolin. Si nini ngahuleng tarang nakreung. Teu lilapok nyarita.
6: Nya eta mah kumaha tega na si Ujang we ka nini? Piraku ari kanuduaan mere, ari ka nini henteu? Bisi si Ujang teu boga duit mah, eta we atuh sarung jeung teko ka dieukeun. Kabeneran nini teh teu boga simut. Jadi mun geus manjing peuting teh, sok hese sare. Teko oge sarua deui butuh. Jang wadah cai paranti ari isuk-isuk kekemu.
2: Leung deui Bahrawi teh ngahuleng, manehna oge mikir dua kali ari kudu mikeun sarung jeung teko mah da manehna oge sarua butuh. Keur kitu lara aya saurang aki-aki ngaliwat kalebah dinya bari ngajingjing payung. Geus ngajingjing payung teh leumpangna eureun, tuluy nyamperkeun si nini bari pok ngomong.
6: Yeuh, ni. Top tah mere payung. Lumayan jang paranti leumpangan jauh. Ngan ge peuting dewek rek ulin ka imah si nini.
2: Lung payung teh dialungkeun ka si nini, atuh rikat ku si nini disanggap bari kadenge nyarita.
6: Duh, nuhun pisan atuh ki. Sok bae bisi engke peuting rek ulin ka imah mah. Tapi tong poho nya bawakeun martabak. Tuh, jang, aki-aki oge mere payung. Piraku si Ujang eleh ku aki-aki. Gengsi euy. Tuh, jalma oge narempokeun. Na teu era.
2: Red Bahrawi ka tukang beca nu teu jauh ti dinya. Katempo tukang beca teh meureupan. Meureun mun ku basa lisan mah maksudna ngomong kieu.
3: Awas ya, mun teu dibikeun dihajar ku aing.
2: Atuh kelemes Bahrawi teh nyelemes, tuluy song mikeun sarung jeung teko ka si nini. Atuh lain deui bungah napikeun si nini, sarung jeung teko teh gancang ditampanan bari satengah direwak.
6: Nuhun Ujang. Nini teh kacida sugemana. Tetela aya keneh jelema soleh siga si Ujang. Ulina tu ka imah nini.
2: Bahrawi teh nimbalah. Ngan koloyong wae manehna teh indit. Red ka tukang beca nu tadi meureupan, katempo ku Bahrawi tukang beca teh molotot bari ngamang-ngamang sendal capit siga rek dipangpengkeun ka manehna. Atuh Bahrawi teh malinges tuluy nong toyod leumpang.
3: Cadol teh. Aya bagja teu daulat. Aing teh teu ngimpi-ngimpi acan kudu ngalaman kieu. Eta tah tukang beca kurang ajar. Make nying sieunan aing sagala. Awas ya, iraha-iraha ban becana ku aing dikempesan.
2: Ari waku, lain deui kagetna barang nempo teko anu tadi dipenta ku Bahrawi geus aya dina leungeun nini warsi. Atuh pon kitu deui si Alek nempo sarung nu tadi direngkeun ku Bahrawi teh ayeuna geus kapimilik ku si nini. Manehna kacida madenghalna, tuluy wakuwu jeung si Alek nyamperkeun si nini. Teu lila maranehna kadenge paloba-loba omong. Tiluanana harita teh silih tunjuk bari cacarekan papadana. Ngan teu lila kituna teh nu tiluan katempo bubar sanggeus tukang beca nyamperkeun bari ngamang-ngamang kompa siga rek dibabukeun ka wakuwu jeung si Alek. Atuh wakuwu jeung si Alek pating kelemes.
4: tuluy maranehna arindit ka tempat asalna, sedang nini warsih mah langsung ngalios indit, bari kadenge heheotan sagala. Manehna harita teh leumpang rinceum ku babawaan, nu tayalian sarung, payung jeung teko.
7: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
11: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
16: Mohon.
11: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
16: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
11: Kecamatan?
16: Surade.
11: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
16: Lambung.
11: Teras?
16: Radang usus.
11: Mohon.
16: Batu ginjal.
11: Tos sabar alami teteh?
16: Atos sausum.
11: Tos sausuman ya.
16: Mohon.
11: Tos lalandong ka mana wae teteh?
16: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
11: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalat landong naon teteh?
16: Alpa propolis.
11: Mohon, siap sabra botol teteh?
16: Atau siap dua botol.
11: Sareng ayeuna pangintingnya?
16: Mohon.
11: Mohon, takuma teteh sareng sendang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
16: Mohon.
11: Naon wae nu tos damang teh?
16: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
11: Alhamdulillahnya.
16: Ginjal teu aya.
11: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong alpa propolis. Alhamdulillah ayeuna mah panyawat lambung tos teu aya, tos sehatnya.
16: Ya, alhamdulillah.
11: Mohon, alhamdulillah.
16: Wirobihan
11: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
16: Amin.
11: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
16: Waalaikumsalam.
7: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
10: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
12: 0813-8000-6860 Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum Bapak.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Maaf, dengan Bapak siapa?
18: Saya dengan Bapak Junaidin.
17: Bapak Junaidin?
18: Iya.
17: Alamatnya?
18: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
17: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
18: Yang kedua.
17: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
18: Untuk ibu saya.
17: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
18: Ibu Darsi.
17: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
18: Umurnya 64.
17: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
18: Tinggalnya di sebelah.
17: Oh,
18: desa sebelah.
17: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
18: Matanya perih, gatal dan berair.
17: Oh, berair, merah.
18: Merah ya.
17: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
18: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
17: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
18: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
17: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
18: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
17: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu, kayak mendengarkan radio ini, gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
18: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
17: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
18: Amin, amin.
17: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
19: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
20: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan. Ya, menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim. Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah. Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
1: Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
4: Sareng Agus, Pak.
3: Pak Agus, linggi pilihan mana, Pak?
4: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
3: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Sasasi satengah.
3: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
4: Aduh, 5-4 kali
3: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang Alpha Propolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
3: Bapak konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak?
4: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
3: Bapak atosna konsumsi Alpha Propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
4: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
3: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
4: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
3: Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
4: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu, mangga dicobian ku Alpha Propolis insyaallah aya khasiatna sareng ke alaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
5: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpa Propolis jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
4: Amin ya
5: Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
9: Intinya musibah ini jangan jadi penghalang untuk anak-anak kita belajar. Meja belum bisa dipakai dan termasuk buku juga yang masih di sana.
10: Titik awalnya di Makorem Ruangan Bertenggara, finishnya di Balai Iskala.
11: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor Barat tembok penahan tanah longsor, satu warga meninggal dunia. Di Majalengka, tiga ruang kelas ambruk, siswa belajar di musola dan perpustakaan. Kirap mahkota Binokasih Milangkala Tatar Sunda, ribuan warga padati halaman kantor Bupati Tasikmalaya. Lanjut malam ini di Garut. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Longsor terjadi di Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, akibatkan satu warga meninggal dunia. Hujan dengan intensitas tinggi sejak siang hari diduga menjadi penyebab utama ambruknya TPT atau tembok penahan tanah di lokasi itu.
12: Korban diketahui berinisial W berusia 24 tahun saat kejadian korban sedang melintas di lokasi untuk menuju warung. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan TPT langsung longsor menimpa korban hingga seluruh tubuhnya tertimbun material.
13: Ada dilaporkan kejadian tanah longsor dan mengakibatkan satu korban jiwa meninggal. Yang bersangkutan almarhumah ini sedang melintas ingin ke warung pada saat itu, walaupun mungkin hujan sudah mulai mereda, namun pada luar TPT yang bersisian di saluran air setinggi sekitar.
12: Selain melakukan evakuasi, petugas BPBD Kota Bogor bersama warga setempat juga melakukan pembersihan material longsor. Peruntuhan TPT sempat menutup akses jalan setapak sehingga aktivitas warga terganggu. Hingga kini petugas masih melakukan penanganan di lokasi serta menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat curah hujan masih tinggi.
11: Banjir bandang merendam 35 rumah di Kampung Cibolang, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Cianjur. Banjir selama dua hari berturut-turut itu membuat satu rumah jebol dan 66 kepala keluarga terpaksa mengungsi.
14: Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur selama beberapa jam. Menurut Kepala Desa Jamali Cece Rusmana, awalnya ketinggian air hanya 30 cm, tapi menjelang maghrib ketinggiannya terus naik. Total ada 35 rumah yang terendam dan lebih dari 60 keluarga harus diungsikan. Selain itu, satu rumah jebol akibat hantaman arus banjir. Menurutnya, banjir di lokasi tersebut terjadi selama dua hari berturut-turut. Hal itu diduga disebabkan akibat pendangkalan sungai di sekitar pemukiman warga.
15: Sebenarnya banjir bandang ini selama puluhan tahun baru sekarang ini. Kalau ada banjir adalah ya namanya di Solokan itu memeluas tinggi. Kalau sekarang seperti ini baru ya, paling parah terendam, terus ada beberapa rumah yang jebol. Jebol akibat terjangan banjir itu sendiri bandang. Korban nggak ada. Ya untuk sampai saat ini kami belum bisa mentaksir berapa kerugian masyarakat masing-masing.
11: Akhir pekan lalu, tiga ruang bangunan kelas sekolah dasar di Kabupaten Majalengka ambruk. Akibatnya, Senin siang, ratusan siswa harus melakukan kegiatan belajar-mengajar di dalam musola serta ruang perpustakaan.
16: Ambruknya tiga bangunan yang baru direnovasi ini diduga akibat penahan baja ringan yang tidak kuat menahan genting. Selain itu, tiga bangunan kelas yang baru direhab 4 tahun lalu ini tampak porak-poranda. Beruntung, tidak sampai menimbulkan korban jiwa.
9: Intinya, musibah ini jangan menjadi penghalang untuk anak-anak kita belajar. Saya memberikan support kepada anak-anak untuk tetap semangat belajar, walaupun fasilitas mungkin ada yang tertinggal di sana. Termasuk buku juga yang masih di sana. Saya akan kirim meja untuk anak-anak supaya anak-anak bisa belajar nyaman dengan meja masing-masing seperti di kelas sana.
16: Para siswa berharap bangunan yang ambruk segera diperbaiki karena mengganggu aktivitas belajar mengajar.
11: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
17: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
11: Saudara, Polda Jawa Barat menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Para tersangka bukan peserta aksi May Day atau buruh dan juga bukan dari kalangan mahasiswa, namun sekelompok massa yang dengan sengaja membuat kekacauan.
18: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan menjelaskan, para tersangka ini diketahui positif mengkonsumsi obat-obatan terlarang saat melancarkan aksi anarkisnya. Keenam tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam aksi kerusuhan tersebut. Para tersangka kini telah ditahan di Mapolda Jabar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Di sisi lain, pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut guna mengejar pelaku lainnya yang terlibat dalam kerusuhan tersebut.
19: Itu adalah masa yang bukan dari buruh, bukan kelompok itu. Yang bersangkutan ini menggunakan tutup kepala, tutup muka berwarna hitam, membawa petasan, membawa molotov dan alat-alat yang sifatnya adalah untuk merusak atau sajam. Dan ini indikasinya mereka adalah berniat untuk melakukan pelanggaran hukum.
18: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku sangat prihatin terkait kerusuhan yang terjadi pada saat peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 1 Mei 2026 yang terjadi di Kota Bandung. Lebih lanjut, Dedi mendesak Polda Jabar untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap otak dari aksi anarkis tersebut.
20: Kita menyampaikan rasa prihatin ya, masih ada orang, kelompok orang yang memanfaatkan situasi hari buruh yang sudah berjalan dengan damai, dengan tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan UNRAS, tanpa orasi, geruduk-geruduk melakukan pembakaran. Dan saya yakin jajaran Polda Jabar akan mampu menyelesaikan, mengusut tuntas tindakan kriminal itu dan bisa memprosesnya secara hukum.
11: Kirab budaya Napak Tilas Pajajaran dalam peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Barat di halaman kantor Bupati Tasikmalaya, Senin 4 Mei malam berlangsung meriah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang didampingi Setda Provinsi Jawa Barat dan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, Wali Kota Tasikmalaya, Fiman Alfarisi, Wakil Bupati Tasikmalaya, unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, bersama-sama mengikuti prosesi kirab budaya.
21: Kirab budaya Napak Tilas Pajajaran dalam peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di halaman kantor Bupati Tasikmalaya Senin 4 Mei malam berlangsung meriah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang didampingi Setda Provinsi Jawa Barat dan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi, Wakil Bupati Tasikmalaya, unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama mengikuti prosesi kirab budaya. Antusiasme masyarakat begitu tinggi. Ratusan bahkan ribuan warga tumpah ruah memadati halaman kantor Bupati Tasikmalaya untuk menyaksikan kirab mahkota Binokasih meskipun sempat diguyur hujan. Kirab dimulai dari Universitas Cipasung dengan rangkaian prosesi budaya termasuk penampilan tarian tradisional iring-iringan kuda pengawal serta kereta kencana yang membawa mahkota Binokasih sebagai simbol kejayaan Tatar Sunda. Rombongan kirab bergerak menuju halaman kantor Bupati Tasikmalaya dilanjutkan penampilan seni budaya peserta kirab dari perwakilan Kota kabupaten se-Jawa Barat, seperti Kabupaten Ciamis yang menampilkan bebegig. Prosesi dilanjutkan dengan peletakan mahkota binokasi pada meja yang telah disiapkan di panggung utama sebagai simbol kembalinya nilai-nilai luhur, sehingga dapat terlihat masyarakat dan tamu undangan yang hadir. Pada puncak acara, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya amanah dari karuhun dalam kehidupan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat.
1: Mudah-mudahan Kabupaten Tasik, Kapayun, Langkung, Nanjer, marulus jalana, kaurus rakyatna, harejo gunungna, curcor caina, sugi mukti patanina, berat bekar padagangna. Mudah-mudahan leuweung harejo rakyatna ngejo.
21: Bupati Cecep Nurul Yakin atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sampaikan terima kasih atas kunjungan gubernur dan penyelenggaraan kirab di wilayahnya.
1: Hatur nuhun Pak Gubernur, parantos ngalongok ka Kabupaten Tasik. Mugia Pak Gubernur sehat walafiat, panjang yuswa, berkah rezeki, engal kenging jodoh. Mugia Pak Gubernur teras nanjer, kamu mimpin urang sadayana, Jawa Barat makin istimewa.
21: Setelah semalam milangkala tatar Sunda dalam kirab budaya napak tilas pajajaran berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya, malam ini akan digelar di Kabupaten Garut. Kepastian disampaikan Bupati Garut Abdul Syakur Amin saat mengecek lokasi persiapan penyelenggaraan kirab budaya Senin 4 Mei siang. Menurutnya, sebanyak 27 kabupaten kota di Jawa Barat akan menunjukkan kreasi khas daerah mereka yang digelar di pusat perkotaan Kabupaten Garut Selasa 5 Mei malam. Ia menuturkan kirab dimulai di Jalan Bratayuda sekitar markas Korem 062 Tarumanagara, melewati Jalan Ahmad Yani, berakhir di kantor Bakorwil atau kantor Gubernur Jawa Barat Balai Dewaniskala.
2: Rencananya tadinya di Cibalong. Nah, di situ ada situs yang bersejarah, tapi karena pertimbangan lain-lain akhirnya diputuskan di Garut, dan kita akan laksanakan titik awalnya adalah di Makorem 062 Tarumanagara, finishnya di Balai Niskala. Kami mengajak seluruh warga Kabupaten Garut untuk bersama-sama melihat karnaval atau kirab budaya milangkala tatar Sunda.
22: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: www.radioprssnijabar.net.
23: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 Pisa FM. Haturuhun kana sagala perhatosan, wilujeng kantun.
24: Terima kasih, Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
25: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
24: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: nama da pasir wukir loh jinawi
1: pasir
0: pasir kuarane samudra
1: wukir
0: gunung
1: loh jinawi
0: loh jinawi ratu prasrawa ingkang sandang
1: oh ini
0: dasar negara gede oboreh padang jakarta dowor kukusnya adoh konsana
1: wengi
0: kan wonten mali kejawi ingkang datu

gelaran luar Astinapura. Ingkang dados Rinalendra Prabu Duryodana. Kemarep Kurawa. Sawengar magan. Ya ingkang ramah paman Pati Sakuni wonten ing Plaza Jenar. Boten kantun Maharsi Kumayana dijajar Sukalima Paguron Kurawa lan Pandawa. Gadahipun ingkang Raka Sinuhun Seki Mandraharja Prabu Baladewa. Lan Kang Raka Adipati Karna Seki Ngawanga. Boten kantun ingkang rayi tokoh Kurawa Tursasana miwasadaya para saderek Kurawa. Sritra Sidumareg Saparto Marmo. Pirumbah Sadur Tadur Jaya Citra Taru Taru Citra Citra Gara Citra Udah Kier Citra Sume. Boten kantun sadaya wadya bala tentara ingkang siket pedang tafsir gada benit sanra salimpun. Jajar Gunira dan Nira pada pinarang.

0: Gelis kapi warti kentur tinuntrum mangun catur sarbetin pagelaran jawi karaton astine. Nalendra Prabu Duryodana sawger magantian ingkang raka sinuhun seking mandura. Prabu Baladewa. Teka kantun maha guru linukung kasepuhan maharsi tiso kalima. Guru nakurawa sarang panawa. Anu ngatik ngadidik ngajar emu dokir ilmu batin gesan kurawa sarang panawa menjelma jadi manusia anu jungkur budina. Raden Dipati Karna Tingawanga gadahipun pati sakuniti plasa jenar. Tokoh kurawa dursasana tika satriaan banyar jumut pratama sangko nirangan dika gremlir macan sineran bahya metu brahma pati ngandika. Raka panjenengan Raka Prabu sumangga sugeng rawuh kuhenyu panjenengan kapayun lengah. Ya iya Prabu kuhulah nungkulah kakang Baladewati Manuraya ngaturkan ribu nuhulah sakabing dateng pembagi jirayi. Umaha wilujeng
1: ibaring pangesto.
0: Dan ngaturkan kasono tipun kakangnya.
1: Sami-sami
0: paman resi mang kapayung man
1: kapayung lingih na. Nah.

0: Emang kumayana hatur nampi dateng pambagi salira jeng anger. Kalayan langkung tipayung tipun mangga haturkeun semah pangabaktos kuhunyuk jeng anger. Hatur ibu nuhun ditampi paman.
1: Atuh salah jeng nak. Panuhun.
2: Dah.
1: Panuhun.
2: Alah.
1: Nuhun pak. Tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit maklum ka suhun raja marhapun tenak nu kata da. Hapunten.
2: Edas.
0: Alah. Urang pada saling hapunten tina naon rupi kalepatan ageng sareng alitna.
1: Nuhun.
0: Sami mal.
1: Nuhun, nuhun.
2: Alah.
1: Nuhun, nuhun.
0: Salah jengna purwa jeng anger kersan imalan pun mangti sokalima yaitu ayah pih kersan naon mangkalintang lewasna sinarang mang bingah kusumping na anger prabu di mandura
1: ngalagena kana emutan mang
0: Nuhumat, nuhumat.
1: Kumaha parantos rada kerap hujan ka manura.
0: Cekap, cekap, cekap.
1: Nuhun, nuhun, nuhun. Adipati, ahli haleang nyap ka dia.
2: Ahli dangding.
0: Paman Kunting, paman. Kapayun paman Kunting. Ha ha ha.

ngapun mangsa kuni katu nampi dateng pembalik salira jeng anger mangsa kuni ngahatu kebebun pengaksa ketika bingahan karena pembalik salira jeng anger anu kalintang pingah nasun pingah anger Prabu Timandura dekantun anger dipati karena tinggal mangat

0: Anger sinuhun turwa ngahaturanan pun mangkalayan tuang raka timandura. Aya pikersal naon kalintang rewasna soyo kita ladasan emetan. Nya aya nikmat, nikmat, nikmat, nikmat. Sada oma irama pisan adi cocok.
1: Ah, mo ples ta mah ya. Sada
0: nuhun kana tinimbalan aya pikersae naon purwa jeung anger kersa nimbalan mah. Antos sakedap panjenengan raka dipati Tingawanga aeh tu geuning kaluli-luli anger ka payun, anger ka payun, ka payun. Rayi Prabu sumangapun kakang dipati karna Tingawanga hatur nampi dateng pemagi panjenengan kumaha wilujeng ibaring pangestu kalayan nyangakeun sumah haturan dateng raka Prabu Timandura. Salajengna purwa Rayi Prabu kersa nimbalan kakang aya pikersa naon
2: antos sakedap
0: sae
2: ari akang dursasana.
1: Ye, kabayun ye.
0: Tetapi noda maraka Prabu unyuk sumangah kaula dursasana tokoh Kurawa ngakaturkeun rebunuh kun laksa

bang temang kilo. Nyangakin semah pangabatus kuhunyuk panjenengan.

0: kalintang di ajeng-ajeng na ujeng hingga kapono tanah ka emotan larapati kapihatur dateng panjenengan raka pabu. Nuhun anger.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
3: Bu Enas.
2: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
3: 72.
2: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
2: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
2: Tapa jangwa terus berapa lami, Bu?
3: Lami itu 11 tahun.
2: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
3: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
2: Teh robihna
3: nya. Teh perobihan.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
3: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
2: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
3: Lebih hiji
2: alhamdulillah.
3: Kadua sareng bade ayeuna.
2: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
3: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
2: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tami maksimal bunasnya.
3: Ayeuna ge panu bade ngagale deui.
2: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
3: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
2: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
2: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba.
7: RT Loro RW 5.
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetesnya ini ya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya?
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya,
7: pada beli obat, obatnya kan tes ma'ae ini.
6: Nah,
7: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Ya
6: udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM.
0: Atau terpilih dalam akan kali tanggrewas nak ku nampi na undangan di nadinten mangkuk nak. Oleh apun ten akan tetiasa enggal jumungkap perginya kita kerepotan di manura mu tetiasa yang saya upami teka ukulan ku kakang ini. Ayah ayah pikir sana.
9: Nyang.
10: Entas.
9: Jang.
0: Aya naon ieu teh Aya naon anak Prabu? Aya naon Raka Prabu? Sok perkawis kalintang bingahna kurawuhna panjenengan Raka Prabu. Kalayan aya dina penantayungan kasepuhan Mahaguru Dinuhung anu ngadidik ngalatih timang sabure Kurawa.
9: Cocok.
0: Lajeng. Jupi nujan teng marga lantaran. Purwa panjenengan Raka Prabu dihaturanan kasarengan kusadaya para kadang warga Kurawa anu janten poko kaula teh bakal negrakeun kasesah merdih pandangan ti Raka Prabu
9: daunye kasesah naon angger.
0: Dupi ieu kasesah istuning matak nyangkala kana hate kaula asad ditalikung kolbu nu taya papadana. Dupi kasesah ieu teh kuayana teu damang galih atanapi teu damang dohir. Sarnes kasasah kuayana bakal aya serangan ti luar negara. Sarnes kasasah kuayana kakirangan punten kakirangan biaya kamu ngawangun priyogi samaha saringa nupi kasasah teh kasasah naon lagi.
9: Hai sesah-sesah kitu pangagung mang tebet asa era para dasok sieun katempuhan buntut maung.
10: Nyeh edas. Ya.
9: Maklum mang teh nu dikolotkeun. Sok sieun ngageblos rumus we mang teh.
10: Iya.
9: cobi kasesah naon cobi. Saya malah kabai.
0: Daun ni
9: kasesah naon ngir.
0: Dupi kasesah iye. Rehna kaula mikiran. Saparantos na nampi suaratan katinggalan ganam ramu.
9: Ilham.
0: Leres. Dina wengi jumaah nu kalangkung kaula teu nampi suaratan katinggalan. Inten jam 1 waktusna.

0: Jupi ieu ilham teh naha? Ti dewa langsung atuh napi kumaha Tudah kitu atuh da, di mana dorna aya dinya ilham aya ceuk mang oge. Ceuk mang oge
1: edas.
0: Ceuk mang oge. Oge ceuk mang. Atuh da mang masalahna oge ti keur ngora kasineuhan dewa ceuk mang oge. Nu matak di goa teh tara anggang parawanten itu ieu tek-tek bengek sagala aya. Ceuk mang oge. Kana atos kasepuhan eta.
2: Kumaha unggalna?
0: Kupi unggalna. He Duryodana. Lamun anjeun hayang unggul dina perang Bratayuda. Lamun anjeun hayang hurung nangtung siang lempang nagara Jemar Sugih Mukti. Kahongtal cita-cita subur makmur. Geura jalankeun tugas kaula. Kaula nunggu kasingsaha raja Arya jeung satria teu halangan Brahmana sanajan sudra. Hanapna waisa nu bisa ngabaktikeun baju hikmat krean takusumah nu dipake ku Gatut Kaca eta nu bakal meunang milik dipiasih ku Dewa Kalayan bakal meunang ganjaran widadari opat tobana. Hodu
1: ceuk mang oge ceuk mang
0: Nuhun anger. Tugening. Iye, nu dianggo kasesah galih teh nyer.
2: Tapi nu gawe. Tak ku kituna kaula nyuhunkeun ka manangna nah ieu teh priyogi dijalankeun. Atanapi ieu suaratan katinggalan teh dungkapna ti siluman jurig nyiliwuri setan sumrambah. Waduh.
3: Kejar meneng. Yaman.

ya wis malam. Kan sawis.

0: agungna kasalira jeung anger jemarna ka pangkon anger ti Mandura.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Pangemut pun mang namung punten.
1: Nah.
0: Namung punten.
1: Nah.
0: Oh, amoy, amoy, amoy. Pangemut pun mang dieu. Anu kaemut ku mang moa patos-patos dieu baju di piwarang dicoplok ti Gatot. Kaca upami Gatot kaca henteu ngarang-ngarang uet dewa. Moa patos-patos baju bari dirawatan ku dewa lamun Gatot kaca henteu basang kalaburaong ka dewa.
1: Di dieu.
0: Dasar resna mah anu kedah ngamilik eta baju teh asuhan ama atuh ceung mah. Ceung mah oge.
1: Teu bisa.
0: Namun pangapunten babiraos kaula.
1: Kumaha angin?
0: Kumaha raka? Hapunten kaula ngiring jabung tumalapung paman.
1: Sae.
0: Raji Prabu.
1: Sae.
0: Raka Sinuhun. Pangemut kaula kanggo nageuskeun ye perkawis nahaya suaratan katinggalan teti dewa atanapi ti jurig nyiriwuri. Utamina urang ngaluangkeun waktos kanggo ngadeheusan raka Betara Kresna ti jenglamani.
1: Ah,
0: beak waktos juga. Beak waktos ya. Ah, ya teh waktos. Ti dieu ngalamani saminggu ti ditu ka dieu saminggu acan badami.
1: Heuh.
0: Waktos saep juga na. Pangemut kaula dina resan dieu margirah ka Batara sasaeus manusa nu kapersanten yen manusa kadewaan. Sareng yang atugas di maha tungga anu nganggem atanapi kapersanten nyepeng ka Bataraan. Anu langkung caket hubungan sareng dewa. Janten upami teu asak-asak. Tiba tos ayeuna ieu teh bakal nyakatkeun kana sengketa ageung. Nuju mah kurawa sareng panawa sengketa partos ti tadina. Katami-tami ayeuna nyaketan pisan kana karuksakan talung keneh ngaganggu panawa jeung timatan langsung ka Gatot Kaca.
1: Nggih.
0: Naon kagila mah? Bawiraos pun mang laksanakeun anger laksanakeun. Naon kasieun?
1: Iseta kolot teh
0: ai. Namang kira-kira nana bade ngadadak mawa kenceling ka pasantren keur nyarepan Gatot Kaca. Da moal cuma.
1: Saya nak kolot teh ieu
0: nana. Daya antina Gatot Kaca iwati aswata mah.
1: Aya.
0: Tong make jeung teungeun aku palotot nang geus kokomporan kokoplokan bujurna.
1: Jadi.
0: Janten pangemut pun mang tong alam kumapalang mang sangem geusan ngalaksanakeun sanes mang nonyolkeun diri. Hanas mang pasihan namut para sadare Kurawa kanggo saksi. Mang sangem sareng asuhan tama nodong Gatot Kaca anu tangtu. Omong kitu mah make aya hal implik-implik bakal diganyar ku widadari. Aduh. Jadi yo jika nak tepung deh jeng inung aswa tamak deh jika nak.
1: Ayah bahan. Ulah wara langkung sahur paman.
0: Naon rupi pasualan mang tanggal waler. Tanggung jawab mang. Naon kasihun mang. Cung. Tetela persanten kakakang tua. Ulah ayah nu dipigila ngir. Memang mau patos-patos ieu baju dirawatan ku dewa lamun teu carekeun Gatot Kaca.
1: Upina bae kaula ngiringan kana pisau Rama Guru namung hal ieu Raka Prabu ulah janten alit galih persanten keneh kana kaluhungan ilmu Maha Guru. Wah, iraha aya sanggup nyata.
2: Ya.
1: Aya sanggup bukuran.
0: Is eta anger masuk nganapikeun kitu.
1: Sok
0: ngalengitkeun kitu aya anger.
1: Ulah
0: pamimut akang sae deheusan heula Raka Kresna.
1: Lebar waktos Kang.
0: Tetena kalanya tak Kurawa lamun sengaja jalankeun ieu perkawis, dijalankeun ieu perkawis bakal saket kana karuksakan. Naon rupi karuksakan? Mang tanggung jawab, Mang.
1: Ulah tiasa ditolak deui hoyong nyobi kana kabinekasan Maha Guru.
0: Mang upami teu bogas acuh. Luhurna saminggu handapna 5 dinten pecat Mang Dasina. Cumpal Dasina. Naon ka heurin-heurin aja di dieu?
1: Mubah.
0: Mubah.

0: arke tu mah sabodo. Jauh-jauh akang dionang. Merdih panangan tapi dipasahkeun. Teu terima. Deuk cilaka deuk slamet. Deuk untung deuk rugi. Sabodo. Balik euy.
1: Nah tu angir make ngondang jelema sulit aji teu bubuh.
2: Sarios tong alit gali.
1: Kumaha lamun benuh ka tetrasan?
2: Teu matak jadi rugi kaula lamun di benuan Kuraka Prabu Baladewa.
1: Cocok. Kumaha angir Dipati Karna?
3: Kumaha Raka Dipati? Pangapunten. Akang wabade ngatilu kalian misangan, akang bebeh kasalira, akang paratos manang dulur kakurawa, akang paratos katalian ku karumasaan ka Astina, dahar make di Astina, hirup akang di Astina, sarta akang boga darajat di Astina. Sanes akang ngabangkang nolak kana naon rupi kalpidawuh sareng gagasan Maharesi Paman Guru.
1: Terus.
3: Namun dina rasan dia akan rada conong karena pamadegan Raka Sinuhun Baladewa.
1: Lajeng?
2: Lajeng.
3: Pangemut akan saya ngaluangkan waktu kanggo ngadehesan Raka Betara Tejengrawani.
2: Beak waktu lebar di jalan.
1: Lebar angir lebar. Nasihan ku si Gatot Kaca.
3: Ay. Kapan anti ayah di angir? Sanes jadi akibat man nyakir diri sakaulahin mana anu dipikila nah anu dipika paur tuh jaya tapi masyarakat sareng negara anu bakal ketepuhan buntut mau nggak ganggu ka Gatot Kaca sami sareng nantang kiamat na aslinya saya iraha waktu sekarang kajing alamani
1: tuh priyogi antong angin tong tong komo Kresna mau jelma sulit hati. Dah hidung nak kerasnya, teh hidung ka kulit kulit hidung ka naon ka ati-ati nak dia. Mau aja pang sulit-sulit aja lah, mai wati kerasnya.
4: Ya.
1: Aye conong kanu salah kapan awak cok begali walagri jelah mak hijau.
3: Oh, ulah karangkungan paman eta kasauran.
1: Anak sio naon mangku kerasnya mang dangiang itu batara. Luhur mana dangiang jeng batara cok begali? Yang.
5: Enas.
2: Ulah sumelang Raka Dipati tanggung jawab kaulah sareng Rama Guru.
3: Oh, saya. Ya atuh rupina. Akang teh sanes teh sono. Nyangakeun bobot pangayon timang teraju. Bade cilaka bade salamat akang ulah bade kaciwit kulit ka bawa daging. Permios.
2: Santengkeun ka Paman Resi mangat sanak kurawa sanak senjata
1: biaya Adipati biaya
2: Paman
1: Nger.
2: Biaya kamu tim di perjalanan tim Yos dugi ka Wangsu
3: mangga bakal dietang artosna sabaraha juta priyogi
1: jadi ya ka sorang honda bebek teh juga na
4: sana
3: pangapa angel kopi nodama Paman
1: pimpin saraya kurawa teu kantun pun anak aswatama urang todong langsung sigal kaca ka malajengkeun permios mang rampung dawuh tutas pangarika
2: beral pangkatan

0: ano kairing kupara kurawa.
1: Sri Trapsi Dumarek Saparto Marmuwiru Paksa Durtadur Jaya Citra Caruk Caruk Citra Citra Nggada Citra Yudalan Citra Soma Anu dipimpin Kumaharsi Komayana Isok Kalima Angkat Kaulantan
0: Maksad bakal nodong langsung Gatuh Kasa Mimpir-mimpir pasir mapai jungkrang anu leuwang Nyukruk suku gunung Nete akar ngeming jangkar Siang wengi teu kenat kalayan saja jalan Kokoak cocorowokan bari teu tuna ngaluarkeun temakan lir brondong bitu Anu temahna ngaganggu ka urang kampung ka urang desa Teu jongjon dina mangsana ulemungi kaganggu ku aleutan kurawa
1: Telakeun para kurawa anu tepih tina temah wadi diserengan saja jalan nginum-nginum sopi breni cumedera jenewer arak api arak abdas anu temahna luntak tina ingetanu sampurna kantun lampah aletan kurawa gantos kang wilusita geus kang nata wau kocap pawontening Nagara Amarta di daerah Melajang Tengah
0: Raden Gatotkaca
1: anu kapanang tulang punggung nagara
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng Bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun kehampangan teu lancar teh Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna Pak?
4: Alhamdulillah aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Teras aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
3: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasa ku Bapak?
4: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
3: Bapak teh ini sudah seberapa tahun Pak?
4: Abi 50-an Pak.
3: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
4: Atau sedua badai tilu ayeuna teh.
3: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha Pak sadidinten?
4: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
3: Pak Dadang, uninga ti manten Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
4: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
3: alhamdulillah
4: ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cendanya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak
3: alhamdulillah ya Allah alhamdulillah Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak
4: nya atuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak ngagaleuh lah
3: alhamdulillah Bapak hatur nuhun karena kesaksiana pidoan abinya Pak mudah-mudahan saat
4: amin pas, amin mohon
3: polis Bapak jantan tambi sehat rezeki tambi lancar banyak
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah.
7: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair
7: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes ya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bisa, Pak.
0: Nuju kasumpingan ramah paman, perbakai sakutusaning ingkang ibu Sriratna Ratu Ayu Arimi. Gesan lolongok lami tetep panas sarang putra. Dasar satria awas paningal seket pangdangu. Rikat jingkat nutaya papa dana leret kiwat tengen taya kuciwang ngeprek sodari merak nyiping sosoleran. Kapapa kardia waletan kecawin kang tuminat.

0: sama paman di Pringgandani.
1: Halo. Halo.
0: Pangapunten ieu Mang Kaset.

0: qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah, innaka la tukhlifun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, syariatna.
1: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
2: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ayeuna, panasaha namina?
4: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo tes ma ayeuna teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong

0: geser deui menawi geus damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atas dioperasi, tahu ka dokter teh teu aya harapan.
0: Mun dan sareng teh faktor usia oge jangan mempengaruhi, jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu.
1: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba?
0: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
1: Tos nganggo tes maa ini kumaha ba kakaosna?
0: Saparang tos nganggo tes maa ini namanya oge satengah botol, anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
0: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini kalarsana gini anu tadi ntos ngegeblego ge tiasa ayana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio PIS Ciamis.
4: Radio PIS Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Udah kasar gitu. Nah, enggak bebas beak dan cukai.
6: Ya, ngelawan main lagi gendir-gendir.
5: Sakur lagu Jaipong mah karesep aing. Asik. Aing resep keur ngimpi ge Jaipong aing mah. Resep di baheula teh jaman di jero beuteung aing mah geus ngimpi Jaipong baheula. Aing da kiburan bisa nembang aing.
6: Mangaon munyong.
5: Bisa nurutan Neng Cici Cangku Dileun.
6: Diketeng.
5: Ontong diketeng nyebutkeun nana atuh Teh Cici Cangku Rileun. Heeh. Naon? Teh Cici Leung. Cangku. Bisa aing ge nurutan geus terkenal aing mah. Basa sakola di zaman SMA aing kungsi meunang ijazah.
6: SMP meunang juk.
5: SMP. Nah dawuh eam aing mah. SMA aing mah semep. Bisa lagu naon sih aing? Ah, asik aing. Ceng pekreng. Dengekeun. Aing bisa lagu lalaki raheut.
6: Aduh.
5: Maan ini. Raheut naonana gareng? Raheut. Katana.
6: Cing sok.
5: Dengekeun.
6: Kicik gula.
5: Dadah teuing. Kenahnya.
6: Ya.
5: Lalaki raheut hatena. Genah.
7: Pangkatan bener najan amarile. Tungtungna bingung mata klinglung takolon euy.
6: Bingung mah bohong geuna teh mah.
5: Nyahemas ya. Aduh, agan. Bari nyangkakeun semua pangabaktos, bari ditampi moal. Hay moal eudeh.
6: Montan.
7: Jeung sok ka dieu, sakieu wae 3 ekor. Nyangkakeun semua pangabutuh. Semua pangabako. Semua pangabaskom. Bari nyangkakeun semua pangabakekok.
5: Semah pangabaktos gitu.
7: Oh, eta. Naon? Ucara si lain bio.
8: Diterima. Aya naon?
7: Kapi warangan kupun bapak sumpi warang adehes ngimpen awon bapak teh.
8: Ngimpin awon?
7: Yuh, bapak teh subuh kena terus gugah kan? Pot, buru-buru mana? Pot. Dehesan juragan Gatot. Pot.
8: Ya.
7: Tepikin kaula bapak ngimpi. Pot. Goreng. Pot. Ya impian teh macam pika paurun. Pot.
8: Ngimpin awon sih bener.
7: Ngimpen juragan Gatot.
8: Bener.
7: Kaimpen juragan Gatot teh titulung itu sorpun bapak tongok ku situ damang. Kumaha agan teh damang sung. Teto kulan pun bapak teh meni kulang jentul sung.
8: Sategesna kaula teh keur aya dina kasusah.
7: Sesah naon? Sesah naon sung?
5: Sesah naon agan?
8: Ya.
5: Becakeun kapir bados.
8: Biar si kene kedatangan semah jasti nak dek menta baju kre antrakusuma.
7: Ulu ulu ulu ulu. Politik panginten kata.
8: Bisa jadi kula geus ngarti.
7: Kumaha jantenan?
8: Okol pikiran pati.
7: Nya, paingan gujrud, nyamaya sun rakyat gujrud.
8: Daun.
7: Oh, ramai sudah bertempur bertempur. Bercampur campur ber. Yang terakhir orang Astina sudah ngoroyok ke juragan Gatot nyamung. Dunungan airina kajayaan.
8: Jadi probah dia untung nak maneh bisa datang ngerasa syukur.
7: Cuma, dah iya. Nyakulan impenan pun bapak mah jelas.
8: Memang. Ayana orang kapringgan dani hela maksud dek ada heska ibu ratu wayah nak maneh kudu milu.
7: Kakak jalan wayah sini abis hoyong terang iya mana wite. Sini hoyong terang air pangaos-pangaos di cukup mahana ngiring kena BBM untuk gitu.
8: No.
7: Ayo nak kapringgan dani?
8: Kapino.
7: Saya siap pulan.
8: Mane dihanap kaulah di luhur. Bisa ya kajarian dihanap bere laporan ke luhur.
7: Cek abdi teh siap. Upami ayah kajantenan siap.
8: Ya.
7: Sawang suna agan upami menak kajantenan di luhur wartosan abdi.
8: Uma kodena.
7: Kodena.
8: Ya.
7: Siap.
8: Ya.
7: Cek abdi dihanap. Oke.
8: Okay. Ya.
7: Ayo oke okay, kenal monyong. Selamat pagi. Selamat pagi Ma Cengkiu.
8: Lainnya itu tempong ngabringaun itu.
7: Barang sawung remagan. Echanira meriye. Capakun mancatur sapratan nepun ratu siluman ti setra gana umayi. Dewi Permoni kairing kukoh puta angkoh puta kawuhi pun patih Jajawinangri. Yah, Gatot Kaca.
8: Aduh,
7: ulah kaget ye nyai ti setra gana umayit. Warja balan tentara angkoh puta angkoh puta.
8: Hingi hingi hingi hingi hingi hingi.
7: Hayu, urang datangan kakaras.

0: Kasep, hapunten, hapunten, hapunten, kaula bade natamu.
1: Huyuh.
2: Engka bogoh aka teh ieu teh. Goblok, goblok, goblok sia. Geus teh sirai.
3: Ya.
2: Kapan geuning sapulas jeung aka pada beureum galinggem?
3: Alah.
2: Cempe. Ya.
4: Bagia sadatangna Ratu Siluman ti satraga namanya.
0: Dedeh teh kasep ditampi ku Wiwi Bager ditampi. Tu geuningan aya Asra Jinga jeung Dawala di dieu nalagareng di dieu cageur maneh pol.
2: Banges eta.
3: Pangesto.
2: Pangesto neneng. Naha eta neneng mun dioler-oler.
3: Nya.
2: Menjadikan terkejut kepada gua. Itu adalah Indomilek.
0: Ulah ngagerayan kunyuk.
2: Iyo hama teh ayo. Ulu. Mau ngagegeh di galunggung teh ieu jigana ieu.
3: Ya.
4: Uyah kaget uing nyemar. Uyah kaget uing nyemar datang ka dieu.
3: Loh.
4: Deuk aya prelu ka awak maneh, deuk nginjeung baju.
2: Uyah kaget uing datang ka dieu deuk nginjeung baju. Baju kere anta kusuma
3: mah
2: eta dititahkan ku dewa
3: wa
2: ku dewa
4: war war war
3: wa
2: ulah kaget uing datang ka dieu deuk nginjeum baju kodok nginjeum rangkam.
3: Sobacaan tadi
2: jiga babi tama
0: gelos yang ngareken babi ka aing. Aing mah tur ridona ge lahir batin dunya wal akhirat. Rup ku padung rap ku lemah ka saeuran teneh beureum. Moal liput-liput.
2: Nya kumaha selain
0: Raden Gatotkaca anak Bibi Kasep ulah kageh cu. Bibi teh kautus ku dewa pikeun ngabantuna Cukra Antra Kusuma nu dianggap kihileut. Ulah teu kapasrahkeun upama Bibi teh bisa nyangakeun eta Cukra Mahadewa Bibi teh bakal meunang sisan digodog di kawah canda di muka. Mugi meninggalih kapasrahkeun ka Bibi.

Gatot Kaca Uyan. Yang Gatot Kaca mengandeng, ya, Nurmira mengandeng mapan bayak.

0: diserahkan Raden. Eta baju kudu ka mamaku bibi ayeuna, bibi teh tugas di dewa.
1: Awaskan ulah dipasihkeun. Ya, yeah, rame. Rame jeung aing mah.
2: Dek dipasrahkeun sama moal. Dek dipasrahkeun moal baju kere. Dek dipikeun atawa moal. Jawab si orang menteri bikin apa siapa pun pahan kuing kabe. Terus ikat tu panjang irung nauge siapa tu makan topi di pahan kuing kabe. Muah muah muah.
0: Dibikin salam atau dibikin bakal cilaka awak mana kurutang mau jawab karena resiko nak.
2: Saat sana masakin baju coba orang pada pintu tama oko pigalan pati cakal sabuk bilang datu.
0: Si kurang ajar kalah ngajak tarung coba-coba orang pada okol bekalan pati bitu tama jaya winangrit
2: obi gusti
0: tewak

0: nangit beterehkan teu payahan. Gatot Kaca karena dirapukan wani kamulana ku bakal kepengen negeri jayamu. Maju urang pada bito tama. Tampanan senjata ing senjata tamang kahyangan. Utan pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. Gatot Kaca teu mungkin diri maneh jahat.
1: Ieu uing Gatot Kaca.
0: Sia kurang ajar.
2: Uing.
0: Tibaheula sia mah ngeres sok kabodoh kitu niru-niru Arjuna.
1: Geulis. Iraku bade lali.
0: Geuleuh kunyuk.
1: Lamun uing disebut kunyuknya meureun nu ngomongna oge bonon. Ai bonon teh
2: lain. Naon bonon teh, Kang?
1: Heuh, lain anu tina ketan.
2: Edeh, tina ketan dikumaha?
1: Dibubukeun make cai.
2: Edeh, terus?
1: Geus gulai di jerona make gula.
2: Edeh, terus?
1: Dahar di daharna haneut-haneut. Mana Wiwidi sareng Rido Gali?
0: Naon?
1: Dasanes lepat abdi mung salira nemong-nemong orat.
2: Ya.
1: Nyai.
0: Orat. Deuk naon jahat?
1: Bade nyobian eta sagoronyol.
0: Kunyuk. Cuma tak kabangsat deuk nyusu sakunyuk.
1: Aduh. Atuh naha eta muni dibele-bele. Sampaikan aku menjadi merangsang.
0: Alisan yang kahayang dekat guna kentah mangkah jangan bangsat. Agun. Agun.
3: Agun.
0: Tamangkah jangan.

Panah tamang kahyangan tumiba dateng dada Raden Gatut Kaca. Watekipun Gatut Kaca salirane diwangun ku barang-barang teas. Besi persani emas inten berlian gagala wajah timah parungu. Tamang kahyangan nilai sapisan. Wangsul

0: Bang Badur.
1: Ngaburi Nyai Badur. Tamah kahyangan mulang nih. Gatot Kaca hidup, hidup, hidup, hidup, Perkasa. Hidup, Perkasa, hidup, Badur, hidup, hidup,
2: hidup,
3: hidup,
4: hidup,
5: hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hid

0: wilujeng tepang.
1: Nerangan terus.
0: Dari mana naonana Gatot Kaca? Kuring.
2: Yang
0: mitohana.
1: Ya.
0: Modar si aku emang dek di paten ini. Dek di paten sok hayangnya. Sok si orang gelut laporan heula ka RT ka RK ka ulu-ulu. Jadi dupi ka kanektur teu kedah laporan kumaha?
2: Jelas si make jeung kanektur, ai si ka sembelan ai eta irung atawa surutu.
0: Nya surutu hayata dina bujal dina beuteung teteh bujal baso.
2: Kalau ya. Siat campelak cuma takah aing mati rido beuteung bujal disebut baso. Rido nage lahir batin dunia wal akhirat. Modar siat. Tampana siat. Jengker siat. Balas aing tak. Abong kena kaji lama pahatul lalis. Abong kena kaji lama awak kaboga najung menisa sangken kurang ajar si abong benghar abong kanumis. Aing majung tibatan ngalawanan nukitu mening hadek ngarehan maneh permios kesadayana.

0: sopasting, sopasting, jaya winangrit.
1: Kaula Gusti.
0: Sana jangan dipaksakan ke moal kuat. Moal kuat, moal kuat wayahna balik tutur ke Nyai, kajenteng didakwa ku dewa, kajenteng dituntut ku dewa. Tatut kaca, kami dek balik, mangsa modo dek dibikin dek moal.

0: imaginación.
1: Nunca caler, nunca kidu, nunca kulon, nunca wetan, nyela bumi. Patamu war kayo kapagar sih dua lubat.
2: Ya, ya.
1: Mabur kulan sadayana oge gan. Permoni mabur. Puji syukur kadat kersana nu kagungan. Aduh, mun taya abdi. Ya, saya ulah kitu tak ngomong teh.
2: Ya, ya.
1: Ha? Ngomong ulah kitu. Urtad teh.
2: Ya.
1: Mutung mun taya abdi nanti. Ya, masararea we. Kersana nu kawasa nyelametkeun.
2: Jadi.
1: Kitu jero-jero nama.
2: Maksud mah.
1: Mangga tu urang teras ka pringgandani bae ayeuna.
3: Kianan wala. Itu tinggali.
1: Naon?
2: Weh.
1: Ini siapa ini karena kursi duk-duk gitu. Aduh ya, Tuang Rama paman sumping
3: paman Arjuna dibarengan Maharsi Kumayana bisa jadi ngadu doa
1: biasa jadi dah pinter sama ngadu nate. Wah silakan maha upawi Tuang Rama paman maksa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
5: Parantos 2 kali.
4: Nah, bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
4: Aya panyawat naon selain puyeng?
5: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
4: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atos sabotol nu tos saep mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
5: Oh.
4: Tos ka mana wae?
5: Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mah teh.
7: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Pis Ciamis.
8: Radio Pis Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Jika nagis semua bisa kumaha lamun sing maksad ti rapot. Mua bisa mertahankeun sedengkeun dirawa paman aya anti nu bisa misahkeun kreaan trakusumah tina kulit kaula.
1: Naon?
3: Pancarobah lamun deketna sameter ka diri kaula, ieu baju coplok, baju logor.
1: Ya. Acuk abdi mah tiya sareng tibatan acuk disangakeun meni ieu we ikat pun lanceuk ka itu.
2: Ya. Sami teh.
1: Naon da aya ge tara ngameucai da itu. Nya sia teh meni ngahina-hina teuing ka aing teh. Teh dilawan da dulur deui.
2: Ah. Lawan we wani.
1: Sabar hate,
2: sabar. Tuani mah tuani we.
1: Ya. Gatot. Ulah kaget ieu jeung paman maneh, maneh wani-wani nangtang ka paman maneh. Jaro.
10: Rama guru.
1: Tepi ka kokoer di alun-alun sok cenah gara bebeja ka Arjuna kitu. Cajeung ieu kunyung. Tempo ieu jahat.
3: Gatot Kaca. Ya aing aswatama datang deui maneh wani nangtang karakan di Pati Arjuna.
1: Teh nya agan teh.
3: Dijieunan bisa jadi dawala.
10: Ulah kaget Gatot Kaca.

0: ulah kaget Gatut Kaca. Aduh agan terus Minang Saraya ka dieu mah repot. Repot nyapot.
1: Heuh
0: nyanyong. Ulah kaget Jago. Jago Kapalang.
2: Tempo saha Gatut Kaca di hareup?
0: Wani-wani nangtang jaro pengginu loba jelema deh kokoer ta si kunyung. Ngabeneleh-beneleh beuteung sok cenah geura bebeja ka Arjuna lain boga murid cenah Jago Arjuna ge jauh. Sing kempreng sumbahna oge.
1: Yaha.
0: Ceuk mang oge. Ceuk mang oge.
1: Eh.
0: Ceuk mang oge.
1: Eh.
0: Mang oge ceuk tukang beca.
1: Weh.
0: Bener maneh wani-wani ngajak gelut ka aing.
2: Coba
0: teu munasabah pisan. Aku maneh. Kae teh anu mapatahanana tarudu ikeut si kunyung, si Taramani, si Belewuk, si Eueuh Kagableng, si Gemel.
1: Ya, ya, ya.
0: Ada jelema doraka mah moal aya ka boga sadayana oge.
1: Ya.
0: Sabar hate, sabar. Marukana darajat jelema meureun diukur ku harta bana. Muliana manusia lain ku alusna rupa ku jemarna dunya tapi muliana manusia anu welas asih ka sasama hade tekan hade ucap hade lampa. Heun sabar we. Aing mah kieu-kieu cing mah diendrin ku aing mah.
1: Hanya.
0: Aku maneh. Cepi ka koko cak nang tanggelut.
2: Saur saha putra nang tangga yuda kasalira.
0: Coba tepi ka nolak eta kunyuk. Saksina loba saksina loba. Kurawa nyaksian asua tama komo.
2: Sian nang tanggelut ka raka dipati Arjuna.
0: Hei kulan gitu. Cicing siah. Hei sanes sanes. Sun priyogi abdi oge da. Upami ninggalkana wiwaha kitu. Moal aya satria anu pangramah-ramahna sareng sopan santun komo karamana iwati juragan Gatot sanes mujih payuneun abdi. Teu aya ti dituna ai kedah nang tanggrut ka sepuh mah. Tong mang meunangkeun sia dawala. Sirega jeleg sia. Si kurang elingan. Wani make mang meunangkeun sagala rupa ka suap sia di bade sok duit sabaraha sia. Si gonyok anak si cakeut teh. Si hidung.
1: Aduh.
0: Monyong sia. Berjiga entong teh.
1: Ya.
2: Ampun paralun tobat salaksa paman bujeng hingga kaula nuju nyaring nuju saregit teu ngimpi-ngimpi acan kaula kedah kumawantun ka salira.
0: Entah nolak kunyuk. Coba ayeuna nyaha deuk tetep mertahankeun eta baju atawa deuk masrahkeun. Ieu teh keur kapentingan umum anu tangtu. Sabenerna eta baju teh diperlukeun ku dewa keur ubar kawah candra di muka lantaran ngagolak jeung ngageleger bae. Lamun emang bisa masrahkeun baju, lamun emang bisa bakti kautipati bakal unggul dina Bratayuda jeung emang bakal meunang ganjaran widadari opat.
1: Ada
0: yang henteu? Bisi perlu ku widadari diwere hiji.
1: Nyaha.
3: Sasana teh pedang.
0: Poguh da babari ngamilik widadari teh. Ai palay widadari ai kalakuan ramejud kitu.
1: Nyaha.
2: Gauh timbal. Anu putra bujing hingga ka punut tanaga emutan larapati ka pihatur dateng panjenengan.
0: Acunaha make nolak. Sok pasrahkeun.
2: Namung hapunten Rama paman paos kana pidawuh Hyang Jagatnata upami ieu baju pisah ti diri kaula hartosna pecat kamanunggalan tentara sareng rakyat. Pecat kamanunggalan pamarentah sareng rakyat di mana rakyat parantos pakia-kia sareng pamarentah di mana pamarentah parantos ditebihan ku rakyat. Cobi galih kanggo mimpi naon rakyat sareng rakyat kedah nyelinung ka saha iwati ka pamarentah. Ya cukrean takusumah mangrupakeun siloka. Kadua prekawis upami pisah ieu baju tina wujud kaula hartosna kaula lepas nyawa tina kurungan. Rakyat nu dibela. Sawis kaula kumalayang jiwa sareng tibatan rakyat teu kabela. Anu kadua pasoalan pisahna nyawa tina wujud daya wagelan kanggo kaula asal aya manfaat kanggo nagara sareng masyarakat. Namung upami segerayat bakal ancur nagara bakal reksak dimargikeun Gatot Kaca pisah tina baju kre antara kusuma. Paman bari tega rakyat aut-autan. Rama paman bari tega nagara paburanta. Rama paman bari tega patsat kamanunggalan antara pamarentah jeung rakyat.
0: Ulah benang kabar jeung ngomong kitu eta mah gerak tipu, gerak tipu, jaro gerak tipu, gerak tipu.
1: Rayu.
0: Beh kapercaya. Jangan lupa pikiran itu ya jaro tempo maweda dari opat jaro dua ama jeung aswatama hiji sewang
3: sewang
2: yot dibikin mua upina mua tiasa mang saya narama paman paos ngemutna ulah dugikan nampi osolan-osolan ti pihak katilu anu ngangu barang siga malah manerka persanten.
0: Sakit tu kurancing emot teh.
2: Ya dipasihkan kan ulah.
0: Ya dipasihkan mah. Dadong ku pancarobah jaro. Lamun teu mikeun tempo ieu naon Gatot Kaca. Arjuna ngapar pusaka Kris pancarobah.

nyaho baju bakal lesot ku sorangan lamun angang sameter sok dikibikin mua menas dikersayang tumampara paski nu teu tiasa dipungkir kadar nu teu tiasa disingar papas tenanu tumiba Gatot Kaca ngarumpuyuk jiga kapuk ka ibunan lir kapas ka hujanan dak dumadak kreantra ku sumah coplok tina acukna. Cing bararebet cing balardak nawiskeun pancarobah nyata lima robah ancikan. Jadi anti 1000 kali rapetna kre kana

0: Tembo aswata mangge sudah sate mau coplok coplok coplok coplok. Ya.
1: Ayo, ayo. Dan akan
0: atu akan
1: dan
0: tarasa kunyuk.

0: Lamun teu masrahkeun cilaka jeung nyawa-nyawa mah.
1: Karasa anjeun.
0: Dan abi kan. Jero soan tengah. Omaha ageus kieu. Digana euy buru-buru balik laporan salah saurang ka bapa dia. Diwaci bapa nu bakal bisa ngungkuran ieu pasalan. Percaya bapa mah da urut kiper.
2: Nya.
1: Paman.
3: Dek dibikin mah.
2: Cing sok aya nyaho. Alapan-alapan baca. Mode-mode beraja musti beraja wikafah beraja denta lamatan wisesa bajing akhiri tapak mangala sap tapang rungu. Samat, samat. Sok.
1: Noh.
2: Dan cing atuh emut-emut kayaknya.
1: Geus daya kamampuan naon-naon da wala.
2: Sok pasrahkeun.
1: Aman. Nyangakeun. Asal aya guna sareng manfaat. Rakyat negara pilihan pilihan pot lulus buru-buru bebejak ke bapak mana aduh
2: ya jadi
0: banyak buru-buru siap nang kesingan
2: tahun
0: lumpat ke bapak bapak julung.
2: Lompat si kunyuk meureun bebeja ka bapana teh jahat.
0: Tong Sumelang Ramaguru.
2: Ah, nah, sieun naon ku si Semar? Nya. Pira ge urut jurig jarian atuh tadi.
1: Sok pasrahkeun kunyuk Sumangga. Baju sanajan anjin mangrupakeun hiji alat keur diri kaula. Siloka ngauban masyarakat bekel dina nyalametkeun nagara katut masyarakat. Dileuleuyan bakal papisah ibu hapunten tina samudaya kalepatan ageung sareng alitna. Rama hapunten pangampura Gusti Zat Kersana Allah nu kagungan moal tumibak ka eta manusa upami teu aya pangampura ti ibu sareng Rama. Ibu tunggu rahayu ramadhan kan darajat.
2: Lulus semua ayat tenaga kunyuk ya.
1: Ya.
2: Jaro kakat kakat kakat. Ayo sekejap mana mau ayat tenaga. Aswanya masuk renyang.

0: Supriyanta Kusumah Dicana Ku Arjuna Gatot Kaca Saparantosna Coplok Tina Kriyanta Kusumah Awakna Nyongkap Panas Dilebet Ngagolakir Kawah Sandra Di Muka Kesang Badak Kesang Lemut Estu Bobolok Bet Lami-lami Tekiat Nandang Panas Anu Tumiba Di Salirana
1: Lumpur kaya kapuk kaya ibu nanir kapas kehujanan.

Lir kawah sandra di muka ngagolah kutaya papanan. Bakatku panas bagatuh kaca nugi kangeum salira. Binabak namung gaya pisan jadi jalan keur ngahinarkeun panas. Panas Wasmer tulung wa Wabatara tulung wa Panas Panas

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sunda.
1: Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian dan cepatnya Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha atau ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami ibu atau kedua nyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung kemana wae teh ibu?
3: Ah lalandung mah tos kemana-mana wae sahur sanus. Sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak ieu
2: teh. Majeng kasehatna.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah da raraos kitu nya. Sampean teu aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur nuwun baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Pis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد سدرة كوم مسلمين رحمكم الله. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Merusak akidah dan keimanan, merusak amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, merusak sendi-sendi kehidupan sosial, pendek kata, merusak segala hal di dalam kehidupan kita. Jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama dimulai dari keyakinan. Maka kehancuran agama selalu dimulai dari kehancuran keyakinan, iman atau akidah yang dimiliki oleh seseorang. Dan untuk menghancurkan nilai-nilai iman yang kita miliki ini, orang rasanya tidak akan menghantam kita dengan peluru kendali. Orang tidak akan mengirimkan nuklir ke sini. Orang tidak juga akan mengirimkan satuan militernya ke sini. Untuk menghancurkan nilai-nilai iman, dibanjiri kita dengan paham-paham yang merusak dan mendangkalkan akidah. Baik ia bernama materialisme, baik ia bernama sekularisme, baik ia bernama banjirnya maksiat dan munkarat, baik ia bernama banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita, sedikit demi sedikit melenturkan dan melunturkan nilai-nilai keimanan kita, untuk kemudian pada waktunya nilai iman itu akan bertukar dan berganti menjadi nilai syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pada sisi lain, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada kehidupan kita. Sedangkan kita sama-sama maklum bahwa di dalam pandangan agama Islam, dosa yang tidak berampun, dosa yang terbesar, termasuk dalam kategori bapak moyangnya dosa, tidak lain adalah syirik, yakni menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pola penghancuran iman ini memang berstrategi. Ditawarkan kita kepada paham materialisme, paham kebendaan, di mana otak menempati urutan sebagai ranking pertama, Tuhan jatuh pada urutan kedua. lalu menyusul kepada paham sekularisme, Allah dipisahkan dari seluruh kegiatan hidup ini untuk pada gilirannya menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada seluruh kegiatan hidup kita. Oleh karenanya, kewajiban menjaga nilai-nilai iman ini merupakan kewajiban yang mulia tetapi berat, tidak hanya untuk kita tetapi juga bagaimana mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka risaukan ialah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Anakku, kalau pada satu saat aku, ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan kamu semua, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah, nak? Jikalau sekarang ayahmu masih mau ke masjid, masih mau melakukan rukuk dan sujud, masih beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tuamu sudah tidak ada, "Ma ta'buduna min ba'di?" Masihkah engkau mau datang ke masjid? Masihkah engkau mau rukuk dan sujud? Masihkah engkau mau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama us-salafus saleh kepada para generasi berikutnya. Bagaimana kita generasi sekarang? Kita orang-orang tua sekarang bukan berpikir "Ma ta'buduna min ba'di?" Malah yang kita pikirkan, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Kalau bapak tidak ada nanti, kamu makan apa, nak? Perkara kamu nyembah apa? Urusan nomor 18. Yang penting kamu nanti hidup bisa makan, nak. Maka kita sibuk mewariskan harta kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan pabrik kepada anak-anak kita, sementara kita lupa mewariskan intan yang paling mahal, mewariskan mutiara yang paling berharga, yaitu nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya apabila warisan harta, warisan tanah dan kebun, warisan rumah dan pabrik didasari lebih dahulu dengan mewariskan nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya, lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, paling-paling kerugiannya cuma kerugian dunia. Masuk dia ke alam barzah, munkar nakir tidak akan sempat tanya, "Kau belajar komputer apa tidak?" Kumpul dia di padang mahsyar, malaikat juga tidak akan tanya, "Matematikamu nilainya berapa?" Yang ditanya, "Kau kenal Allah? Kau rukuk dan sujud kepadanya? Kau pernah datang ke masjid?" Oleh karena itu, sekali lagi, menjaga nilai iman tidak hanya untuk kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Sungguh kemalangan yang paling besar apabila kita meninggalkan anak-anak kita. Mereka kita tinggalkan lemah ekonominya, itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh yang lain. Tapi yang paling celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya, rapuh akidahnya, tidak baik dan tidak betul keyakinan hidupnya. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah baik dalam ucapan, dalam keyakinan ataupun dalam perbuatan. Ini perkara pertama yang termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa sosial, bertangan pemurah, gemar menolong orang lain, kalau memang dasarnya syirik, maka seluruh kebaikan kita akan hancur, tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan manusia, mungkin kita dicatat sebagai orang sosial, gemar menolong orang lain, tidak berpangku tangan melihat orang yang mendapat kesulitan, tapi oleh karena dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah iman kita jangan sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya sekalipun. Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan, kita berhindar kepada sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena apa? Dalam satu ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang-orang yang menyekutukannya, tapi Allah masih mau memberikan ampun kepada dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa selain syirik, apabila kita bertaubat, Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain melepas syirik, kembali ke tauhid, berkeyakinan bahwa hanya ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak satu pun yang dapat menyerupai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, ya. Bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, memang. Bahwa kita tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan i'tikad, kita kadang-kadang jatuh tanpa kita sadari ke tempat yang bernama syirik ini. Oleh karenanya, di zaman di mana teknologi makin canggih, di mana kemajuan pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, diperlukan keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kemajuan mental spiritual. Apabila tidak ada keseimbangan yang terwujud, tentulah kepincangan yang diawali dengan pincangnya cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada pincangnya cara kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah sifat syirik, karena syirik merupakan dosa yang teramat besar. Ini sifat merusak yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wassihra, jauhilah sihir. Sihir ini juga termasuk perkara yang merusak kehidupan. Kita semua sama-sama maklum bahwa sihir sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak sebelum datang Islam, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang lain-lain yang serba kuno, sihir itu sudah ada. Bahkan para nabi pun, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa. Sihir adalah perbuatan di luar kebiasaan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya dengan bantuan jin atau setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram, mengamalkannya lebih haram lagi. Sebab itu, saudara-saudara, Sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ciri-ciri daripada perbuatan sihir, pertama ia mengandung tipuan, bayangan khayal. Di zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang-tambang itu seperti ular. Nabi Musa melayangkan tongkatnya menjadi ular-ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Lalu sihir bisa terjadi dengan bantuan jin kafir atau setan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada orang seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jompa-jampe, sebagai baca-bacaan, itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain menjadikan agama sebagai kedok untuk membenarkan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, "Laisa minna man tatayyara lahu au takahhana au tukuhhina lahu au sahira lahu." Tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Tidak termasuk umatku. Siapa mereka? Man tatayyara lahu, orang yang bertatoyur. Apa tatoyur itu? Dari kalimat toyaro artinya terbang. Toir biasa diartikan dengan burung. Tatoyaro percaya kepada suara-suara burung. Man tatoyaro lahu, mempercayai, meyakini dengan benar-benar kepada suara beburungan. Suka ada itu. Nah, bunyi burung tuh, maling liwat. Maling liwat. Burung bunyi, maling liwat. Itu termasuk tatayyara lahu, percaya kepada suara burung. Kan aneh kalau suara orang enggak dipercaya, suara burung malah dipercaya. Ada ustaz ceramah, kiai ngaji, enggak mau didengerin, burung dengerin benar. Nah, suaranya dari sebelah mana? Belah kulon. Nah, itu tandanya anu. Habis dihitung-hitung. Itu termasuk tatayyara lahu. Au takahana, atau bertenung. Au tukuhina, atau minta ditenungkan. Au sahira lahu, atau melakukan perbuatan sihir, atau minta disihirkan. Laisa minna, tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, menghadapi sihir dengan sihir sekalipun termasuk perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kita kan mempelajari sihir untuk jaga diri. Tidak apa-apa yang dilarang mengamalkannya, dilarang juga mempelajarinya. Sebab orang kalau sudah mengetahui, biasanya lalu terangsang untuk mencoba. Kalau percobaannya berhasil, biasanya terangsang untuk coba lagi dan coba lagi. Pada akhirnya ketagihan, lalu beralih menjadi profesi, apalagi itu nanti bisa mendatangkan hasil uang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, kita manusia, makhluk nyata. Kita hidup di alam nyata, terikat oleh sunnatullah, causality. Oleh karenanya, bagi kita, keyakinan yang penuh, keikhlasan di dalam bertuhankan Allah, penyerahan diri sepenuhnya hanya kepadanya, itu sudah merupakan obat penangkal yang sangat ampuh agar kita tidak terkena penyakit-penyakit yang dibuat oleh setan dan para pembantunya. Sehingga beberapa ayat Quran mengajarkan misalnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan menyebut nama Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya sedikit pun dari baik yang datang dari langit maupun yang datang bumi. Jiwa yang kosong dari keyakinan yang penuh kepada Allah, jiwa yang penuh was-was dan ragu-ragu itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dikerjakan oleh para tukang-tukang sihir, yaitu oleh setan dan seluruh para pembantunya. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin wala qati'ur rahmin. Tidak masuk surga, ini Nabi yang bilang, tidak masuk surga

Yang kedua, wala mu'minu bisihrin. Orang mukmin tapi main sihir. Ini juga oleh Nabi diperingatkan, tidak akan masuk surga orang mukmin tapi suka main sihir. Wala qati'ur rahmin, dan tidak juga orang yang memutuskan silaturahmi. Tiga macam manusia yang diperingatkan Nabi tidak akan masuk surga: orang yang selalu mabuk, orang mukmin yang main sihir, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu orang berkata, kenapa dilarang kita bersihir padahal Rasul sendiri kan punya mukjizat? Nah, kita memang harus membedakan antara mukjizat dengan sihir. Dalam kehidupan agama kita kenal ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah atau keramat biasa diucapkan, ada yang namanya maunah, ada yang namanya irhas, ada juga yang namanya sihir. Kesemuanya ini berbeda, saudara-saudara. Yang dinamakan mukjizat itu khusus untuk para rasul saja. Satu kejadian luar biasa yang terjadi dilakukan oleh Rasul atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya dengan sihir jelas: sihir dari setan, mukjizat dari Allah. Sihir bisa dipelajari, mukjizat tidak. Sihir umumnya untuk maksud-maksud yang tidak baik, sedangkan mukjizat untuk memperkuat kebenaran yang disampaikan oleh para rasul dan ditentang oleh umatnya. Bahkan kafir Quraisy dahulu menganggap orang-orang ahli sihir itu berada dalam satu posisi yang hina, sehingga mereka mengatakan Nabi dan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Tuduhan sebagai tukang sihir adalah tuduhan yang sangat aib dan hina. Di tengah masyarakat kufar jahiliyah, kedudukan tukang sihir dipandang sebagai kedudukan yang hina, sehingga mereka mengejek Nabi dengan sebutan tukang sihir. Jadi mukjizat hanya untuk Rasul saja. Kemudian karomah. Karomah ini asal kata dari karomah, kehormatan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang rajin mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena ketekunannya melaksanakan ibadah, Allah memberikan keistimewaan kepada orang itu, yang dengan keistimewaannya dia bisa mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Karomah hanya bisa dicapai dengan prestasi ibadah. Kalau sihir, mau ibadah apa enggak, asal dia belajar, bersatu dan berteman dengan setan, memenuhi persyaratan-persyaratan setan, biasanya lalu bisa. Sedangkan karomah tidak mungkin terwujud tanpa orang mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat biasanya orang-orang yang punya ilmu sihir, mukanya rata-rata nggak enak dilihat. Kumuh, jauh dari air wudhu, jauh dari sujud kepada Allah, malah berteman dengan setan, menjadi pelayan-pelayannya setan. Saudara-saudara, adapun maunah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang belum sampai kepada tingkat wali, tapi orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Umpamanya, saudara jalan bertiga di pinggir jalan, saudara ada pada posisi di tengah, lalu bertiga ini ketabrak mobil, menurut perhitungan saudara mati lebih dahulu. Tapi terjadi hal yang aneh, dua teman saudara mati, saudara malah cuma luka dan lecet sedikit saja. Apa itu? Kalau kita lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, itu yang dinamakan maunah. Pertolongan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang lebih banyak kebaikan.

0: kebaikannya daripada kesalahannya. Sedangkan yang dinamakan irhas, kejadian luar biasa pada diri seseorang pada waktu dia masih kecil, yang menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya. Itu umumnya pada para nabi pada usia kecilnya sudah ada irhas, tanda-tanda istimewa. Jelas, baik mukjizat, karomah, maunah maupun irhas berbeda dengan sihir. Sihir ini jelas saja merupakan bantuan dan persekutuan antara manusia dengan setan. Padahal setan, kata Allah dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang sangat jelas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang dalam menghadapi beban kehidupan yang makin pelik, menghadapi stres yang tidak kunjung selesai, menghadapi persoalan-persoalan yang teramat berat, orang sering mencari jalan keluar kepada hal-hal yang menurut pendapatnya bisa meringankan beban moralnya itu. Pergilah dia mencari sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Dan tidak jarang yang jatuh ke pangkuan tukang-tukang tenung, ke pangkuan tukang-tukang sihir, yang mereka itu oleh Quran dijelaskan, kazabal munajjimun walau sodaku. Tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir, mereka itu bohong walaupun benar. Maksudnya bohong walaupun benar, artinya kalau yang mereka kerjakan benar, itu sih kebenaran. Benar dengan kebenaran itu lain. Kebenaran, kebetulan bisa, tapi tidak untuk selalu. Apalagi kalau itu sudah membahayakan kehidupan orang lain. Jadi oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah daripada sihir. Kalau sudah jauhilah dari sihir, artinya ya jauhilah daripada mempelajarinya, jauhilah daripada bergaul dengan orang-orang yang ahli di bidang itu, karena dari pergaulan segalanya bisa menular. Baiklah saudara, ini yang kedua. Yang ketiga pesan Nabi, wa qatlan nafsin lati harramallahu illa bilhaq, membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya kecuali dengan alasan yang benar. Kita tahu Islam adalah agama damai sesuai dengan namanya. Ia tidak dikembangkan dengan pedang dan kekerasan. Ia dikembangkan dengan keteladanan dan tuntunan moral. Oleh karena Islam bukan agama kekerasan, Islam pun tidak mementingkan dan mengajarkan kekerasan kecuali dengan alasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan adalah merupakan dosa besar dan satu di antara 7 perkara yang bisa mendatangkan kerusakan dalam kehidupan dan yang hendaknya harus kita jauhi.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu di sebuah kota kecil yang indah bernama New Auckland. Saudara tahu New Auckland? Itu dari Gunung Kidul masih ngidul lagi. Pernah diadakan satu seminar yang membicarakan bagaimana menyelamatkan masyarakat manusia dari bahaya perang dunia ketiga. Diperkirakan kalau terjadi perang dunia ketiga, manusia tidak akan tersisa. Sebab apa? Pada waktu itu, cadangan nuklir yang dimiliki oleh bersama Amerika dan Rusia konon sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia, pada saat jumlah manusia baru 5 miliar. Jadi kelebihan nuklir dunia ini. Kalau terjadi perang dunia ketiga, sulit manusia untuk tersisa. Maka dibahaslah di dalam seminar itu Wah, supaya tidak terjadi perang dunia ketiga, maka perlombaan membuat senjata-senjata canggih, alat-alat pembunuh modern harus segera dibatasi. Dibahas, tidak mungkin kita membatasi perlombaan membuat senjata. Kenapa? Makin maju ilmu dan teknologi, makin canggih senjata yang ditemukan. Atom sudah meningkat menjadi nuklir, nuklir sudah meningkat menjadi neutron, dan kita tahu bom yang bernama neutron ini, bom yang cukup membunuh tanpa perlu merusak. Artinya kalau dia diledakkan di kota kita ini, bangunan utuh, jembatan tidak ambruk, rumah-rumah tetap berdiri, tapi semua yang bernama hidup mati. Itu katanya lebih sopan dari bom atom. Sebab kalau si atom ini sudah membunuh, merusak pula. Neutron cukup membunuh saja tanpa perlu merusak. Jadi majunya senjata-senjata teknologi sebagai akibat yang logis dari kemajuan ilmu pengetahuan, ini tidak bisa kita batasi. Dan memang sebenarnya yang bahaya bukan senjatanya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu. Mereka kembali kepada prinsip the man behind the gun. Bukan senjatanya yang bahaya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu yang bahaya. Walaupun senjatanya modern, katakanlah model M16 umpamanya, kalau yang mengendalikannya orang beriman, insya Allah aman. Tapi biar megang cuma senapan angin, kalau yang megang orang brutal, ngeri kita deket-deket. Apalagi kalau memang bukan ahlinya menggunakan senjata, bisa ngeker kaki kena jidat. Mereka kembali kepada prinsip lama yang tetap baru, bukan senjatanya yang harus dibatasi, manusia yang mengendalikan senjata itu yang perlu dibicarakan. Nah, kalau begitu, agar manusia tidak mempergunakan senjata sewenang-wenang, apa yang harus kita lakukan? Ya, manusianya harus bermoral. Ya, tapi moral yang mana? Di dunia ini banyak ajaran tentang moral. Itu pun mudah saja. Di sini kan kita undang saja ahli dari berbagai agama untuk membicarakan konsep perdamaian menurut agamanya masing-masing. Baik, setuju itu, setuju. Maka tampillah para ahli agama, mereka kembali kepada prinsip moral daripada konsep yang terkandung di dalam ajaran agama untuk menegakkan perdamaian. Mula-mula naiklah ahli dari agama Hindu, dibacakan konsep perdamaian menurut ajaran agama Hindu, bahwa untuk damai manusia harus meninggalkan nafsu keduniaannya, menempuh samsara dan sebagainya untuk mencapai nirwana, menjauhi kemegahan dan kemewahan dunia. Ini lalu dibahas, rasanya juga tidak mungkin ini. Kemudian dari agama Nasrani, bahwa untuk damai manusia harus menciptakan sifat kasih sayang. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Kalau diberikan selendang, berikan baju. Nanti orang kasihan, lalu dia tidak akan nampar lagi. Ketika ini dibahas, ternyata rasanya pun tidak mungkin bisa diterima. Karena apa? Di zaman sekarang, orang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Bukan kasihan, gemes. Damai belum tentu, bonyok udah jelas. Lalu ketika dibacakan konsep perdamaian menurut Quran, di mana disampaikan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, balasan terhadap satu kejahatan adalah kejahatan yang seimbang, tetapi barang siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itulah yang terbaik dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak salah ditampar pipi kirimu, tampar lagi pipi kirinya sekeras dia menampar pipi kirimu. Nanti orang tidak mau menampar kita karena dia tahu Kalau dia tampar kita, dia akan menderita tamparan sekeras dia menampar kita. Akan terjadilah prinsip saling hormat menghormati, tidak saling ganggu, tidak saling usil, tidak saling jahil. Atas dasar ini, perdamaian bisa ditegakkan. Mereka bisa menerima konsep ini, tapi kemudian seminar ditutup tanpa satu keputusan resmi. Kenapa? Terus terang mereka kagum dengan konsep Islam. Tapi sentimen lama terhadap nilai-nilai Islam telah menutup mata mereka untuk menerima kebenaran dari ajaran Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kembali kita kepada persoalan pokok. Roh adalah dari Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Milik mutlak dari Allah. Tidak pantas kita merampasnya dari orang lain. Tidak wajar kita menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Di zaman sekarang, akibat persaingan hidup yang makin tajam, lapangan kerja yang makin sulit, tensi ekonomi yang makin tinggi, atau karena nilai moral yang makin rendah, atau juga karena rapuhnya pegangan orang kepada agama, nyawa rasanya sudah sedemikian murahnya. Berbagai kasus membuat berdiri bulu roma kita. Ada mayit, ada manusia dipotong 6, dicincang macam kambing. Ada yang dipotong 5, ada yang dipotong 13, dikardusin, dibuang ke tempat sampah. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Gejala apa ini? Kanibalisme. Manusia sudah demikian sadisnya. Manusia sudah sedemikian buasnya. Sehingga sesama manusia diperlakukan seperti hewan. Padahal hewan sendiri belum pernah macan makan macan, bagaimanapun buasnya macan. Belum pernah serigala memakan serigala, bagaimanapun brutalnya serigala. Tetapi manusia makan manusia di zaman sekarang kadang jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang persoalannya remeh saja. Soal uang 200 perak, pisau bicara, nyawa melayang. Soal rokok sebatang, celurit bicara, nyawa melayang. Soal-soal yang sama sekali tidak prinsip, begitu mudah kita menghilangkan nyawa orang lain. Padahal Nabi pernah memperingatkan, apabila dua orang muslim sudah berkelahi dan berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang terbunuh, kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar, tapi yang terbunuh kenapa neraka juga? Beliau menjawab, dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh. Niatnya itu yang diponten. Yang terbunuh cuma lagi apes aja keduluan dia. Umpama tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh. Oleh karenanya, al-qatil wal-maktul, yang membunuh dan yang dibunuh, finnar, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Islam menghormati kehidupan. Tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, orang-orang yang berlainan agama pun, yang mau hidup berukun, damai, berdampingan dengan umat Islam, jiwa mereka, darah mereka dilindungi oleh nilai-nilai Islam yang disebut dengan kafir zimmi ini. Mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi oleh karena itu, sayangilah sesama. Kehidupan adalah anugerah Allah. Bukan wewenang kita untuk mencabutnya dari orang lain. Bukan wewenang kita untuk merampas dan menghilangkannya dari orang lain. Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita, begitu pula lah apabila terjadi pada diri orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kamu apabila dia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang enak dikerasakan oleh orang lain, enak.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dirasakan oleh dia mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya fitnah, kalau saya tanpa salah difitnah orang enak apa enggak? Enggak, orang lain juga begitu. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng kepalanya enak apa tidak? Tidak. Orang lain juga begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri kita, tentu tidak enak juga kalau terjadi pada orang lain. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Sehingga tidak timbul sifat egois. Tidak menari di atas bangkai orang lain. Tidak mendirikan kebahagiaan di atas untaian air mata orang lain. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, dia bisa menghormati kehidupan, menghormati orang lain sebagaimana dia ingin dihormati. Inilah perbuatan ketiga yang merusak, membunuh orang lain dengan yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, perbuatan merusak, wa aklar riba, makan riba. Hidup adalah tolong menolong. Bahasa kerennya take and give katanya. Saling memberi dan saling menerima. Nabi mengajarkan, man kuroba kurbatan min kurobid dunia, karaballahu lahu kurbatan min kurobi yaumal qiyamah. Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhihi. Siapa yang meringankan beban dari beban-beban yang diderita seseorang di dalam kehidupan dunia, Allah akan meringankan bebannya daripada beban-beban yang harus dipikulnya di hari kiamat nanti. Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Apabila kita sudah berpangku tangan terhadap kesulitan orang lain, biasanya pun pada saat kita mendapat kesulitan, kita akan sulit juga memperoleh pertolongan. Nah, riba alias renten, kedoknya adalah menolong orang. Tapi sama juga, bulu buntutnya dilepas, palanya dicekek. Menolong orang pada akhirnya menjadi beban bagi seseorang. Dan memang mencari orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Biasanya di daerah-daerah di mana musim paceklik, jadi lapangan kerja sulit, sedangkan urusan perut tidak bisa ditunda, akhirnya orang terjebak ke dalam rentenir-rentenir, ke dalam riba, ke dalam renten, bunga berbunga, berbunga, berbunga, sehingga satu saat jumlah bunganya bisa lebih besar dari jumlah pinjaman pokoknya. Kemudian kalau juga ternyata tidak bisa dibayar, rumah jadi taruhan. Memang rumah satu-satunya, begitu rumah ditarik mulain camping.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bukankah pada akhirnya akan mewariskan kesengsaraan? Oleh karena itu, kepada kita, berusahalah jangan berhubungan dengan rentenir-rentenir, jangan makan renten dan riba. Kepada mereka yang melaksanakan riba, walaupun mendatangkan keuntungan, keuntungan materi, tapi percayalah, harta yang didapat dengan jalan riba tidak akan membawa keberkahan. Manakala tidak membawa keberkahan, dia tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, memakan harta riba termasuk perbuatan yang merusak. Merusak sendi-sendi kehidupan sosial, merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan masyarakat, tetangga, pergaulan, dan sebagainya. Yang kelima, wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nih, memang lezat. Anak yatim itu enggak tahu urusan apa-apa. Kita diamanahkan untuk mengurusinya. Kadang-kadang dibentuklah panitia penyantunan yatim piatu. Yatimnya mah tetap kelaparan, panitianya yang pada gendut. Padahal memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar, dan menjantuni yatim merupakan perbuatan mulia. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini pada hari kiamat nanti. Dekat sekali. Jikalau ingin di hari akhir nanti dekat dengan Rasul, bersahabatlah dengan anak-anak yatim. Jadilah pengurus anak-anak yatim. Bangunlah panti-panti asuhan yatim. Pada saat bapak ibunya meninggal, kitalah yang menjadi orang tuanya. Bahkan sedemikian besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim ini, sehingga Quran memberikan peringatan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama, beragama tapi dianggap dusta, salatnya dusta, puasanya dusta, karena agamanya sudah berdusta? Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang menderita kemiskinan. Menyia-nyiakan meninggalkan anak yatim termasuk perbuatan yang divonis kita sebagai orang yang mendustakan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar, nilai pahalanya sangat besar. Menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali. Kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim, dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 4-5 ribu rupiah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari. Dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja. Dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan, seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah, ingatlah itu, bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus bin thayyib alias baik. Tapi tentu dan tentu sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam dan di dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Bapaknya udah meninggal, kuburnya lebar, anaknya dikelecehin. Nah, dah kamu gak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras. Si yatim mungkin tidak tahu bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizalimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Maka makan harta anak yatim biasanya balasannya tokcer bin paten. Gak banyak selang tempo itu, gak percaya cobain dah. Nyobain aja kan gak bayar, umpama. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untaian air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit, permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah. Maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama. Itu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah. La haula wala quwata. Itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh orang? Dan memang gak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. Berantakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya kenapa ya Jibril? Itu Muhammad, waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim. Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah, karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya. Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim, karena beliau sendiri memang mengalami. Umur 6 bulan dalam kandungan ibu, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun, ibu sudah meninggal. Yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapak. Kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di hari akhirat nanti. Sedemikian dekatnya. Baiklah ya, jadi yang kelima, memakan harta anak yatim. Jauhi, karena ini perbuatan yang merusak. Yang keenam, watawalli yaumazahfi, melarikan diri pada hari pertempuran. Apa ini? Khianat. Tidak konsekuen dengan konsep perjuangan. Pada mulanya keras benar teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi. Cuma karena belum dapat giliran. Begitu dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih edan dari yang diteriakinya. Ini termasuk tawalli yauma zakhfi, berpaling pada hari peperangan. Di saat menghadapi musuh, kalau belum kelihatan musuh, teriaknya nyaring benar. Jangan takut, demi kebenaran sampai titik darah yang paling penghabisan. Musuh belum kelihatan. Begitu musuh sudah kelihatan, paling dulu lari ke belakang. Kalau diajak berjuang, ada saja alasannya. Sehingga Quran memberikan peringatan kepada kita semua. Mengapa kamu ini berat? Kalau sudah diajak berjuang di jalan Allah, kakimu seperti terhunjam berakar di perut bumi. Berat untuk melangkah berjuang. Lari dari pertempuran tidak konsekuen dengan konsepsi perjuangan. Mau enaknya saja. Dalam kondisi yang sulit, lalu berpangku tangan. Ini termasuk ciri munafik yang di dalam Al-Quran disindir dengan bahasa, kullama adha'a lahum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu. Waktu terang mereka jalan, giliran gelap mereka mandek. Artinya, maksudnya, kalau giliran ada untungnya aja, rame-rame teriak Islam. Tapi begitu diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mundur. Waktu dilihat di Islam ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Pak, saya Islam banget, Pak. KTP saya Islam, Pak. Pokoknya Islam banget dah. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut sedikit berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Tahun 65 PKI berontak. Waduh, waktu itu jadi orang Islam untung itu. Gak dikejar-kejar, aman. Masjid rame. Masjid, mobil-mobil mewah parkir di depan teladan masjid. Kenapa? Waktu itu asal udah ke masjid, aman. Islam, selamat, untung. Tapi begitu keadaan aman, yang parkir di musola beda butut melulu. Waktu terang mereka jalan, waktu gelap mereka berhenti. Dikala di Islam ada untungnya, baru, wah Islam bagus, Islam hebat. Tapi waktu dilihat ada kerugian, jangan bawa-bawa Islam dah. Jangan bicara soal Islam, ini kan bukan soal agama. Bukan soal agama. La haula wala quwata illa billah. Beragama kita ambil talfik fid din, mengambil yang enteng-enteng saja dalam urusan beragama ini. Tidak konsekuen kita dengan Islam kita. Seolah kita mau memilih mana yang terasa cocok sama selera kita, kita teriak Islam. Beratan aja dikit, rame-rame berpaling. Itu termasuk tawalli yaumaz zahri. Para pengkhianat, mental-mental hipokrit yang tidak mau konsekuen menghadapi segala bahaya, itu termasuk perbuatan yang merusak. Kenapa? Kalau cuma dia saja yang lari, mungkin tidak jadi soal. Tapi larinya ini akan mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruhnya itu yang dicegah. Sebab kalau satu sudah mulai lari, yang lain mulai ngelirik. Ketika yang dilirik kemudian tidak ada reaksi, dia akan ikut lari. Artinya apa? Seorang muslim harus konsekuen dengan konsep perjuangannya, dengan keyakinan keagamaannya, dan tidak memilih yang enak-enak saja di dalam kehidupan beragama. Lari dari pertempuran, bermental khianat, mengkhianati agama, merupakan satu di antara sifat yang merusak. Terakhir saudara, wa qazfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Menuduh perempuan mukmin yang baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dilakukan kepadanya. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Orang yang tidak salah bisa hancur namanya. Orang yang berniat baik bisa ambruk perjuangannya oleh karena fitnah. Sehingga dikatakan al-fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Maka memfitnah ini termasuk satu dosa di antara 7 hal merusak yang harus kita semampu kita, semampu-mampunya. Mengupayakan sebisa-bisanya jangan sampai terjebak ke dalam hal yang demikian. Nah, saudara-saudara, inilah saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk bisa menjauhi 7 perkara yang merusak ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Baraya Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, saya Ebit Bit A. Saya ingin membacakan sepucuk surat cinta dari Palestina. Mudah-mudahan surat cinta ini lebih memotivasi diri kita untuk lebih peduli kepada saudara-saudara kita.

segar yang mulai mengering. Darah yang sama ketika Adora menjadi saksi keluarganya terluka, terambil nyawa. Darah keluarga yang menurut dia tak berdosa. Adora mencoba bertahan dengan gontai berjalan. Akankah aku seperti itu? Atau akankah ada saudara-saudaraku datang membantu? Adora hanya bisa terseduh sambil menahan

0: demikianlah akhir sepucuk surat cinta dari Palestina. Mudah-mudahan kita lebih peduli lagi terhadap saudara-saudara kita.
1: 102,4 Radio Peace FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio Unas kok.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak ayeuna Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuh ieu sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya.

0: Nah tos sep, meser dia nuka dua kali na.
1: Bapak ti dua dinten langsung ayah karawas na pak?
0: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehat na, alhamdulillah gitu, sarengat na.
1: Bapak tos kamana wae pak buka obat?
0: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksi na gitunya. Di radio, nyobiannya alhamdulillah. Ayah karawas na gitu.
1: Radio mana gitu pak, nu didangukan?
0: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul pak?
0: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan pak ke pendengar radio PIS?
0: Oh ayah, ke warga sekitar ngupingkan karena ya radio. Anu sami pak gaduh panyawat sepertos abi cobi meser alpa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol. Oge tos ayah karawasna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di taun 87. Di taun 87 asam urat Abah teh teras gula na teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tuur Abah teh panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak teh da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah itunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobu kondisi teh cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksiana mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat sama gula nama tos lami, tos aya 10 tahun lah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Ibu, ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon, kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naonan karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah, netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawita mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap. Gitu. Saatas seueut propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio pis yang tina radio pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone
4: 0813-8000-6860. Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tuur Abah teh panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tah ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret jeuna ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui ah yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos biasa cenah biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputuskeun Unbiang lambung malihan mah Unbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat nu sami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: uhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Mangukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ka sabotol.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu

0: Hari natara mam, ayo nama mam gue kersa gitu sih, bahkan nepi ka tilu kali gitu. Alhamdulillah Mun. Gitu, berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayo na saatos konsumsi alfa propolis.
2: Alhamdulillah ayo nama kita mam kersa, biasa nama mam tete kersa wae.
1: Ya.
2: Ayo nama tes tabuh dalapan ya hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak
0: naon wae alhamdulillah gitu ayeuna mah nya ieu leungeun nya geser mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah katangka eureun heula
1: oh
0: jadi teh pal
1: baal gitu kawitan mah
0: kawitan lain mah alhamdulillah gitu
1: mohon mohon tersakitan
0: ge eta mah gitu apa propolis mah gitu nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu
1: bapak atas konsumsi apa propolis atas sabaraha dinten pak?
0: 65 dinten.
1: 65 dinten?
0: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak ayah perobihan?
0: Di dinten ka tilu oge
1: mohon
0: terus ayah perobihan.
1: Alhamdulillah mohon emang, mohon tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka tilu alhamdulillah terus karawas perobihanannya mohon. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna
0: amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya bapak bilih aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
0: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio
1: alhamdulillah hatur nuhun Pak Atang ibu tos diwagel ku abi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Ari si Bibi penasaran. Red kepala bah tampian, ari breh. Aya tangkorak mani nya ngereng. Huntuna reges kongkolak mata liangan. Dengek si Bibi ngoceak, poho kanana naon. Beungbeung manehna lumpat bari kokoceakan. Boboko isikan dibalangkeun peas mawur piring-piring brong-brang tuluy peupeu sarita teh.
1: Jurig, jurig, tulungan ayah jurig. Aduh, asya, aduh, ayah jurig, aduh. Ayah jurig setan, jurig, tulung, ayah jurig, ayah jurig.
0: Si Bibi lompat bari nyingsat, tenulih kanana naon. Atu puguh jalma nu kaparengan keur aya dicai pating radingeuh anu borangan mah jadi gegeran milu lumpat bari jejeritan urada ludeungan ting lalieuk hayang sidik naha nya aya jurig tapi eueuhna naon nu aya iwal ti Rusli keur dicalana. Si Bibi ngacir bari ngihan maneh yeuh keun sia sina karasaeun lah. Pongan atuh da sok cedihan pisan si Bibi mah. Kitu ceuk Rusli bari muntel deui tangkorak ku baju meunang nyeuseuh harita teh. Teu mikir panjang manehna mah leos balik ka imah, teu milu ngiwud ka si Bibi nu lumpat ti babaranting sieuneun curig tangkorak. Baranggo ka imahna Mang Dasim geus daya di imah lumpat ka jalan da tadi ngadenge si Bibi nu jejeritan minta tulung bari nyebut-nyebut jurig. Urang cisasak ngadadak jadi guyur ibur guyur nu borangan milu sieun ting puringkak bulu punduk. Atuh puguh we Rusli atoheun da di imah eueuh batur bus manehna ka kamarna. Gek diuk dina dipan buntelan dibuka kurehel tangkorak nyeh Rusli seuri sorangan.
2: Hahaha nyaan hade yeuh deuh hade yeuh tangkorak meni botak boleh nangkieu aduh eta huntu reges keneh lain nya ieu anyar keneh atawa geus heubeul duh. Jadi lamun ieu tangkorak geus heubeul huntuna beres keneh. Wah, hebat ieu jelema. Nangora keneh tong geus kolot ieu teh. Lamun geus kolot moal mungkin. Geus kolot mah pasti huntuna geus roges atawa geus eueuhan. Sedangkeun ieu masih keneh reges. Waduh, kumplit deui. Keun ah. Maneh di dieu heula nya, ditunda nya.
0: Pokna terus nuna tangkorek luhureun lomari pakaian anu geus reyon. Rusli tuluy disalin make baju kameja lalayu sekar. Carana pantalon geus nguluntung tara manggih istri kaan harita teh. Karek oge rengse make pakaian. Kadenge ayeuna ribut diburuan ngaromong manis saheng jeung lobaan kadengena teh. Rusli kaget. Kuat bijil anak breh nyaan we loba anu datang. Awewe lalaki kolot budak malah bapana oge bareng jeung aleutan.
2: Ay ada kamarana mang keluk teh nya.
0: Ceuk Rusli dina hatena bari melong kaluar ka tenjo aya palebe pa RT jeung kolot-kolot sejenna da puguh keur araya di lemur atuh da tadi tas mulah sada mayit.
2: Rusli, kadieu sia.
0: Mang Dasim ujug-ujug amek beungeut na rada geuneuk. Huntuna kekerot. Ari jalma rea narangtung diburuan, maning ngagimung sedengkeun palebe jeung Pa RT caralik dina Bang Barung Emper.
2: Nya aya naon, Pak? Abring-abringan ka dieu?
0: Ceuk Rusli.
2: Diuk sia, diuk.
0: Mang Dasim amek atuh gek Rusli teh diuk rada sieuneun ku bapa nama.
2: Aduh heran haya naon Pak
0: asal ada was teuing ieu teh kuring mah.
3: Iya, Rusli. Rusli.
0: Abdi, Pak. Abdi Rusli.
3: Tong melong sia. Tunggu sia.
0: Semuhun aya naon, Pak?
3: Aya naon sia? Maneh teh naha bet ka mina-mina teuing, pelengur teh sia teh. Hah? Kurang ajar sia. Belengur sia mah loyor, lenger sia. Rek iraha ngeureunan pagawean anu keur batu teh. Rek iraha sia teh ngeureunan pagawean anu teu uni teh. Hah? Nah can bosen ngahreuyan batur teh. Can bosan sia teh. Loba ku sia teh jelema cilaka, lompat ti babaranting loba sia teh ceuk budak cukolot. Tiba heula langgar pisan sia mah. Hah? Sok. Nanaonan sia teh? Nyingsinan batur ka hareun batur.
0: Ke. Kumaha ieu? Naon kasalahan uing, Pak? Rusli kerung. Api-api teu ngarati. Padahal geus pisan neguh pasti ieu teh aya urusan jeung nu tadi basa dicai.
3: Tuh. Kahiji bisumi ngagedebut labuh teh eling-eling reuaseun lantaran ningali jurig ditambah deui bea sabobokoh bahe piring parepes ieu kabeh gara-gara maneh cenah nu geus nyingsieunan bisumi. Nanaonan eta teh ha? Nanaonan sia teh nyamal eureun kitu gawe teh. Tiba heula sia teh geus lain rumaja deui geus dek dewasa deuleu geus gede sia ayeuna mah lain budak polon deui. Nanaonan eta teh ha? Jeung deui ti mana boga tangkorak? Di mana boga tangkorak hulu manusa? Jawab sia.
0: Mang Dasim beuki ambek daerah kubalarea jeung watir ka bisumi. Ah, dawing mah teu boga tangkorek atuh. Teu boga, Pak. Boga ketang. Tapi dibake keneh. Ceuk Rusli bari ngusap sirahna nyeh seuri. Tapi nu ngariung taya nu milu seuri kabeh ge kakerot ngewaeun ka Rusli. Keuleuh ka bina-bina ka Rusli ku sikepna jiga kitu. Jiga ngeyel budak teh.
3: Nu bener Rusli sia. Nu bener ngomong teh Rusli. Mana tangkorak teh ha? Mana tangkorak ha? Ku aing rek dipiceun.
0: Mang Dasim keukeuh. Minta tangkorak nu disimpen ku Rusli harita teh. Rusli teu nemalan manehna ngarasa bingung. Naha bikeun atawa ulah sabab meunang hese cape. Piraku ari kudu dibikeun kanu lian onaman. Sabot mikir kitu pok palebe milu nyarita.
2: Jang Rusli. Ulah ngawuleng teu puguh Jang Rusli. Yap ka dieukeun tangkorek teh. Kumang rek liampihan.
0: Ah, sok bae teu naon. Peser bae atuh kumang lebe. Rp1.000 ge mangga ka Mang Lebe mah. Bubuhan geus wawuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitos ieu. Teu tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon tahu kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kituna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu, robih wae lah kitu segala rupina, robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna, lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten nya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ati abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah
5: ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: imahna teh jempling. Balarea marulang, Mang Dasim jeung Lusri pahuleng-huleng. Can aya anu ngamimitian nyarita, kawas anu beakeun piomongeun. Ngan lila-lila mah Lusri ngarasa lapar, ras inget kana omongan bapana, pok nanya. Di mana sangu teh, Pak?
1: Lusri. Lusri.
0: Kumaha, Pak? Kuring pan nanyakeun sangu kuring teh. Lain sangu-sangu sia, kurang ajar.
1: Ieu. Ari maneh eling atawa henteu? Maneh eling atawa henteu ye? Hah? Nanaonan make ngampihan nu kitu patut. Teu hade eta teh jang, teu hade eta teh jang, teu hade eta teh. Sarua jeung teu ngajenan ka bapada manusa. Teu ngahormat kanu nyiptakeunana.
0: Duh, lapar pak lah kuring mah.
1: Dengekeun heula sia teh tong lapar-lapar. Sarua aing oge lapar. Komo aing keur puasa sia teh deuleus sia.
0: Ya, ade keur puasa mah tahan ya tuh pak nepi ka magrib.
1: Dengekeun heula sia cucungit teh, ha?
0: Mang Dasi molotot, Rusli ngeluk tungkul ciga nu sieuneun pisan.
1: Ayeuna jawab anu jujur. Di mana meunang nu kitu?
0: Di astana, Pak.
1: Keur naon di bawa-bawa ka imah?
0: Jualeun. Pan lumayan payu 1000 nu meulina palebe.
1: Astagfirullahaladzim, masyaallah. Nepi ka ngajual tangkorak jelema sia teh. Eling atawa henteu maneh teh sadar atawa henteu Rusli? Duh, aduh, aduh Rusli, Rusli, Rusli. Nah, bet kabina-bina teuing boga anak teh ye. Aduh, aduh, aduh.
0: Rusli tenemalan. Terus ngodok saku song duit 1000 dibikin ka bapakna Mang Dasim gogodeg pok nanya deui.
1: Tega maneh ngajual babatok batur?
0: Lain tega, Pak. Kuring mah narima soteh da butuh ku duit atuh kuring mah.
1: Iya, lain ku cara kitu sia teh menang duit mah. Buburuh macul, buburuh mencuk, buburuh nanggung menang duit sia teh pasti. Buburuh nanggung cai oge menang duit.
0: Gening bapak pasan nanggungan cai di rumah pahit teu menang nanaon geningan. Kur menang dahar we wungkul. Teu menang duit nanaon bapak.
1: Aduh beda deui sia teh Rusli eta teh beda deui. Urang teh kudu nyumangkeun tanaga. Nyumbangkeun pikiran, batur mah yeuh kana papait teh. Mere beas, mere duit, mere sagalana, mere dahareun. Urang apan ukur batan sakieu? Nya tanaga wungkul, pikiran ukur kieu. Tanaga disumbangkeun. Mangalakeun cai ka jelema loba. Sarua ibadah eta oge. Ah.
0: Ah, ibadah ibadah tuh, Pak. Aya lapar anger teh.
1: Aduh, astagfirullahaladzim. Ieu budak, aduh, aduh.
0: Mang Dasim taakeun, hatena bingung. Kalah istighfar sababaraha kali, terus garo-garo teu ateul, hatena bingung. Na kudu kumaha mamatahan anakna? Mang Dasim ngabetem ari Rusli ngojengkang ka tengah imah ujub ayap kana pago neangan dahareun. Breh aya sangu sabesek. Deungeuna nog sabeulah lauk asin hiji kerecek cabe jeung soun sasenokeun meureunan teu loba omong celebek dahar maningali med Rusli teh da puguh lapar cacakan sanguna bear jeung tiis oge tapi ngeunah we da keur lapar keur Rusli mahrita teh. Kaayaan beki burit panon poe geus tungang gunung. Mang Dasim can manggih akal. Kumaha carana ngawarah nu jadi anak tapi najan bingung kitu oge tetep we ari sikepna mah anger. Samemeh magrib pok ngomong ka Rusli.
1: Rusli,
0: enaon Pak?
1: Engke. Di bumi gan ubed rek ngayakeun tahlilan kasep.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng emak saha itu nami nama?
4: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
3: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
4: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamuntangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
3: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
4: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
3: Atos 14 tahun ya, Mak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
4: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
3: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
4: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
3: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
4: Ngemek oge satengahna, satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
3: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
4: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
3: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
4: Nya ti radio.
3: Oh, mun.
4: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
3: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
4: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
4: Amin, mohon
3: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
4: Mohon.
3: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
3: Hatur nuhun, Mak.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
6: Meni rajin kokos rekan wae.
7: Eh, Cek Muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
6: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sasana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya. Tah, iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya tes cu.
7: Tetes mata, tes ma, aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tang tos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Kaayaan beki burit, panon poe geus tunggang gunung. Mang Dasim can manggih keneh akal, kumaha cara na ngawarah nu jadi anak nyata Rusli. Tapi najan bingung kitu oge tetep we ari sikep namah anger Mang Dasim teh. Samemeh magrib pok ngomong ka Rusli. Rusli, enaon pak? Engke di bumi kan Ubed rek ngajakeun tahlilan. Omat maneh kudu milu ulah ulin mulayaban teu puguh mulaya gunana, mending urang milu tahlilan. Mangapa? Sakitu jawab Rusli. Terus manehna ngadaweung di emper bari nungguan magrib. Kaayaan beki poek, jangkrik jeung gaang mimiti reang. Akhirna dur-dur sada beduk magrib, disusul ku sora anu adan. Kadengena melas-melis nyusup kana kalbu, sumaramah kana bayah, sumeleket kana hate. Mang Dasim buru-buru kacai rek abdas. Ari Rusli mah jong-jong ngebaheuhai nyarane kana bilik. Kalah ngalamun anteng ngadengin adan teh. Ras inget kana obrolan jeung si Piing teh. Korejat manehna hudang cut turun kaburuan. Terus Rusli ngajanteng sakedeng terus tangah ka langit naksir mega. Bisi aya pihujaneun. Koloyong Rusli kapipir imah go kadeket paranye harita teh breh nanyo pacul urut ngali kaluat teh taneuhna candi bersihan aya keneh saeutik.

0: renyem cing siremen asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
0: Teh 2008 asana. Entos ampe 14 taun atuh, Aa. Rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 taun ya, Mak?
0: Mohon.
1: Salami 14 taun eta, emak tos ka mana wae pengobatan?
0: Saal ka dok tos ka nu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan, pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
0: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
0: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
0: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten mah.
0: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
0: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alfa propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun enda penyakit ieu. Saatosna minum alfa propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
0: Amin, mohon.
1: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
0: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas.
5: Yang ini ya iyo nya madan ka deuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang

0: kedua,
1: iya,
0: udah jelas
1: matanya. Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri ya, ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan.
1: Yang kanan, yang ini, yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
0: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
1: ketiga
0: botol ibu ya.
1: Iya.
0: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
1: iya,
0: ya bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak
1: iya,
0: perubahannya nyata gitu
1: nyata
0: bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
1: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
0: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Kira-kira saparapat jam timimit di tahlil, jebul anu datang ku kaliwedan dinu poek membawa barang anu ngeplak bodas dinu poek oge katara ngelemeng na maju teka ciri numawa na. Reg eureun pipir imah belah kaler anu membawa barang bodas teh ruak liuk horeng Rusli geus tepi ka pipir imah Gan Ubed ngomong sajeroning hatena, cunduk waktu ningang mangsa. Nitih wancin mustari laksana aing ngahareuyan Gan Ubed teh keun sia wiwirang sia ku ieu mah yeuh. Kitu gerentesna terus ngeteyep kana golodog hareup beki lila beki deukeut beki deukeut beki deukeut jajantung Rusli ratuk sok sieun katenyeuweun kunu keur tahlil. Tapi barang direret kabeh oge keur husu maca tahlilan, malah aya nu ngeluk tungkul bari peureum sirahna oyag-oyagan kakenca jeung kakatuhu sakapeung bantrok jeung sirah batur. Mengpengker husu ah aman sia aman aya nama sia pokona mah ieu mayit si Nyai dituna didinya tah dek didinya tah dituna na cicingnya Nyai nya tong ribut nya da geus maot maneh mah. Aman sia didinya wetah dina tungtung golodong ku aing disimpenna ieu mayit teh ieu gerentes hate Rusli bading ngetayep beki deket kana golodog ya jantung munguh ratu suku asa ngeleper sok mayit teh dituna lalaunan ngagoler dina golodog numpang kana rupa-rupa senal nunga barak didinya

0: sanges hasil nuna mayit. Rusli ngeres ngibas teing kamana. Nu penting mah niat nanggeus hasil kali nungguan akibatna naha naon nu bakal kejadian. Dasar Rusli anak buang kelang jeung pelebeng oge bangor ka cida atuh. Angin peuting ngahiliwir. Nebak kana tatangkalan seah mata keung sabab dibarung ku sora anjing babaung. Buuk disarada dina tangkal nangka. Cicir disada wae di pojok dapur. Peuting eta di lembur cisasak asa geuman loba pikasieuneun malah ku jalma-jalma nu jauh ti imah gan ubed oge karasa keungna lembur teh asa tiiseun. Ari nu tahlilan husuna karanan taya nu luak lieuk jongjon maraca tahlil nuturkeun ka palebe nu jadi dalangna. Sanggeus narengse kakara carengkat sabot palebe ngadoa hadirin reang nyebut amin harita teh patarik-tarik sarta panona aya nu geus ngareretan kana susuguh nenyo bubur beureum keun siah kerentesna harita teh ngadoa ngadoa tapi mata mah nenyoan kana susuguh ti pribumi harita teh. Balabe nutup doa hadirin ting darahu narik napas panjang aya oge nu terus ngusap beungeut ret kana kupat jeung wajit ketan harita teh.
1: Mangga tuh bari ngaleueut
0: sok nyaranakan we sakahoyongna ka dinya gan Ubed nawarkeun susuguh. Atuh nu rada sonagara jeung bangor mah teu kudu ngadua kali ditawaran geus ting koromang kana kadaharan anu dipikaresepna der weh barang dahar bala kecerakan suka bungah galumira ngahibur nu keur tungara sangka nu boga imah henteu nguluwut ku ayana ditilar maot ku putra harita teh.

Watos na parantos tenyekapan deunya. Cak urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih Baraya Bis, masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan

Simon inga pasyawagan busa na malikawarna Siti nun inga

0: ngawiyosaken kawontenan jonggring salaka sawarga Maniloka. Hyang Otipati Jagat Nata Batara Guru wontening setingil binatura talengah hingga dampar dentapi nalipit ing sososari nenggan nawartna lemek babut perang wedani ginanda widajabat kaspori lan sinbaran sari-sari. Mawesin sarwa busana endah lan sengit kastori angin-anginan kemang-kemang warna-warni di papaes malar pantes. Ye di karaton balik mercukonda kapayunan kuresin naradar si guar si yukaneka putra salaku duta sawarga tekantun Batara Indra di kasatriaan Tenjomaya. Sabit tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajri handingali pamur nalendra. Unirahangan dikahiyang Otipati Jagat Nata Batara Guru alis manis melas melis leli kedeh atrak pertela anu pinuh kuibawa. Kakang pancin rada. Sobi kapayun linggih na kakang pancin rada. Amuing amuing adi. Atu tepi no damel pun kakang nampi kana naon rupiha pembagi salira pangeresa adi guru. Kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semahong arat sana maya semah pun kakang aya dina dampal sampean pangeresa adi guru. Kalihna ti eta atu tina naon rupi kalepatan beli kirang tata kirang titi duduga priyoga panata celogog mugia tiasa ngamaklum mengkapun kakang. Katilu perkawisna aya naon purwa panjenengan adi guru kersa di malan pun kakang dina waktos ayeuna. Kakang panjin rada kaulanun adi guru. Saperkawis pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwat tengen simpen pulungi hati pun dihing mastaka. Nuhun adi nuhun. Dalayan kaduana aya hal-hal anu bade di badan tengken dina waktus ieu tansah diajeng-ajeng kupun kakang. Katiluna urang saling maklum tina naon rupiha kalepatan.
1: Leres, leres.
0: Nalayan Indra kahareup
1: aya anak gua amuing amuing kapayun cung
0: kapayun anak ing anak gua
2: putra sapulang
0: cekap di dieu meureun kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semahong arsana maya semah putra ini nedampa sampean pangeresa Ramadewaji
3: Indra
0: kaulah
3: ditarima pujastuti hidepku ama
0: kaulah aya pikir saeunaon puwa panjenengan kersa ni malam. Hai, tekan tu na tu kau nyukur sama uwa.
3: Nuhun, nuhun,
0: cuk, nuhun, nuhun. Tening, adi, ayah naon gitu. Mangak tansah di ajeng-ajeng.
3: Iya, kakang panjin rada.
0: Timal.
3: Penginten ku salira ka uninga. Leras? Ka ayaan kaula teh sasat nasok ngahuleng ngaraga meneng ngolohok mangkadu. Kaula teh gaduh kabingung anu temangih tungtung. Kasusah manah nu taya sudana anu dina waktos ayeuna bari dikedalkeun ku kaula.
4: Tah, sae kitu.
0: Mangga geura pedar bejer beas ulah bari didingding keur ngenang siloka geura pedar satara basna. Saena mah saurukeun bae tibatan janten panyawat.
3: Hari anu jadi ka melangjeng ka hayang kaula teh nya eta. Kaula teh gaduh cita-cita anu kiwari teu acan laksana.
0: Timalan? Naon adi guru?
3: Abong kena kasebutna ceuk papatah luluhur urang mah nya eta sudagar tuwaleg dunya unggal poe neangan usaha anu leuwih muceki jeung tibatan anu diusahakeun sapopoena. Panita tuareg ilmu unggal poe muka kitab ciri-ciri masih keneh kurang ku ilmu na.
0: Ah, ari mongohing manusa anu aya di marcapada kalayan di sawarga da pukuh urang ge makhlukna keneh pangeran.
1: Eta teh payus lamun seuk disebat gunung tanpa tutugan, sagara tanpa katepi, hartosna anu disaurkeun ku adi leme. Itu
0: aing ngaran-ngaran manusia mah tina kahayangna, tina nafsuna teh, tina saperak sok hayang jadi dua perak, tina dua perak sok hayang jadi 10 perak, tina hansip sok hayang jadi lurah, tina lurah sok hayang jadi camat, tina camat hayang jadi bupati, tina bupati hayang jadi gubernur, tina gubernur hayang jadi presiden, tina presiden kaitu nama hayang cenol adik guru itu kaulan.
5: Itu panginten menguhing nafsu di alam dunia
1: mahyadi. Kayang betaya tungtung
0: lah. Laras kakang panjen rada.
5: Tuh, laras dong. Dong.
1: Daya ilmu panungtung.
0: Daya. Naon atuh kapalaya di guru teh?
5: Cobi
0: kula. Kaula teh ngabogaan cita-cita. Hayang mulangkeun ieu diri ka asalna. Sedengkeun ari mulangna ka alam asalna teh urang teh ti ayeuna keneh. Diri urang parantos sampurna nanging jiwa urang teu acan tiasa nyampurnakeun. Oh lah.
1: Eta bejatan emutan
0: panginten. Palay jadi insan kamil mu kamil. Sampurna dina jeroning sampurna. Somohna ari wujud mah parantos sampurna. Mangga ku salira adi emut. Mangga eta pangamung upami dina munmunan mangga bade kumaha jadina
1: cepil eta
0: cepil upami dina cungcurungan
1: bibir mun dina parako
0: kumaha tuh adi guru eta bujal mun dina paraseuneu bade kumaha jadina imbalan da urang teh parantos sampurna atuh
1: sampeun dina kana paingga disebat pangmulyana gulanya
0: malahan disebatna ge makhluk anu mulya mangga emut upami eta lambe dina keuneung. Atau napi eta korong dina kakanco da apa antes adibu tuh naon teh teretetan tah
1: eta murang kali kulan
5: ieu sin kursi ngiset ama oyang bawa
0: oh eta kursi mun omean deui teh teh tidak jati teh teh
1: nya lebar teh teh mun dempul dari ba
0: naon atuh kapalai
1: cobi kulan ah.
0: Ya eta hoyong sampurna na jiwa teh lintang ti kaula teh kedah ngagaduhan atanapi mibanda kuncung sajatining hirup kuncung sajatining hurip kitu kakang panjinrada kaula teh tega ngecageun ieu kursi karajaan kaula tega ngecageun jadi raja triloka rido keneh kaula mibanda eta kuncung jeung tibatan jadi raja terus-terusan kieu bari jeung salilana urang teh poho kana jiwa anu sabenerna kedah dikumahakeun. Piraku kaula mulangna ti alam asal ieu teh kakalayangan di alam marakayangan. Nya eta kagusur ku kapanasaran, kagusur ku kahayang, kangewa, kageuleuh jeung karempan akhirna ngancik dina kayu dina batu dipunyung-punyung ku jalma awam. Itu kakang panjinrada kaula teh hayang sampurna we hirup mulang teh da puguh moal hirup kaula hirup di alam dunya
1: moarek megar di dunya
0: bingah amarwata suta bingahna.

0: Di guru geningan akang oge kataji ku kasauran sareng kapalai adi guru. Dakit kitu kuduna manusa di alam dunya mah adi. Urang teh asa ti anjeunna teh suci, mulang oge kudu aya dina kasucian nya eta dina kasampurnaan tea adi guru. Nanging ka kuping tadi cara nate kedah mibana kuncung saja tining hurip kuncung saja tining hirup.
1: Leres.
0: Di mana teteh ayana?
2: Dupi ayana teh di mana Rama Dewa Ji?
1: Cobi kulan di mana?
0: Hari ayana teh lain anu dinulian. Tapi geningan di dulur urang keneh nya eta Kakang Semar Badranaya kuncung anu aya dina munmunan mastaka Kakang Semar. Eta anu dipikahoyong ku kaula rido keneh sawios Kakang Semar jadi raja di Isawarga asal eta kuncung di kakaulaku. Wayahna we Kakang Panjinrada kedah ngalengkahkeun sampean angkat katumaritis kamar capada geura suhunkeun eta kuncung ka Kakang Semar Badranaya. Ijar meneng Gusti petengnya atin.

0: bingung nu teu bang itung-tung susah manah nu taya sudana. Pundi raha ngandika? Kakang panjen rada kunaon katinggalna ngahuleng ngaraga meneng ngolok mangkadu.
1: Aduh, adik.
2: Jika nureuwas ngkulan mah.
0: Bawi raos pun kakang mah ieu teh asa patongong-tongong sareng cita-cita atanapi ka palai adi anu tadi.
2: Asa tojania.
0: Nya eta palai ngajug-jug. Sampurna dina jroning sampurna nya eta anu kasebat insan kamil mukamil. Ongkoh palai sampurna tapi ayeuna bade ngaganggu kakang Semar sedengkeun banana kakang Semar teh mung sakitu-kituna. Kahiji eta teh lanceuk urang panggedena. Nah moal kasebut doraka lamun urang campelak nyuhunkeun kuncung anu aya dina mastakana. Guru ratu ngatua karo kadang tua boga dulur panggedena payus di aku bapa saolah-olah gaganti bapa. Boga dulur panggedena lamun awewe payus di aku inung saolah-olah gaganti inung. Sedengkeun Gusti muarek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa rido hampura ti inung ti bapana. Dasami ieu teh dosana sareng ka ibu rama upami urang campelak kitu adi guru mangga emut ku selira panjenengan. Nah, moal disebat campelak?
2: Oh, mana moal doraka gitu kulen.
0: Kadua anak katilu da kakang Semar teh jalma sangsara jalma balangsa.
2: Pakeun pungsat bahannya.
0: Keureut pakeun pungsat bahan lieu waragap teu aya ngancik dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan numpuk dina bugi gunung kabingungan.
2: Tuang ge koreh-koreh cok.
0: Leuhung lamun koreh-koreh cap da ieu mah cok koreh-koreh.
2: Tuh, tira ku teu aya khawatir.
0: Kaopatna kapkan Kakang Semar aya na di Marcapada teh. Sanes ngan ukur ulin-ulinan tapi ngancik dina pasir na silib aya dina sagara na siloka numpuk dina gunung na simbul.
1: Leres.
0: Upami ayeuna kurang dielek etek sami sareng bakal ngabukar bake rusiah Kakang Semar eta jalma teh keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katebong
2: ngaliarkeun talis adeul tetewon.
0: Sami sareng nungtun Raja Wisuna adik.
2: Ngaliarkeun talis ade.
0: Pokona mah kieu we Kakang Sangu upami ayeuna angkat ka tumaritis ka Marcapada suhunkeun eta kuncung. Ah, teu sanggam akang.
2: Oh, eta kulan.
0: To the point eta to the point. Akang teu sanggam. Lamun kitu mah Kakang Panjinrada hiji jalma anu baha kana tinimalan tina lendra. Tah. Upami disebat baha keu heula.
2: Nolak jika nemu wae.
0: Margi naon? Tiasa suteh adi guru. Upami ku akang digugu upami ieu kapalai teh nya eta anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa.
2: Teh. Laras uak ulang.
0: Da ieu mah kapalai pribadi.
1: Mangga emut.
2: Namo aya mamala kitu kulang.
0: Da bakal aya mamala nu teh ade urang teh salaku ais pangampih nagara. Lari. Malihan mung sanes mengukur sanagara tapi tri loka.
2: Tri?
0: Tira ku ilaing anak teh apa kapan tri teh tiba heula ge tilu.
2: Dupi loka?
0: Loka teh alam.
2: Hiji?
0: Tilu alam anu dipimpin ku adi guru. Hiji jagat Suralaya.
2: Kadua?
0: Kadua na jagat Madyapada.
2: Dupi katilu?
0: Katilu na Marcapada.
1: Leres.
0: Indra.
3: Gau, leres.
2: Sing apa Indra gitu.
0: Jadi teu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa. Leras? Jadi anjeun mah bakano, bakano lah.
2: Sae teh kulan embutan.
0: Margi naon? Kakang Semar upami dielek ketek bujeng hingga ku tampilina ku bersihna oge, Kakang Semar teh tuh Bengkulu nepi ka eneur.
2: Murukan teh eta kunying sering.
0: Sabara urang anu jadi korban? Cacak bersihna tah. Ngagere seuli we ka Kang Semar na da urug kabeh.
2: Urugan.
0: Marukanana.
2: Nyana. Kudehemna oge atuh mon.
0: Kudehemna oge adi guru mata kaya mamala nu teu hade. Upami ka Kang Semar parantos baketut di dieu
2: Sing hati-hati
0: bakal nganguh, bakal cilaka, sing hati-hati weh upami eta jelema 400 baeut beketut.
2: Bakal aya kejadian weh kulan.
0: Tuh. Wayahna we Kakang Panji sanggup henteu Akang. Lamun teu sanggup anjeun ayeuna bakal dipecat ti ieu sawarga dicoplokeun eta kadutaan pangkat anjeun. Tah. Akang mah jiga narido kitu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel, ah hoyong nyubian.
3: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
4: Rupina mah ayah setahun waktu sarita teh, namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu, alhamdulillah kempes dugi ka ayena.
3: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngalirat eta teh dugi ka kempes gitu teh?
4: Sabotol Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
3: Bapak tas kamana wae gitu Pak berobat?
4: Gacan. Udah dianggap teh lah. Iya mah pengten biasa wae. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping birai nguping dina radio. Pir ajeunan sok nyetel radio.
3: Ada ngukenaon Pak?
4: Resep dawa yang golek gitu.
3: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak yeun?
4: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dek ngunurkeun diri sakirana bakal ngarugi ka negara ka nagara jeung ka bangsa. Dek ngunurkeun diri moal make jeung mageuhan ka kawasaan.
2: Lain teh nya.
9: Mawas diri wa malares
0: kulan. Nyingkah kurang ajar. Montong aya. Aduh.
10: Ya aneh ta kulan.
0: wani eta ngadegungkeun sirah kaula heuh ka kaula teh kalanceuk eta teh.
9: Leres
0: kulah. Nuhun adi guru.
9: Aiku ngewa mah wantun
0: eta kulah. Aing ngaran-ngaran jelema ngewa mah kitu geuning anak.
9: Laras.
0: Bujang hinga aya jelema na ngaliwat, aya hayamna ngaliwat oge teu uleuh ditengor.
9: Ditengor.
0: Aya sendalna oge teu uleuh dialungkeun.
9: Aing
0: nu ngewa mah nu matak kari milih we kari introspeksi ari ngewaan jeung geuleuhan dagangan saha?
9: Laras kulang.
0: Amprok. Dagangan
9: setan.
0: Dagangan setan. Sanajan ayeuna ngaku agama anu pangluhurna, anu panghadena, aya jiwana geuleuhan teu kaopan teu payaan mah eta mah ngagugu ka setan nya kan. Tah kitu. Geura nyingkah lain ngecebrek wae kalah ngabudah sungut. Urang ajar Indra kaulan. Mawa lamak ieu elapna sinarada kudu dielap najis ieu karaton sawarga maniloka katincak jalma sangar mode sinarada.
9: Bakat ku ngewa nepi ka kitu.
0: Paramios adi guru. Los geura nyingkah kurang ajar montong aya di sawarga maniloka geura nyingkah ka mana wae. Aduh. Paramios. Indra kaula. Ama ayeuna dek nyebarkeun isu ka marcapada
9: ganam ramu
0: soratan pakatinggalan dengekeun
1: doh cobi
0: he masyarakat anu aya di marcapada kaula otipati raja triloka ngabutuhkeun kuncung semar saha anu bisa menangkeun eta kuncung semar
9: nyetorkeun eta kulanya
0: tuluy dibawa ka sawarga dibikeun ka kaula anjeun bakal meunang ganjaran widadari jeung bakal ditempatkeun di sawarga
1: duh yeuwon
0: nya bangsa naon bae pangkat naon bae
1: laras
0: kaula mere bewara ka mararaneh cing bisa meunangkeun kuncung semar badranaya. Mun teu kitu anjeun lapur moal meunang hadiah.
9: Wah.
0: Atuh ieu kasauran otipati kadangu ku jama-jama anu aya di marcapada.
9: Iye geus
0: geuneuleung kaayaan marcapada. Nya eta seueur anu ngaleut ngeungkeuy ngabaleut umat-umat nyatang pinang ngajug-jug ka kampung Tumaritis.
9: Iye geus
0: bade munut kuncung sajatining hurip kuncung sajatining hirup jama-jama anu kabita kupang bibita.
9: Leres kulan.
0: Indra
1: kaulan.
0: Gerabra gera lumampah bejaan dulur anjeun anu dipanglawung. Batara Bayu, Batara Basuki, Batara Brahma. Batara anu dina waktu ayeuna satuhu ka ama gara bejaan gara init maneh ka marcapada tepungan wa maneh Semar Badranaya penta kuncungna teu meunang dipenta paksa ku maneh.
1: Waduh
0: lamun maneh teu sanggup bakal disajajarkeun nasib maneh jeung Sinarada.
1: Waduh
0: ampun
9: leres kulan.
1: Mangga diestukeun rama diwaji rampung Daud tutas pangandika amit.
0: Oh.

0: Sinera Dacing selamat wah. Nah, ya kejadian terjadi gitu wah.
1: Amun pancen.
0: Hai diguguh kumaha itu diguguh kumaha? Leuwi hade kaula bakal diayakeun heula gempungan di Kaindran. Dek nyaur Batara Bayu, Batara Brahma, Batara Basuki. Sampurasun para dewa sadaya ieu kula ieu.

0: sapahipun ieu Batara Indra.
1: Jengi.
0: Maksad nyauran para dewa-dewa sadaya bakal diayakeun gempungan heula. Leres. Nya eta anu disawalakeun ngeunaan kapalai Hyang Otipati Jagatnata.
1: Jengi.
2: Tunda lampah-lampah eta.
0: Pacarios Irsi narada kaluar ti lawang selamat tangkep. Mapai-mapai tamakan situ Madira. Beras kategar ramat kapanasan tegas jawat-awat.
2: Langsung ngajug-jug waringin pitu. Ti waringin pitu mudun. Berai ayah kampung. Medang kamung desa medang kamulian anu. Langkung tipayun katingali kursi narada.
1: Naris.
0: Atur sinerada ngahaja tinggal langkung ka kampung tinggal lewat ka padesaan bilih ngagaruahkeun. Nyamalibir ka sisi pasir. Ngajug-jug alas pringgan dengan salah.
2: Yow!

0: Angin mah
1: sing percanten teh kana yeah. Kawasa ulah-ulah ah.
0: Heeh, geuningan manu piit direjekian, reungit direjekian eta murah asihna pangeran mah nya urang anu disebut mulia, anu diacikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan make jeung kudu teu mikir.
1: Ta eta ulah-ulah dah sing percaya teh kitu.
0: Kudu mikir, cing apa kana hartina hirup, ari hirup teh aktivitas, kudu aktif dina sagala widang.
1: Oh kitu wa.
0: Ya eta dina harti anu positif.
1: Ta eta ulah.
0: Nya. Hitung-hitung batu loncatan we kapeurih ka nyeri karempan ka
2: amin
0: sedih teh nya
1: ulah dipake nyeri
0: lamun dipake nyeri cilaka tah lintang ti kudu ditarima ku kasobaran aing ngaran-ngaran sobar teh lain digebung kudu murungkut ti tajong kudu morongkot di tampiling kudu cicing jadi hartina sabar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sagrupa pasualan anu sakirana mata karugikeun kana diri beh ditukna ngarugikeun gara-gara jeung ka bangsa
1: sing jadi peurah we bulan
0: mudah-mudahan we tina kapeurih eta jadi peurah nya cu
1: sumuhun eta kulan daya deui
0: ulah jadi termos cing jadi peurih tina peurih teh cing jadi peurah
1: jampe hirup bauan daya deui kulan
0: eta anu penting mah eta kasabaran jeung katawakalan teh cing matuh dina geus matuhna bakal mati moal motah ka ituna teh nya
1: laras eta kulan
0: tak kitu cu
1: sumuhun wae
0: dua ayeuna geus aya di alas Pringganingga calak dipecat
1: bade ka mana tu maksud teu
0: bade ka mana nuturkeun inung suku we
1: bade sakaparan-paran wae teh
0: lu kawan ngan ras we kajadian ieu masyarakat moal teu loba anu dararatang ka tumaritis anu bakal menta nya eta kuncung sajatuning hurip kuncung sajatining hirup
1: nya moal teu geunjreung wa kulan di marcapada teh
0: heeh kadenge we di kampung Medang Kamulian biar di desa Medang Kamulian kampung Medang Kamuwung
1: cuceu geningan jelema teh
0: kacamatan Rancakole cuceu jelema nya eta ka Bandungan ku wa pajarkeun teh saha nu hayang beunghar cenah kudu bisa menangkeun kuncung abeh dibere hadiah ku dewa
1: katarima ku jelema awam
0: teh katarima ku jelema awam anu ipis imana ujug-ujug kabita we
1: jo dirik-dik we teh kulan
0: wah, ba deuleu di jalan keneh geus loba nu parasea parbut kuncung. Ya,
1: malum kasauran dewa atuh wa.
0: Heuh, ta ieu meureun jelema teh hayang ngarewuku siku haripeut ku teu teureuyeun teh cu.
1: Eta wa.
0: Nu matak ulah malengpeng pake aku munding
1: atuh. Iya, ulah ngajul
0: ku pacikrak ngalawan merak, bonteng ngalawan kadu.
1: Ta eta wa.
0: Piit ngeuneuk-ngeuneuk pasir jog-jog neureuy buah loa.
1: Ta eta wa.
2: Bulan ku hasiwung
0: jeung bulan ku hasiwung. anu diajub bulan anu ragrag hamburger kan ngewa
1: heeh anu ragrag saya cengang wa kulanya
0: amuing hujan kudu kumaha epi kungungkulan ieu kajadian ka hayang dewa
1: ah nyangakeun
0: eh hayang rek cicing teu tanggung jawab kanu jadi dulur
1: ta eta wa ah
2: geus ngamodalan
0: heeh hayu ku ngecebrek wungkul dajag
1: moal beres ku kitu
0: sabab aya nu leuwih hade tibatan ngomong nya eta mah
1: pengamalan wa
0: heeh
1: ugawe we urang mah wa ah
0: hayu jempe bari cicing
1: lapur teteh ulah nambahan panyawat wa
0: susah kudu kumaha ieu aing
1: ce kumaha
0: ngungkul pedas tiker sak yang tumampara
1: ye geus
0: barang ieu resin rada aya di satengahing marga sopana
1: marga
0: jalan sopana alas Pringgan dingat salah
1: iya ge
0: aya anu ngagenyas herang dina sela-sela tatangkalan anu jarangotan
1: naon wa
0: naon deuleuh itu dina dahan bulan itu aya nu moncorong
1: paingan uak tatangahan atuh kulan paingan uak tangah wae atuh ningaraon
0: amuing ai disebut panon careuh da kudu tipeuting herang nah, kitu
1: sanes
0: ieu mah ti beurang deuleuh disebut kalangkang panon poe kapan kaon poe mah keur ceudeung
1: keur aleum moal kitu berlian
0: naon berlian kitu pimodaleun aing hirup
1: atawa merah delima pangeutan ua
0: sugane atuh boga-boga modal aing keur meuli beca
1: beres
0: kulungan dipecat di PHK
1: di mana we aing jalan mah ua geuning
0: nya atawa aing dek meuli sawah sakotak dua kotak mah atawa rek buburuh macul
1: buburuh ah kumaha we
0: jigana ngeunah keneh jadi tukang macul ngeunah ngarasakeun murak timbal dina galeng nyoelkeun jengkol kana sambal moal aya gangguan naon-naon jeung tibatan hirup jadi pamingpin salilana ukur ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa.
1: Daleres teteh kula dua.
0: Ari samemeh hayang jadi raja mah nepi ka ti totorosol harta kakayaan diawur-awur.
1: Gumar gemor
0: ka aing colok aing tunjuk janji emuluk-muluk.
1: Ngabibita
0: dua. Aku rek membela wong cilik ah. Podol sero.
1: Aing geus geek mah gini.
0: Geus geek mah dina korsi jararem pewe geuning si balalegug teh tah.
1: Si balaloto teh
0: wae gini. Si balaloto teu puguh teh.
1: Baheula mah urat beuheung geuning ngajarepat dina.
0: Heeh. Ngomongkeun politik we ka sinu heueuh rageg. Aing nu rageg teh apan anjing nya cu.
1: Anjing
0: mah
1: rageg
0: mah. Heeh. Eueuh buktina palalinter ngomong oge.
1: Heeh. Hasilna
0: wae. Paingan ceuk agama cenah leuwih hade jempe jempe ge ibadah jeung tibatan urang cekcok pipaseaeun.
1: Daleres
0: teh wae. Oh,
1: tibatan cekcok.
0: Ayeuna mah jempekeun sungut mah leungeun cenah ngocoblak hartina teh. Ulah loba carita tapi dina gawe.
1: Ulah loba saur tanpa bukur jeung
0: urang
1: mah.
0: Sedikit bicara banyak kerja nya, cu. Cih, kan urang palengpeng itu teh. Anu mon corong dina dahan teh lebar sugan we ragrag. Lajeng ieu resin rada malempeng ieu anu mon corong herang dina sela-sela tatangkalan. Hiji da baheula mah keur babaledogan teh keur budak, pangpinterna.
1: Pas wae
0: kieu. Heeh.
1: Kana sasaran
0: teh. Baheula keur umur 15 taun geus pinter maledog aing. Aya manuk piit dina pager jarak 50 meter di baledog bletuk teh pangeuna kana muning.
1: Tetapi teuing kayak 50 meter
0: bae. Cikan hiji, dua, tilu. Ieu pamaledog resin rada pas pisan kana moncorong atuh. Bareng jeung ragragna batu pamaledog ieu si horeng ieu teh hiji cupu.
1: Doh.
0: Anu nyangsang dina ieu batu. Cupu itu cu.
1: Cupu
0: olu barang antik dulu.
1: Wah eta mah barang baheula. Wah
0: atuh. Barang baheula.
1: Moal anu gaduheun jami ayeuna mah.
0: Moal anu kagunganeun
1: jigana. Laras
0: kulah. Heeh.
1: Jaman Empu Gandring wae teh mah meureun.
0: Taon ieu di jerona nya.
1: Nya aya dibuka teh wae.
0: Pantesna teh dibuka teh berlian wungkul nya cu.
1: Atawa uang ube.
0: Heeh, geuning loba nu katalang sara ku uang ube teh cu.
1: Loba loba nu kabobodo ge
0: wae. Ah, urangna anu matak teh ge ulah haripeut kutu teureuyeung.
1: Ya kitu jajalma teh geuning sok karabu ku siku.
0: Heeh. Gudag-gudag meuit nu kitu sarua sarua jeung nemongkeun kalemahan diri teh.
1: Naon nu make uang ube make diudag-udag ge wae. Uang uang urang oge sok geser
0: teh. Amuing, amuing.
1: Nyaan wak
0: Cik kan urang buka paksa ieu cupu teh naon di jerona
1: cing atuh wak kanya
0: kalayan nyebat asma Allah nu kagungan sifat murah sifat asih cik kan pedas tikeur sayang tumamparan
1: yeuh
0: barang ngagebrai ieu cupu ngadak-ngadak ayat sahaya anu kaluar tina ieu cupu resi narada oge duwi kana jengkang ku serab-serabna ieu sahaya anu kaluar tina cupu lami-lami ieu sahaya teh jadi manusia kasep ngarempereng koneng gandang tur pertengta wah sesekar ning wang ngoresah ya sesekar ning wang sakaya

0: Cobi gugah sepuh.
1: Amuing. Ai. Ieu cahaya menjadi jelema.
2: Laras wae tah geuning.
1: Kasep ngareng pereng koneng deuleuh itu. Amuing papakeanana nepi ka harurung harerang kitu ditaretes pinten ridung.
2: Sumuhun kulanda.
1: Aya ku kaanehan model kieu ieu.
2: Aya kaajaiban model kieu, Pak.
1: Makhluk naon ieu?
2: Moal makhluk ti angkasa mah kitu.
1: Bisa jadi makhluk angkasa luar jiga na ieu. Bisa jadi ti planet Jupiter. Ya,
2: incun ini anteh teu meureun.
1: Bisa jadi deuleuh jang.
2: Atawa incun mah ijot.
1: Teh jalu. Aduh, kaulah nun emak. Tepi nodama kaula ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk panjenengan Rama Dewa Ajih kaula nun.
2: Allah.
1: Tepi kalemes. Nah, uyung-uyung aku bapa we.
2: Ya kulahan ka salira.
1: Kekeke na anak sahari ajeun. Kaula teh putra salira.
2: Oh.
1: Ari indungna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nutos saeb mah.
3: Bapak tos kamana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Tos kamana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: T-S-A
7: Bukan
6: T-S-P
7: Bukan
6: T-S-A
7: Bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
7: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: 102,4 FM.
10: Radio
9: Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan karena nu pihakanya akan deudeuh kacinta ka welas ka asih pangeresa Abah.
1: Heh, alus melasrana.
0: Sae pisan kaula nun.
1: Tah kitu. Ngan meureunan. Lamun hayang di aku anakku Abah mah hidup teh cing jadi satria anu linuhun.
11: Ya minyaahan kulanya.
1: Cing jadi jalma anu nyaahan deudeuhan ulasan asihan, daek ulung kana butuh nalang kana susah ngajet kana titeuleum ngahudangkeun kana labu mere kana daek nyangan kana poekeun geuning nganteur kana sieun.
11: Jeh. Eta.
0: Imalan eta mah panginten parantos jadi kewajiban manusia.
1: Kitu. Teu aya kajaba manusia digelarkeun dina kalam dunya teh meunang pancen pikeun ibadah. Ari ibadah teh ni gawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat eta ibadah ngaranana.
11: Laras.
0: Timalan kaula nu.
1: Tuh. Komo meureunan hidup cing jadi satria teh nyaeta anelan bangsa. Dina nulung kana butuh nalang kana susahna teh nyaeta satria mah syaratna teh hiji sepi ing pamrih rame ing gawe.
11: Laras.
1: Di mana urang tutulung tento make jeung hayang pamulang tarim.
11: Ulah nulung
1: bari nuntut jasa hartina teh eta teh nulung bari mentung mere bari neke. Ya.
0: Imbalan kaula nun.
11: Ngaleng bari nipu teteh.
1: Jeung deui satria teh nya eta kudu jujur.
11: Daya kaja.
1: Ngadek sasekna nilas saplasna. Nya ceuk nyana lain ceuk lainna.
11: Mun ngomong teh ulah dibarengan ku bohong. Wo.
1: Ngomong ulah dibarengan ku bohong, nginyeum kudu geuwat mulangkeun. Utang kudu geuwat mayar.
11: Mayar.
1: Nya amanah. Mayar ulah lamora.
11: Amanah tepikeun.
1: Amanah tepikeun.
11: Eta satria mambon.
1: Nya eta teh taraje ning sakamalan nu pik lari mapai bukti jeung curug kalungan mapai wahangan mipit amit ngalamen.
0: Menta.
1: Menta.
11: Leres.
1: Tah jujur teh. Jeung deui salah satria teh nya eta.
0: Ulah borangan.
1: Ulah loba. Hartina teh ulah jejerih ku pati,
11: ulah loba ka sieu.
1: Teuneung ludeung hanteu ringrang saperti cai tingali cai. Di mana cai turun ti luhur gunung, bek mapai dak atawa nurek di jugjugna teh samudra anu lega. Di mana eta cai turun ti luhur gunung, di mana di bendung kajen saah leleberan tibatan pegat nyarampah.
11: Tara pugak di tengah jalan satria.
0: Timalan kaula nun
1: kaopatna. Satria teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha meunang peristiwa.
11: Leres.
0: Tepi nodama kaula nun.
1: Tah kitu.
0: Ayeuna wangsul deui ka salira Abah.
1: Naon?
0: Pangna dipecat ti sawarga teh sanes tina jalan korupsi islain jalu lain.
11: Sanestina da jalan nyelewengkeun duit.
1: Lain wa, oh lain Abah nyelewengkeun duit nagara. Duit rakyat, henteu. Malahan disebutna oge na udzubillahi min dalik.
11: Leres. Kedah ngalakonan kitu nya wa.
1: Mak kana harta kakayaan bari jeung teu mikirkeun di poe akhir. Sedengkeun ari manusia mah kapan tetep aya bakal aya balitunganana. Saperti contohna anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan.
11: Oh, ieu nya na ieu.
1: Anu kudu dipertanggungjawabkeun ku manusa sewang-sewangan.
11: Leres.
1: Bohongan atuh da dimulya. Jadi mulyana manusia teh diansikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaanana eta teh dipake.
11: Boga pamilih manusia mah.
0: Laras kaula nun.
1: Jadi pangna dipesat teh Abah teh ngahalangan kana maksud pribadina. Sabab ai raja mah nya eta karesep pribadi ulah dibabawa kana karesep raja, karesep atawa kangewa pribadi ulah dibabawa kana kangewa raja.
11: Nolak kana parentah teh wae mah.
0: Timbalan kaula nun.
11: kena panidukan.
0: Jadi kapal lainnya otipati teh pribadi, tapi bahkan yang sarakin kena gara jeung ka bangsa.
11: Masalah ngalibatkeun sejen wah.
0: Nya eta teh neangan kasenangan di atas penderitaan jelema lian. Jadi hayang leumpangan dina bangke.
11: Wah. Iya. Leumpangan dina rupdi.
0: Nah, naon kapal lainnya otipati teh? Tah. Kapalaina otipati teh nya eta palai kuncung Semar, kuncung sajati ning hirup. Semar teh saha? Aye Semar teh lanceukna, lupang gedena heula lanceuk abah kene. Tapi eta teh jelemana teh sangsara ayana di Marcapada. Ngan cikna pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan numpuk dina gunung kabingungan. Modalna ngan aku sakitu kituna, kaya kari-kari ayana dipenta ku otipati nepi ka tega dek nurunkeun karajaan manehna dek jadi rakyat. Semar kudu jadi raja di sawarga Maniloka, sedangkan Kakang Semar mah da moal bae daek di bibi tak wae hidep mah
11: laras
0: maka bitaeun sabab naon pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiugah kabeh helas eueuh paedahna tanteh
11: hiji barang kaimanan jeung katakwaan.
0: Ieu udagan Kakang Semar mah nya eta condongna teh kana kaeratan.
11: Wah laras kulan
0: nyarita teangang tina Siloka dina keur ngalamun teangang tina Simul.
11: Simul dina cicing teangang tina dikir anjeun mah
0: lamun keur cicing teh sok dikir tuh kadang-kadang Kakang Semar mah geus kuat puasa di restoran
11: da eta ya ngajan tuh. Ngajan teng bari solawatan anjeun mah
0: marukana teh atuh pamik kitu mah carana kurang ajar otipati teh tah lain kurang ajar deui. Teu payus aya di ratu, teu ganang aya di raja, teu gining aya di pamimpin kalakuan model kitu. Gening eta hidup ge apa kumaha upami urang hujat we ayeuna.
11: Wah
0: ih ulah bisi pajarkeun dititah ku abah isane sima pribadi kaula yang tibatan ukena bakal rusak ka nagara jeung ka bangsa da ieu teh bakal nimbulkeun ributan abah
11: mending ti ayeuna cegat kuanya.
0: Tuh lolong dina kaagamaan atipati.
11: Laras
0: teneul agama ngan ukur dipake kedok si horeng anu diudag-udag kumanehna teh ngan ukur pangabutuhna ngan ukur kakawasaan ngan ukur korsi ngan ukur kadudukan tapi cul kana kapentingan nagara jeung bangsa.
11: Wah eta
0: ai kopeah mineng dibeli ai calana mineng teu diseletingkeun atuh puguh we si eta nono-nono.
11: Ulah alit kulan
0: ta anu orat teh nu kitu rupina
11: lamun pekan banget ku sawe teh nu kitu.
0: Nah atuh make diparilih eta teh.
11: Iya mah
0: nepi ka Silo kana kaayaan ka akhiratanana. Sarua we jeung gering pamimpin kitu
11: mah.
0: Sedengkeun kapan ngajadikeun pamimpin teh kudu anu sehat rohanina, sehat jasmanina. Ya. Ta eta kunaon ieu teh? Nu milihna sarua teu meuleu. Sedengkeun si ramalan lamun ayeuna pamimpin buta kana agama dina harti bakal ributan perang baraya.
11: Bakal loba pasengkadan.
0: Bakal loba pasengkadan agama ngan ukur dipake kedok. Keun. Maha predator anu bakal ngungkulan kana ieu kajadian. Ari urang mah ngan ukur ikhtiar.
11: Diwajibkeun.
0: Ngadoa mudah-mudahan nagara jeung bangsana cing buru-buru pulih kajatina pulang ka asalna sili asah sili asuh sili asih
11: pasian kasiatan we
0: masyarakatna cing kokoh dina kesatuan jeung persatuan bangsa di ieu nagara.
11: Amin.
0: Sawios urang hujat ku putra wani gitu kapan saure abah tadi wani kudu kana bener sieun kudu kana salah kudu jujur ulah borangan
11: bakasieun ulah. Eker bener mah nyawon.
0: Tapi henteu dek nuntut jasa engke. Lah. Piraku putra bakal nyungkut jasa segala.
12: Heeh, bisi da maneh teh jelema, ai jelema teh tungku tempat kaleluputan, tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah, janji sore rajin tara kapake isuk eta jelema ngaranna. Sabab naon? Sabab jelema teh cicing geudah hiji martabat, tetep kakinaan ku Allah bingsir.
11: Balik sepi pamrih itu nanya
0: nama. Saur abah tadi sepiin pamrih rame inggawe eta teh diterapkeun ka sauran abah teh ku putra.
12: Syukur.
11: Sae eta sing cep sekulah.
0: Sawios putra yeuna bakang lumampah ka sawarga mansat ka sawarga maniloka. Nanging kedah disarangan neku abah.
12: Ulah engke bisi sangkaan itu teh cenah meureun mawa jeger geuningan narada teh tuh
11: sarua jeung digugulukeun kulan
12: teh nya sarua jeung kumaha lamun abah disebut provokator
11: eta
0: kumaha upami kieu weh lebet abah mah kana cupu cupu tilas kaula sawios ku putra bari disakuan
12: moal jelema adek nipu aing mah kitu.
11: Laras ulah.
12: Dar aing ditutupan meureun mang bulan-bulan mang taun-taun moal dibukakeun sarua we jeung aing dipaehan. Antong utang kaset, utang kana cupu abah mah teh dieu we cicing.
0: Waduh. Kunaon abah sieun maot? Kapan saur abah tadi ulah borangan? Percaya abah kana kagungan.
12: Percaya.
0: Percaya kana murah asihna pangeran?
12: Percaya.
0: Atuh naha sieun?
12: Nya barudak ayeuna.
11: Aya mode kitu ulah kali
12: ayeuna. Kit balik teh bisa. Nya mahasiswa ibu dak teh.
11: Alah,
12: ya. Mahasiswa. Teuing ti Unis, ba teuing ti Uninus.
11: Ti
12: AI atawa ti ITB. Bisa jadi ti Aba.
11: Ti Aba.
12: Aba mana? Heuh, Aba bener domba baheula.
11: Atawa ti Uki teh.
12: Aba mah.
0: Sawias kaulanun, Abah lebet teh kana ieu cupu.
12: Nah, bisa abah lebat kena abus kena cupu.
0: Ih, bujang hingga abah. Dunya, ya tiasa lebat kena cupu, ya.
12: Ulu, daik sama dok.
11: Wah, budak tusa bombrong ini.
12: Aduh. Oh, tusa bombrong ini lemah aja. Kaget kau lah, ya.
11: Laris, kan?
12: Oh, bisi abah hayang lalajo di jerote kumplit fasilitas-fasilitas. Bisi abah hayang lalajo main bola.
11: Ayah titi, dia bantu.
12: Pokona mah tinju, abah mah resep kana lajo tinju.
11: Tinju
12: badminton jeung basket. Komo mana baso mah.
0: Tong heureuy abah eta bae teh patos nyari.
12: Heeh, keun bae, keun bae, keun bae. Ayeuna. Oh, ayeuna abah arek abus kana cukup. Sinarada lebet kana ieu cupu lajeng cupuna disakuan ku ieu Bambang Melasrana.
11: Iye geus.
12: Sumar-sumar kemanikan prapta kajaja ingkang bakal ngajorak sawarga maniloka.
0: Para dewa. Moal serba kabisa ngahalangan kana maksud jeung tujuan para dewa rek nyokot kuncung Bapa Semar Lintang ti kaula Bambang Melasrana. Anarimo kaya.
12: Barang bade lumampah katingali rentang-rentang ku ieu Bambang Melasrana ti katebihan nyaeta Astra Jingga Dawala bade mancat ka sawarga margi ditumari ti seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung anu aya patula patalina sareng kapalai hiang atipati Jagatnata.
11: Dah naon aden
12: kabeneran aya jelema lumampah duaan itu
11: dah katingal
0: mang anu duaan
11: dah
0: duo
11: saha naikun dilebak kene bisa.
0: Asaku kabeneran. Yap kan orang ngobrol jeung kaula.
12: Aya jelema dihareup.
11: Ya, moal kitu menteri kahutanan
12: geus. Bisa jadi euy polisi hutan juga da.
11: Keur kontrol teh beres.
12: Maklum jaman kiwari teh ya.
11: Loba nu nebang kayu liar
12: pan. Loba nu nebang kayu liar. Teu ingetkeun euy kana masa depan bakal datang.
11: Jeung lain jelema leutik teu nebang
12: teh. Ah, ya nu garelo we.
11: Jelema leutik mah kuregang.
12: Datan nirata ngademan ilmu pagulingan rana.
0: Datan nirata

0: Bang Des.
1: Nuhun Bang, nuhun Bang, nuhun.
0: Ti abdi ge wilujeng tepang.
1: Nuhun, nuhun, nuhun. Saha kakasih teh?
0: Ah, moal seureuh-heureuy abdi mah cepot. Da ieu pun adi nu tukang dawala.
2: Aing kakarayeun Akang, kakarayeun Akang bener.
0: Serius aing mah enam euy.
2: Eta sieun siniran bener.
0: Heeh,
2: kasieun aya.
0: Moal moal make tarompet aya nu.
2: Lain bisa dipikang ewa montong engke mah jual tarompet
0: teh. Naon dipikang ewa? Paduli teuing dina nitahna geura moal mayar ka aing. Lah ukur cukup kunuhun.
2: Lain meuli meuli
0: sapira anu anu resepna 1000 nu teu resep 2 urang mending kana 1000.
2: Mending kana 1000 bener. Kalau pasti dedengean
0: itu. Bae manehna mah geus jadi kararas. Aing masih keneh daun keneh.
2: Lain ge lain ge
0: kadang-kadang aing kararas mah pan eleh ku pucuk.
2: Eleh.
0: Eleh ku butiti.
2: Iya. Dibakal dibakaleun teh mah.
0: Heeh. Iya.
2: Ge mah bedug nu dibasin bawa kan.
3: Bener.
0: Tapi heulaan ide teh ku batur jadi ambek.
2: Jadi murak mari.
0: Eleh, ampun aing.
2: Rupa-rupa di dunya.
0: Eleh. Naon ieu teh? Aing teh ieu mah pribadi mah. Jeung saha abdi soal nyalu sareng si gareng
2: eta di lemur
0: manehna di lemur iya sumuhun dupi aden teh saha saha aden teh ngaran kaula Bambang Melasrana barang bang sanes barang bang
3: barang melas atuh
0: Bambang Melasrana Bambang Melasrana percis ye budak teh Primus
2: euy. Oh, eta
0: dina kasep kasepna mah.
2: Eta dina pangamungna.
0: Juga juga Jeremy Thomas ye. Jeung Jeremy Buruk.
2: Ai kasukanna juga melampir.
0: Aduh. Muni eueuh nu ngelehkeun eta kiai-kiai ka mama lampir.
2: Si oreng bari jeung kiai teh sakti keneh jurig.
0: Heeh. Lain kiai nu teu mati teh.
2: Naon?
0: Padahal aing mah nyaho.
2: Naon kan?
0: Antina mah lampir.
2: Kunaon?
0: Ku remote.
2: Eta teh benar dipayahan
0: Kang
2: Parem
0: aja. Heeh. Bade jengkar ka mana adeh teh?
1: Oh, kaula. Kaula teh dek mansat ka sawarga mani luka.
0: Duh. Sami atuh sareng abdi.
3: Ya samaksud da Kang.
1: Ari anjeun ti mana mangga sarjing teh?
0: Di Adamui ini caket pakumis.
2: Eta teh.
0: Bilih Peryogi Hayam Bangkok.
2: Aduh. Ieu. Bibitnya ti kuningan.
0: Bibit-bibitna di abdi aya di pakumis.
2: Aduh. Beres.
1: Bade ka sawarga nih.
0: Kumuhun abdi oge sieun ka utus ku pun bapa.
1: Saha tuang Rama teh?
0: Pun bapa teh kakasina teh Semar.
1: Oh, tuang Rama teh.
0: Kumuh.
1: Semar anu dipenta kuncungna ku Atipati.
0: Ieu geuning parantos Uninga.
1: Apa geus nyebar ieu teh?
2: Wah,
3: geus ka mana-mana teh Kang atuh.
0: Dupi aden ka sawarga teh nyata bade. Naon bade nyakakeun kuncung?
1: Lain kaula mah.
0: Naon?
1: Kaula mah nyaeta dek ngahujat ka Atipati supaya ieu kapalaina teh dieureunkeun.
3: Unyuk rasa minangkana mah Kang.
0: Yeuh, dek demo ibu dak teh euy.
3: Ya, demo.
0: Den, kade ku ayana keterbukaan ieu teh ulah disalah artikeun. Ya. Sabab bakal dijieun kasempetan ku jalma-jalma jahat dari dipake ngajarah. Dipake maling. Ya, sa demo eta ge tawiskeun demokrasi urang teh nagara teh tapi anu luyu anu profesional
3: bisi salah kaprah
0: ya bisi salah kaprah bisi dimanfaatkeun ku jelema deui ceureug
3: bener
0: kitu ka den
1: saeta
0: sumuhun kitu bulan atuh sareng sareng abdi dupi maksad salira teh maksad ngahujat teh ngahujat kumaha teh.
1: Kaula teu satuju kana maksudna Atipati palay kuncung Bapa Semar.
0: Aya geuning dawala euy aya nu teu satuju.
1: Heh, da jelema atuh.
2: Aya jelema nu rek bebela teu
0: ngan. Jelema aya nu satuju, aya nu henteu, aya nu pro, aya nu kontra. Bener. Bae di dunya atuh tong boroh hingga ka urang, heeh. Ka pangeran oge pan eueuh nu nyembah kabeh jelema teh.
2: Ka nabi lain teu percaya.
0: Heeh. Komo urang mah makhlukna. Tadi dia urang cing sobar teh urang teh digeroh di dunya teh ieu teh. Na kuat ku panggeroh na henteu.
2: Ai katalomong percaya
0: ai ka nu mata kolot baheula mah sok diruat cenah geuning budak teh. Nya eta hartina teh diruat teh. Da baheula mah dina jaman baheula mah can aya kiai.
2: Nah,
0: Cen aya ajengan diruatna teh ku dalang nya teh di bejaan supaya pageuh pamadeganana.
3: Pageuh kaimanana.
0: Pageuh kaimanana. Saeuna mah loba kiai, loba ustad. Ku ustad diruatna teh dikuatan lahirna, dikuatan batinna.
3: Seret geuneuh.
1: Heeh.
3: Heeh.
0: Cai atuh urang sarenge ka itu sih. Abdi mah bade naroskeun. Naroskeun naon? Margi ditumaritis teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung.
1: Oh kitu.
0: Sumuhun. Kumaha tuh? Tah, nanging aya teh para gegedean Amarta mah ti kawit Ais Pangampih dugi ka Lurah Tamtama sadayana teh teu satuju kana maksudna dewa.
1: Alus,
0: alus.
1: Hebat tah boga pemerintah kitu.
0: Ih, pemerintah abdi mah bagus.
3: Saya pamaneganana Kang.
0: Pemerintah abdi mah apa kana situasi. Pemerintah abdi mah ah. Iya. Komunik nyeureupan lebaran mah pemerintah abdi mah. Iya. Tara ieu nyokot tina song zakat dibikeun langsung ka fakir miskin.
3: Oh.
0: Iya.
3: Tara karooh.
0: Tara karooh masih di negara aslina. Oh. Tina duit zakat oge di hakanan, mun kana moal ngait kana tikoro mun teh si sapi.
3: Cacakan
0: kana duit zakat wani. Eta mah anu aya patula patalina jeung ka akhiratan. Komo soal duit dunya ah nu mah tak cenah geus liur ah. Pikiran nu kitu mah.
3: Abong jarak rupa-rupa teh
0: Kang. Nuhun lamun ditepikeun mah teh. Sawareh-sawareh ditepikeun teh ku opnum. Anu bageur mah henteu bageur eh.
3: Campolana mah henteu bisa.
0: Iya. Yeah. Antara nu bageur teh loba nu teu bener. Di antara nu bageur teh loba nu teu bener kitu. Heeh.
3: Heeh. Di dunya karena ge mereka. Rupa-rupa.
1: Kumaha lamun ceuk dewa teh cenah meureun nya yen dewa ngabutuhkeun kunjung?
0: Ah, sakitu we abdi mana roskeun teh.
1: Moal ngayakeun tuntutan anjeun.
0: Atawa tidak. Bade nuntut kumaha di pangkat abdi?
3: Aya kakuatan naon?
0: Aya kakuatan naon ari pangkat abdi? Da moal anu ngadenge dina ngomong benerna oge.
3: Bener.
0: Mangga cobian.
1: Hayu jeung kaula wakil jeung ka kaula.
0: Ah nyeta. Mitah batu teh sok sieun nuntut jasa abdi mah.
3: Jang merena
0: jang. Ya aya jang merena tong borokeur batur ka abdi ge. Oh, para baneun meuni seueur di lemur teh ulah.
3: Kurang
0: eta. Iya.
1: Kaula sepi ing pabih rame ing gawe. Moal aya pamenta kaula. Istuning cilik putih sakerang.
0: Ya Allah. Ya ari kitu na mah teu naon atuh sieun. Urang sasarengane jeung abdi hayu urang sami halumampah.
1: Lir pendre.
0: Iye ge.
4: Barang nu juraos sapraptane pun ieu. Dewa-dewa utusan Otipati di antawisna Batara Indra, Batara Brahma, Batara Bayu maksad ngajug-jug kampung Tumaritis munut kuncung ka Semar Badranaya ka Sranok di satengahing marga.
0: Yeah.
4: Kalian, iya Bambang Melasrana Astajinga da wala. Geningan itu teh Kakang Astajinga buarit nganterkeun kuncung cing urang sampeurkeun heula.
1: Eh, saha itu bot?
4: Yeah. Geuning itu teh dewa itu teh.
0: Waduh, doalak dulu pasti mau atur rekatu maritis dulu ya, Cah.
4: Sampurasun, Satria.
1: Rampes!

0: kang pinuhun na pinuhun. Mangali.
1: Kakang asta jiga kakang nama nama.
0: Sae Ulan.
2: Sae Ulan tuh. Yuh, Batara Indra tuh.
1: Sager kang.
2: Sae Ulan.
1: Kaget ye, awal berapa?
2: Mangali lingi lingi.
1: Kaget kakang asta jiga kakang lawana.
2: Wilujeng Tepang urang.
1: Duhun cageur.
2: Sae urang.
1: Bapa maneh?
2: Ah, nya kitu teh we urang.
0: Lingih, lingih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahan Amin apa?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dinten mun langsung karaos aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya Pak berobat?
1: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
1: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio PIS Ciamis.
5: Radio PIS Ciamis.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Bambang Melasrana asra jingga dawala kalaresan ika sumpingan para dewa. Batara Indra, Batara Brahma sareng Bayu. Nyaeta utusan Otipati Hyang Jagatna tapi ke ngajug-jug katumaritis kita.

0: jeung sumping kalayanu jeung tepang para dewa sadaya.
1: Nuhun, nuhun satria. Don, don.
2: Ih, eta mah saurang ngomong teh meuni. Pacak naon lamun leuleuy?
3: Geus kitu karakterna
1: urang. Loh, kaget kaula Batara Bayu.
2: Sanajan teh diomongkeun Batara Bayu geus geus nyaon atuh. Mun urang mah teh diomongkeun ngaran ka ni kukur we. Eta ku geureuhan atuh jempe.
3: Geus pada apalin ka.
2: Heeh. Keun bae. Lain lain geureuhan. Ini ampun aing.
3: Keun bae atuh akang. Yeah. Da kahayang lah kitu.
1: Saha nya satria?
0: Kaula ngaran Bambang Melasrana?
1: Melasrana. Melasrana urang mana urang?
2: Tuh, coba. Dateuk puguh ka dengena ge ku dewek.
3: Da ngagebleg ge
2: dengena. Sisi bar katu, bar katu sisi ka bar katu. Mal kata kita eh sia teh susundrung wae di ah. Sisi.
3: Jiga mitoha. Eta
2: atuh kumaha lamun neungeul we.
3: Jiga mitoha ana gitu yang ngomong.
1: Aduh. Deka mana anjeun?
0: Kaula Melasrana teh bade kasawarga nepangan Hyang Adipati Jagadnata. Sareng ieu sadiga sadawala.
2: Abdi ge sami bade kasawarga bade naroskeun.
3: Mermanakeun.
2: Bade mermanakeun hanya sareng henteuna ieu teh. Margi katumaritis teh dina waktu sieun teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung. Bangsa Denawa mah, bangsa itu, bangsa ieu komo urang Astina mah.
3: Wah, komo eta.
2: Anu jelema haripeut ku tuturuyeun wungkul. Daina teh jadi kaributan di nagara Amarta teh sindi tumaritis teh seueur ributan kebon sampeu abdi Seep.
3: Oh kitu kah?
2: Ku domba. Ya. Kebon hui nun teh. Mangganing hui Cilemu teh bibitna teh deuleuh.
3: Kagalayeuh mah kan?
2: Kagalayeuh ku jelema-jelema teh euy. Oh. Untungna teh pemerintahan Amarta euy.
3: Heeh, teh kapangaruhanna kan.
2: Teh kapangaruhan turuta pemerintahan nagara Amarta teh aya teh ngutus militer.
3: Kumata
2: ngutus ulurah tamtama dijaga eta teh pun bapa teh ku juragan Antareja Jakatawang Abimanyu Gatotkaca
3: teh hariwang teh
2: di tiap-tiap kesatuan apulusan nu ngajaga bapa
3: nya sae we
2: kan perhatikeun pemerintah teh euy eta teh
3: teh hariwang teh dijaga kana kitu
2: ai bener mah pamingpinna bener kabeh ai geus saluyu mah nya euy bener we geuning
3: ah ai nu bener mah bener
2: we nu bener mah bener we jeung masyarakat Amarta mah teu loba ngahujat teh
3: ah
2: da pamimpinna bener jujur.
3: Da ka hujat naon ai kana bener mah.
2: Heeh. Mecak lamun ah geus ngadenge di nagara Astina teh pejabat-pejabatna teh geus saling gorengkeun. Saling dedetkeun.
3: Saling cokelan.
2: Saling cokelan kasalahan batur. Teuing dek garelo meureun.
3: Rek-rek-rek-rek bleg
2: meureun. Leuwih dek bleg deui geus geus garelo. Duh, ampun aing.
3: Heeh, naon kan kurangna.
2: Iya.
1: Jadi anjeun teh kasawarga mani loka dek mermanakeun nya jeung teuna ieu perintah dewa munut kuncung Wasman.
0: Leres.
1: Sabenerna bener ieu teh perintah dewa.
0: Naon ka sang tukangna?
1: Ieu mah urusan pribadi.
0: Nah, urusan pribadi bet mamawa ka nagara jeung ka bangsa.
3: Nyangkut karuliana tuh.
0: Nah, anjeun teu ningali kaayaan jelema eta geus dordar anu pro jeung kontra.
3: Jelema para sea.
2: Si horeng provokatorna teh dewa we gini euy.
3: Geuda eta keneh atuh akang.
2: Bangsa aing di araradu teh ieu provokatorna teh nu kadarieu patut gini nu baru heukeu beuteung.
3: Heeh jelema anu kitu anu ngalarti teh.
2: Itu burung Batara Bayu itu beuteungna mun dibuhukeu kitu loba teh ngakan duit bulog meureun.
3: Oh teteh. Oh. Ai panon bun celik
2: ningan tuh. Panon bun celik.
3: Kaciri teh Kang.
2: Loba teh indah hari kesang batur teh. Lain
3: aing jelema kitu kumaha engkeun aya kan?
2: Teuing aing hayang geura pae sarere hayang geura nempo di akhirat. Jelema nu kitu di neraka teh patas ngagakan aing lalajo. Heeh. Apek teh aing geus sarua di neraka deui.
3: Atuh jadi teh kumisi lalajo.
2: Heeh, ah mah kucing lalajo jadi batur aing meureun. Heeh. Ada, tong-tong sareuri ah. Aduh, ampun deui.
3: Kana di rumah sakeun mah Kang ah.
2: Alah, aing.
1: Jadi lamun bener ieu perintah dewa di kumaha jeung?
0: Kaula bakal ngahujat teh.
1: Oh kitu,
0: bener?
1: Weh. Duh. Ah. Kurang ajar sia. Cuman takan. Dewa-dewa kabeh dipujung para pangagung dipuja ku bangsa-bangsa. Para ratu mikayungyun para menak mikaserap kulot ngesuk budak era deungeun-deungeun mikadeuh. Neuh ari ku anjeun. Ha?
0: Lamun dewa na kumaha hayang disopanan teh.
3: hayang diajenan teh kumaha
2: tuh hayang diajenan teh kumaha manang ka diri batur cing sarua manang ka diri sorangan
3: eta
2: ya di hadapan Allah mah rayat leutik rayat geme ge sarua deuleujeung anjeun
3: bener
2: rekep cing pikiran atuh soal akhirat sakapeung mah ulah beurat teuing kana kadunyaan siling teh ulah kakonengan teuing hirup teh
3: ulah kasimutan teuing kudunya
2: geura ulah kasimutan teuing ulah diperbudak teuing kudunya teh ulah katindihan teuing kudunya sia teh cing sakali-kali mah nindihan ini nini hanya
3: boleh abdi nya kan
1: lamun kitu carana anjeun bakal disangkalak sabab anjeun geus kumawani cuman takah ka dewa
0: moal sarubah ka bisa ngahalangan kana maksud araranjeun para dewa lintang ti kaula Bambang Milasarna
1: apakun wani marang aku
0: ora wani daning apa kulanang kue lanang
2: ok lah pada-pada lenang ieu kana dola
3: dar
2: hayang nyaho hayang nyaho
0: cicing anjeun mah ulah pipilu sabab moal kuat
2: pasrah alah nah hari kuat jeung teu aku mah engke we dola untung aya bebela di
3: pasrah
2: kana kasih lamun diparengkeun teh mah ieu budak pi kagulna rek dijadikeun RT kudek ditu.
3: Ah, atuhna akang handap jadi RT mah.
2: Mudah-mudahan dewek hayang namatkeun sakola taman kanak-kanak
3: deui. Heeh. Sugih jadi lebih.
1: Sobat.

0: tambang wela serana dikerepuk kulit cuy.
1: Wah, diharurup akang tuh.
0: Diharurup kutiluan. Waduh, waduh, waduh. Brahmar ngarontok di tukang. Wela serana ngelelap atuh puguh. Weh, Brahmar teh.
1: Ngeplos.
0: Ngeplos. Silahna kena pisang kena silah Batara Bayu. Atuh Batara Bayu nikah nong nong. Nong nong nong nong nong nong nong nong.
1: Bener. Kan lu kikirnya nong nong kan.
0: Batara Indra dek najong kekemplong na. Melasrana, melasrana ngejat kaki gir atau beletuk kada kekemplong Brahma. Curi sia Brahma bari munur. Kan orang kaya. Hey. Ya sangat dongeng aing ieu kumaha. Padahal jadi aing nu ngadongeng.
1: Lain padahal melalajo we ulun
0: kitu. Padahal masyarakatnya ka sarerean euy panayaga. Alah, ampun lah bener budak teh bebelaan dari itu.
1: Bener. Lain lain ukur di bibir Kang tasincet.
0: Tuk kapalang ka kitu ayo euy. Ayo rek bebelah mati itu tak jangan itu barang pentak di KDW
1: ah itu akan
0: cuman hayang syakitu
1: itu jadi pahaman keberangan teman
0: alah spontan teh ya murid itu budak teh itu spontan
1: bisa jadi kan
0: aduh

0: Sika Sayang Tumampara.
1: Para dewa Batara Indra, Batara Bayu, Batara Brahma tekiat nandangan ia kasaktian satria.
2: Iya, ge.
1: Ngan sajurela pisan dugi kacing jarung ke aku kasaktian anak.
3: Tobat ampun.
0: Ya, para dewa ayo kabur ke sawarga manilo kacilaka. Bonor, bonor, bonor. Bonor.
1: Aduh, aden kumaha katingalina? Hebat dia eta jurus Mang teh kitu pisan da.
2: Eta teh
1: jurus dewek kitu.
2: Benar persis.
1: Aduh, eta katinggal ku Mang beu peureup aden mun ka cupeledak kana cariham dewa. Nah, kinten-kinten mah aya tuntutan ka ti dewa teh. Penganiayaan ka ituna. Kena ku pasal sakit kitu ge.
0: Tenang, tenang.
2: Moal kena ku ham gitu.
1: Moal kena ku ham aden. Ham naon? Hamburger.
2: Ya. Hak asasi manusia atuh teh.
1: Tenang. Mun kitu manehna nepi ka para rae.
2: Da ieu mah manehna nu ngajak pasea, manehna nu ngajak geuleut.
1: Ukur ngawara. Kaula mah bela diri.
2: Ukur ngawara sincep mah.
1: Ieu para dewa langsung nguningakeun kajadian ka Hyang Adipati Jagatnata Batara Guru.

0: Sirem ge ulah sebenarnya mah.
1: Sirem oge panulah dipaehan. Hayang nah, niatna tina ngewa mah.
0: Da hayang ngahirup teh teh.
1: Mun karena Allah ta. Segala rupa oge.
0: Ibadah teh
1: mah. Dijamin. Ibadah ngaranana. Sapertina lamun jelema keukeuh aing kudu pindah agama. Ah wajib ngalawan teh mah.
0: Ngalawan tapi kapaeh ge teu naon.
1: Cenah ayeuna aing kudu kitu ka batur moal. Teu bae dek kitu dek ieu ge urusan maranehna.
0: Jang
1: keukeurna. Namun aing mah kabawakeun sakitu.
0: Bener.
1: Nya. Anjeun bakal dibere aji kemayan ku kolong bakal leuleus. Sok leuleus anjeun. Minggi acan. Uluh. Uwe kuat dulu we budak itu.
0: Lain boga naon kasih cep Kang.
1: Saha nu leuleus teh teh? Gusti.
0: Aya mode kieu.
1: Aya kitu elmu nya.
0: Di pasantren
1: ieu. Sedangkeun Batara Guru teteh satiduh mah tu sakecap nyata.
0: Cuk manehna leuleus.
1: Batu we harita. Keur lapar batu, ce batu jadi opak meneh. Jadi, teu ada batu. Dola na siap piamakeun aing ngomong teh.
0: Lain pia piamarakeun wae
1: kumaha. Da opak mah tina ketan mah nya tina batu.
0: Batu mah
1: nya batu. Ieu jeung rauh sia mah. Ngomong teh. Pinap siun wae sia mah.
0: Hayu piamakeun dulur wae situ.
1: Sabalikna anjeun. Hiji pamimpin anu teu tanggung jawab nyeun tindakan ka mana karep dumeh kawasa.
0: Sakawenang
1: dumeh keur dipersaya. Sakawenang menang hirup teu beda ti buta sia.
0: Duh.
1: Minus ti kersayang domamparan.
0: Yeuh ge.
1: Yeuh hayang wati pati jagat nata. Disebut buta diri na leungit awak na teu aya ngawujud jadi diu ngajungiring payuneun ieu satria. Oh, alah satria mela sirana nah aing becadi buta ieu. Gusti dulu itu monyong.
0: Panon nepi ka
1: budak kitu. Ieu budak nepi ka sakiduh metu kitu.
0: Oh bener Kang nya anu mah.
1: Nya anu Aden, hapunjene Mang Tengah Heureuyan Aden.
0: Teu sabong brong ieu budak teh.
1: Teu sabong brong ieu budak teh yeuh.
0: Elmu na mah sagi
1: jeung. Heuh. Aduh. Lamun di urang mah auce teh. Sakiduh metu sakecap nyata teh.
0: Mun baheula mah mun baheula mah Siti Jenar teh Kang.
1: Aduh, ampun. Jadi buta dola dulu itu biwirna jeding, panon bolotot.
0: Eta huntu
1: akal. Leho nolo.
0: Hei,
1: eta huntu. Meuni kulat tungkul deuleu. Uluh,
0: wah.
1: Percis eta mah gledeg euy. Balikeun deui aing satria. Kana manusia deui aing otipati raja sawarga manyakieu.
0: Buta sia.
1: Yeuh. Teh. Lamun geus jadi buta kieu mah tong cenah jadi pamimpin bahaya, bakal perang dulur.
0: Buta teh sok ngaruksa.
1: Dipimpin ku buta ku raksasa mah kade.
0: Eueuh sejarahna atuh.
1: Nya.
0: Pimpin ku buta wae jeung mulus.
1: Moal mulus ka ituna. Urang ajar sia balikeun deui wujud aing.
0: Moal bisa. Sakali jurig tetep jurig.
1: Wah, urang ajar sia. Apa kon wani marang ngaku?
0: Coba
1: kagok murontok kapalang belang aing. Haling sia cepot bisi kalayak ke ku aing. Da wala.
0: Haling wala, haling wala, haling wala, haling wala. Eta tuh samping kadiukan.
1: Ieh.
0: Sepejet lain naon.
1: Haling sia anu haling wae. Urang ajar maju sia.
0: Ayo,

0: Hebat letik-letik ieu pasantrenan ti mana deui.
1: Wah, laras kurang.
0: Aduh.
2: Sama maju. Danawan.
3: Duh, aya eta we satria
4: ti. Dedengeun Akang lah.
3: Dedengeun.
4: Ku jerit.
2: Danawan. Danawan.
4: Laras kurang.
2: Sanajan mane pinter olah kaca ngar bisa olah kaca rapun juling apa-apa. Kaula moal nek ngajadi bede nawa ada nawa.
4: Tahun 60-an bar.
2: Wah, pada nerokot.
3: Aduh, baheula.
4: Baheula dalam teh. Heeh, eta dalam pondok letah teh begitu kan.
5: Dalam pondok pangarepan.
4: Yang dalam pondok rezeki lu kitu kawayang
3: teh. Heeh, dalam ludeungan deh.
4: Lain kuduna jadi tukang kredit.
3: Tapi wanu lalajo kita kirek lah terus. Alah, ampun.
0: Kurang ajar sia di Bekah, wainya. Rasakin sia.
3: Kadeden, kadeden, kadeden.

0: Aduh, silakan dulu air rak-rak di mana yuk?
1: Kandai atuh akang lah.
0: Aduh, tinggali.
1: Lah kang.
0: Nggak bau saron, eh.
2: Jauh-jauh.
3: Nah, katanya
2: anak. Saron itu bau.
0: Itu aku diambilan, teh. Dengekin, teh.
4: Kumaha? Selamat mana siapa tahu lah.
0: Selamat ya tuh. Untung rag-rag iya muntah kena pucuk awi.
2: Ya, air rag-rag kena tumpukan jarami.
0: Abdi mah iya kena tumpukan daun awi na. Pucuk awi, pucuk awi. Yung cingga rupa ini gitu nih.
2: Gak
0: rupa iya mah. Kan dengar amat. Iya, tong itu lagi ya.
2: Tahu nggak sih mimpi tina pemberangkatan lagi guys gitu.
5: Aing ayeuna dek mumpung keur arareuweuh.
6: Ka mana, Bang?
5: Aing dek miheulaan maneh dek init ka Tumaritis. Wah. Sedengkeun si Melasrana jeung si Astra jeung Adawala ngabeulesatna ka beulah kuwetan.
6: Ka wetan.
5: Ari si Semar posisi lemurna teh aya di beulah kulon.
6: Kulon.
5: Jadi heula aing lamun ka itu moal ngaganggu tasi kurang ajar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
8: Sareng Pak Heru.
7: Kulinggih pali mana, Pak?
8: Daerah Tegallega.
7: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
8: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
7: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
8: Abis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
7: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
8: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
7: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
9: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
7: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
8: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
7: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
8: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
7: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
8: Di radio.
7: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
8: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
7: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
8: Amin ya rabbal alamin.
10: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Meni rajin kokos rekan wae.
12: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
11: Eta kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
12: Oh, ieu atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, ieu Ceuk, cobian geura. Insyaallah karaos enakeun.
11: Tetes mata naon ieu teh Ceuk?
12: Tetes mata, tes mah aini Ceuk. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata Ceuk.
11: Wah, geuningan seueur kasiatna Ceuk.
12: Kumaha cara pemakaianna, Ceuk? Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
11: Oh gitu, aman ya teh Cek?
12: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Cek. Janten tos tangtos atuh keamanan nana.
3: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
13: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
14: 102,4 FM Radio Peace.
15: Radio Peace.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Banglus lampakipun ieu denawa Otipati Batara Guru anu parantos jadi buta. Geningan ai parantos jadi buta mah anceleng-anceleungan cul karaton cul nagara. Ngadon ulin-ulinan nguriling ka tepis miring aja celang ka padesaan ka mancanagara. Nyaeta maksad milarian kampung tumaritis padumukan Semar Badranaya kitu kaayaanna. Tuna lampa eta kacarios di kampung tumaritis desa Kenagorowong. Nyaeta padumukan Semar Badranaya kaleresan anu kagiliran ngajagi dina dinten ieu teh teu aya sanes Raden Gatotkaca selaku Lurah Tamtama Nagara Amarta. Watek wantos satria pinilih taning halu mampang ngeplek soder meraki bingso soderan tina kentingane pun solontongan ala dia.
1: Ayana. Wah, kesawur itu.

0: segen-segen.
1: Pulang, ayam pikir sana, Raden.
0: Kaulah Gatot Kaca, salah kurulah tamtama negara. Rek ngabuktikan janji-janji kaulah ke negara jengka bangsa, Kansa. Sabab dina akhir-akhir ini, kaulah salah kurulah tamtama jadi sorotan di Balaria.
1: Leres pisan kurang.
0: Jadi sorotan anu negatif, padahal tekitu, Kansa. Para prajurit, para tamtama negara anu kabawa gorengna paribasa angin kacang sapariu karena geragan teh beurit dari kotor hiji kotor kabeh.
1: Ya kitu air awa masuknya pongket daun genggulan.
0: Ambir-ambiran ayeuna salah kulura tamtama diadukeun jeung pamimpin, diadukeun jeung rakyat, Kansa.
1: Leres. Eta
0: bari padahal eta mah pagawean oknum-oknum anu teu tanggung jawab.
1: Ari oknum masuk aya wae.
0: Nya eta lurah tamtama anu cicing dina curug penguasa, Kansa.
1: Subuhun.
0: Tapi pikeun ngabuktikeun.
1: Ngabersihkeun.
0: Lurah tamtama negara salaku stabilisator negara. Leres. Salaku dinamisator negara. Anu dina waktu ayeuna rakyat kaulah keur ka ansam lara jeung tungara Uwa Semar Badranaya.
1: Sumohon.
0: Nya tadi ansam kuncungna ku para dewa.
1: Leres.
0: Keur Gatot Kaca. Pikeun ngabuktikeun hukum adil di negara. Muarek citeru hideung, muarek penting anu koneng, teu nanian, teu ninian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan. Dewa. Dek menta kuncung Uwa Semar Badranaya bujeng hingga kabeh kuncung salamar kaula anu kudu tanggung jawab sarua jeung hayang saling haripan jeung kaula Gatot Kaca salah kulura tamtama negara, Kansa. Uwa Semar Badranaya.
1: Hai, sangat kuat aya anak. Bisa

0: Lah aturkan semah bagus gohnyuk pangarsa juragan anom nun.
1: Wah semar padralaya. Ditampi nuhun puja stuti sampean wah. Mangalingi.
0: Ngarepotkeun we watenun ayana.
1: Henteu wah, henteu. Sanajan nepi ka pati kalau wajar ngabelaan rakyatna wah. Saya astrajingga dawala ka mana?
0: Numawi pada kasawarga maning loka pada mermanakin ka para dewa nun nanging duit kadangat airnya tete asan baraliku
1: baru dati
2: ngati
1: wabu
2: akang nama sok elodan diongkoh ketewon

0: dekat sakali Semar Badranaya.
1: Iya.
0: Maksad padu duaan dina waktu ieu. Gundiraha ngandika.
2: Wa Semar Badranaya.
3: Iya, nun. Aduh, ya anak, anu.

0: Kaulah sumpah Sapta Marga.
1: Wah, laris.
0: Anu ayeuna dek dibuktikeun lain anu ukur saur tanpa ukur loba carita tanpa nyata. Da masyarakat mah hayang bukti sagala rupana.
1: Hayang kepala nyata wae.
0: Uas Semar Badran Aya dina waktu ayeuna salaku tokoh masyarakat anu diancam ku sararea.
1: Laris.
0: Nah kaulah Gatot Kaca salaku dua tamtamar cicingeun wae. Kaulah lain cicing dina curug penguasa. Kaulah lain cicing dina curug pengusaha. Tapi kaulah cicing dina curug rakyat negara.
1: Wah, oh, tenang.
0: Heh.
2: Aya anak lamun sarerea kieu aman meureuyang.
3: Aman wa mun sadayana gadung emutan.
2: Nah, atuh eta oknum-oknum cebet ngotoran sakabeh lurah tamtama nagara aya anak.
1: Leres.
0: Amuing leuwih ti penjajah leuwih ti naon-naon lamun kitu macarana sabab naon anu kitu teh weh nya eta anak buah iblis sungkul weh
1: riliwa unggul
2: laras
0: kitu weh ngan kaula. Napa kuran ieu kajadian? Kuncung Uas Semar Badran Aya eta anu mangrupa rambut anu aya dina mastaka ueu anu ngan sakitu sajumpluk kitu. Ayeuna bujang hingga rakyat anu aya di Marcapada, raja-raja anu aya di Marcapada dalah dewa nepi ka ngabutuhkeun eta kuncungna aya naon kasang tukangna ieu kuncung.
1: Aya naon khasiatna eta kuncung?
0: Daek teu daek, kaula ayeuna geus nanyakeun ka uah menta jawaban anu pasti weh.
2: Da teu aya naon-naon ieu mah buuk. Ngan bodas rupina.
0: Tapi aya maksud jeung tujuanna pasti eta dewa.
1: Aya maunatna.
0: Gitu. Pasti aya maunatna wae cobi weh. Naon ieu? Naon sabab? Kaula Gatot Kaca supaya leuwih pageuh, leuwih tentrem ngajaga ieu kuncung ua, ngajaga rakyat.
1: Supaya kapercayaan kanal pinggir gua.
0: Supaya leuwih deui kanal kapercayaan kaula. Ngajagana soson-soson. Sabab anu dijaga ku kaula teh aya argumentasina, aya data-data anu otentikna anu kudu dipertahankeun ku kaula.
2: Upami disangamkeun ku ama bilih dordar paham agan ayeuna mah tos sensitif jelema teh teu kaop salah saeutik digegedekeun bilih teu sapamadegan
0: teu naon wae ieu mah pribadi anjeun ka kaula
1: sae atuh ulah aya nu disumputkeun kanya
2: nyamana upami teh mah dipaksa ku agan sae urang buktikeun ku wae
0: cobi.
2: Nanging panuhuna agan ulah ngangeangean anu sanes kedah polos.
1: Eta
0: jadi kaula teh
2: kedah buligir. Kedah selangutur.
0: Tong make pakaian naon-naon.
2: Ari angean syariat mah eta mangga lawon mah ange
1: tinggal jaket oge tenanaon.
2: Nganggo jaket oge nanging dina pamadegan ulah ngange pamadegan naon-naon heula kedah dipoloskeun heula margi naon. Upami aganya anak pamadegan, uang ngabantun pamadegan, kebakar dordar. Ayeuna mah geningan anu diteangan teh perbedaan anak lain persamaan anak.
1: Kedah dikosongkeun heula we.
2: Kedah dikosongkeun heula we. Upami teh mah aganya anak gelas, gelas kosong. Upami palay dieusi mah. Nanging ieu mah bilih uak lepat, ulah diampihan. Nu lepatna mah.
1: Tenang.
0: Saya wa siap wa. Ngarti kaulah kana ucapan ua. Kana maksud jeung tujuan ua.
2: Sumuh, nda upami henteu suci mah atuh da agan kumaha.
1: Serek lebat wa. Seberarti mah.
0: Siap wa.
2: Siap?
0: Siap.
2: Mangga. Mangga geura taroskeun naon?
0: Ceuk beja. Ieu kuncung Uas Semar Badran Aya teh seueurna teh aya 360 lamar. Naon maksudna?
2: Hayu maksudna mah eta teh seun rusiah manusia teh timimiti buuk tungtungna luhur handapna dampa suku nepi ka urat-uratna nepi ka sarap-sarapna teh aya 360 rusiah.
1: Wah. Paingan tuan.
0: Tapi aya oge nu nyaritakeun 88.
2: Sami eta oge.
0: Sami kumaha?
2: 360. 3 sareng 6
0: 8
2: sareng 0
0: anger 8.
2: Tuh. Dupi 88 8 sareng 8
0: 18.
2: Ari angka 18 teh
0: hiji 8.
2: Ari hiji sareng 8
0: iya 8 keneh ya weh.
2: Mangga emut ku Adam. Kalaresane anu narosna ge salapan deui.
0: Naon?
2: Gatot kaca. Gatot teh angka 5 kaca salah 4. Jadi 5 sareng 4
0: salapan.
2: Margi agante lurah tamtama.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mohon sareng-sareng nambian teh mah?
6: Sareng Ibu Yaya.
5: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
6: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
5: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
6: Tos saep sabotol.
5: Sabotol. Panyawat anu karaos?
6: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sareng radang pinggul.
5: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
6: Mohon.
5: Pas name di check up naon wae? Entos sehat teh?
6: Entos sehat.
5: Entos sehatnya.
6: Pas
5: lungsur.
6: Kantun rematik nasalit.
5: Rematikna salit sareng
6: radang pinggulnya. Radang pinggulna mun.
5: Mohon mun. Eta teh name sabotolnya.
6: Mohon.
5: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
6: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
5: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
6: 3 kali.
5: Sabaraha tetes teh?
6: Genep tetes.
5: Berarti anjing
6: siang sareng wengi.
5: Wengi bae bade bobonya.
6: Mohon.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
8: Jati Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Jenliang harap
12: kasapuluh nggak wujud.
11: Tenan.
13: Yang orang wadol.
12: Ena udah gendei. Hiji panon jeng awasna.
14: Dua
12: irung jeng amekna.
14: Tilu
12: celi jeng dengekna.
14: Opat
12: baham jeng ucapna.
14: Lima
12: sarap jeng rasana.
14: Genep
12: ati jeng pikirna.
14: Tujuh
12: lengan jeng obahna.
14: Dalapan
12: suku jeng lengkahna.
14: Kasalapana
12: wujud jeng hirupna.
11: Leres.
14: Iya nyawa. Gening eta teh sejarah diri.
12: Kitu numutkeun ilmu numerologi.
11: Pancasila ge salapan bae.
14: Tuh nya. Iya nyawa. Aya deui jero ti eta.
12: Aya
14: naon?
12: Nu ngeusianana.
14: Naon?
12: Nya eta nafsu-nafsuna. Hak iblis aya opat, hak manusia aya opat. Ngagigi nu opat jeung nu opat jadi dalapan, ngan sikna dina baliah jeung nuroniah, nya eta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh.
14: Naon nafsu anu dalapan dewa anu hak manusia opat, hak iblis opat
12: nya
14: eta teh ngagigi dina wujud urang
12: sumuhun.
14: Hiji
12: amarah, lawamah, sawiah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, jeung kamilah ngan sikna dina baliah sareng nuronia.
11: Beres.
12: Tah bismillah nu tadi kecap al basmalah teh disingkat deui jadi tilu. Nya eta basmalah teh ba sin mim.
14: Ba na
12: teh bari ul baroya.
14: Hartina
12: nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun.
14: Aisina.
12: Sina teh saptrol atoya. Hartosna nu mere jeung nu dibere.
14: Ari mimna.
12: Mimna teh mutil atoya. Hartosna nu mere jeung nu dibere. Ai saptrol atoya mah nu nulungan jeung nu ditulungan.
14: Ba teh bari ul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun.
12: Leres.
14: Ai saptrol atoya teh
12: nu nulungan jeung nu ditulungan.
14: Ari mutil atoya
12: nya eta nu mere jeung nu dibere.
14: Naon maksudna teh kaula can ngarti?
12: Tah, bubrak we katerangan.
14: Katerangan naon?
12: Wa nahnu aqrabu ilaihi min habi warid. Urat beuheung jeung beuheungna masih keneh aya antara, tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Buktikeun dina mutila atoya hartina nu mere jeung nu dibere.
14: Kumaha?
12: Geura mangga agan nyomot sangu.
14: Nyomot sangu kuleungeun.
12: Terus
14: dihuapkeun.
12: Saha nu dibere?
14: Nu dibere sungut.
12: Nu mere
14: leungeun.
12: Leungeun saha jeung sungut saha?
14: Sungut kaula jeung leungeun kaula.
12: Nu ngeunahna saha?
14: Nu ngeunahna ge kaula.
12: Tah saha atuh anjeun teh nu sabenerna?
11: Paingan disebatkeun.
12: Geuning eta nu mere jeung nu dibere teu jauh eta kene.
1: aya dina diri urang geus mah.
2: Nu mere leungeun ngahuapkeun sangu nu dibere sungut anu ngeunah anjeun nu nyapek anjeun.
14: Nya nyawa.
1: Laras wa.
2: Satrol atoya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan. Cobi gagaro.
14: Kaula ieu rek gagaro beuteung.
2: Saha nu digaro?
14: Beuteung.
2: Beuteung saha?
14: Beuteung kaula.
2: Nu ngagaro?
14: Leungeun.
2: Nu nulunganna teh?
14: Iya.
2: Nu ditulungan?
14: Beuteung.
2: Nu nulungan?
14: Leungeun.
2: Leungeun saha?
14: Leungeun kaula.
2: Jeung?
14: Beuteung kaula.
2: Ai kaula nu saha?
14: Iya nyawa.
2: Saha anjeun teh nu sabenerna teh saha? Nu mata kula nuduh ka nu jauh ulah nyawang ka nu anggang nu caket geraraketan nu deket geradeuhesan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak geningan eta kaagungan pangeran wungkul dina wujud agan. Nah naon nu rek diaku ku agan
1: kaendahan wungkul wa geningan aduh.
2: Jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun. Nah anjeun milu ngageunut-geunut ka jantung.
14: Henteu.
2: Nah anjeun milu eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur.
14: Henteu.
2: Saha eta?
14: Kaula manusa.
2: Mana manusa teh?
14: Ieu
2: dadana eta mah.
14: Enya ieu dadana nya, ieu leungeuna, irungna, panonna, ceulina, buukna, sukuna, beuteungna, bujurna, ramona, kuntuna,
1: bitisna.
14: Ih, na ari manusana nu mana?
2: Saha atuh siatan sabenerna?
1: Da goreh ya ieu
2: mah. Nikmat ka minum mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh? Setiap aya jajadian aya nu ngajadikeun anak.
1: Bener.
2: Bisa naon sia barang burusut ka dunya? Punten agan.
1: Daya teu upaya eueuh.
2: Dayana upayana angin Gusti nu kagungan. Saha nu ngagedekeun sia teh saha?
14: Aduh, wa.
2: Indung bapak manganukur ngalahirkeun sukang lantaran.
1: Sukang lantaran wa.
2: Maraban makean. Nu matak hormat heula eta. Nu ngagedekeun sia teh saha?
1: Eta ukur.
14: Saha wa nu leutik.
2: Nu laleutik fakir miskin nu lasangsara. Dek ngantep sia ka nu sangsara. Dek ngantep ka nu balangsa.
1: Dugi ka disikikeun teh wa. Kartos pisan paenganan hayang salat wa.
14: Allah ampun wa.
2: Saha sia teh? Nu matak nu jadi slogan sili asa sili asung sili asih teh keur saha keur sia jeung ka batur keur nu miskin sarerea.
1: Kakara teh uah mesti.
2: Saha di dege-dege teh ku aing bet dordar parasea sili gorengkeun nyokelan ka gorengan batur iblis ya.
13: Nya mikir urang mah
1: teh. Katingali ilmu uah riwiwana teh nya.
2: Katenyok waing gering anu diudang-udang kusia tengah nungkur kakawasaan manungkur kadudukan manungkur korsi curaya cur negara goblok sia.
1: Laris uang
2: kalah kapat tarik-tarik bangus jadi tak kesoal politik ekonomi tapi buktina rakyat anger kene kia si jurig sia. Naon pangga aing nyebut jurig
14: naon.
2: Saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah.
1: Kelepat.
2: Tanu kitu musyrik lamun jelema nyemah salian ti ka Allah musyrik ngaranna ai musyrik bawa iblis nu matak iblis wungkul deuleu. Sia teh.
1: Diriwa wungkul wae.
2: Cing balik deui kana fitrohna.
1: Wujudna manusa
2: teh. Kana manusa tea, kana nafsu manusa. Nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah ti dituna sidik tableg amanah patona nyaahan dedehan ulasan asihan naha ieu beus saling cokelan kasalahan
1: nemongkeun kalemahan duanya
2: dengan dalih jihad fisabilillah bari jeung ngaruksak eling sateun teu
1: di dieu
3: ngarusak banget atuh
0: kanya. Obat, ampun leres wa. Leres, leres, leres.
3: Beti karawas wa. Aduh, ayah anak tah sieun wa teh nu matak disangemkeun.

0: banget. Hapunten wah, hapunten wah, bilih aya kalepatan agan. Margi teu katahan, hawarik anu aya di jero nyarita. Hapunten wah mangan ukur corongna kaula nun pangesahan.
1: Teu wah.
2: Biasa kasinggung wah.
0: Kitu agan kitu.
1: Leres.
0: Saha cing anjeun teh atuh sabenerna? Gening jagona Gatot Kaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti, Braja Wikalpa, Lamatan, Denta Wisesa, sapta pangrungu bajingiring tapak nengala. Gening kasohorna Gatot Kaca teh meunang Braja Musti, Wungkul, Braja Wikalpa, Denta Wisesa, sapta pangrungu ai aslina tampiling anjeun naon?
2: Sama pinuh bantuan
0: Gatot Kaca jago tampilingna jebret Braja Musti Braja Kalpa ari asli na tampiling anjeun naon
1: asli nama teu aya naon-naon
0: tah geuning eta lahaola asli nama daya na upaya na teu ngagaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagunganana.

0: Kersubung. Saha wae.
1: Wilujeng sumping nun.
2: Nuhun bar jager ente.
1: Meujeuh saha teh ieu teh nun?
2: Ulah nyaho ngaran.
0: Percuma nyaho ngaran ge nya.
2: Percuma nyaho ngaran oge.
1: Ieu saha ngaran teh?
2: Dewata Cengkar.
0: Oh, eta teh percaya.
2: Iya.
0: Dewata Cengkar mah da kitu rupana.
2: Keur ngudag-ngudag Aji Saka jeung Aji Dolacis.
0: Iya. Bener teh.
2: Uing anu mangeran kalagenda.
0: Iya. Anu mangeran kana sempor eta teh bon.
1: Dek naon?
2: Wayahna mar uing aya hareueus bojong eta kuncung anu jadi dina luhur. Duh dina sirah mana anu bodas anu nyengcle keruingnya
0: anu
2: ngagunuk
1: emang gak nun
2: anu balik sanjong nyungkun
0: lain nganggap nyungkun
1: yes, nah make nyungkun mah gak ai priyogi mah
2: anu balik mah atong nyungkun ya
1: laras ai priyogi mah gak mah dikoretkan kunci si priyogi.
0: Nah, wajah jika turunan kadipaten
2: wajah hari mana nah bener erek mikin kuncung etanahulu nahulu
0: tait naon dewan
1: tong hehejen gitu besi bareh kana mata. Maksa kenting mana eta urat tepi karanteng gitu.
0: Jeung make dihaleangkeun anu batur.
1: Heeh. Tong make barang batur nu urang we pake nu urang.
2: Iya sok make tarompet aing megeuleuh ka ceuk.
1: Sok dek naon deui?
2: Heuh eta kunjung jang aing. Dibikin mah
1: empek empek
2: lamun kitu syukur maneh dek nginyem kuncung.

0: Lain gua bawa urut dalang
1: baru. Heeh, aing dalang asyora dikieu-kieu aing. Heeh. Hag nuhun atuh.
2: Nanging barang sawek ieu kuncung bade dirawel. Yeuh. Sapraptane pun Raden Gatot Kaca nyabet lir satabana. Hataya mana ulun tuminah dateuh.
1: Woi, alah. Aya anu ngabeledag kana tangkurak.
0: Aya petir.
1: Aduh lieur aing lieur.
0: Aya petir di siang hari.
1: Aya petir di siang hari. Naon ieu nu ngabeledug?
0: Nyamber kana teu.
1: Nu nyamber kana hulu meni reunyai deudeuleuan.
0: Boa-boa.
1: Gening eta mangkelukna. Kurang ngajar bangsat. Lamun tema anjeun dek nyokot kunjung sarua jeung hayang saring hareupan jeung kaula Gatot Kaca.
2: Wah, urang ajar maju dinu lega.

0: otot kaca di jamaku ye denawa dugi ka ngalumuruk lir kapuh kaibunan lir kapas kaujanan.
1: Waduh, mohon ampun. Ngodar sia Badranaya. Badranaya. Dek dipasrahkeun kuncung apa moal kurang ajar.
2: Saya putar. Aduh, juragan.
1: Waduh, bot.
2: Den tulungan den, den melasrana.
3: Ulaman.
2: Ieu juragan dunungan abdi dugi ka ngalumuruk ieu yeuh. Kunaon rek gede?
1: Leuleus.
2: Ieu tuh odading heula gan yeuh.
1: Cabuk sia weuing.
2: Aduh, kunaon agan teh?
1: Hebat eta denawa.
3: Punten wae atuh waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Damang.
1: Wisuh. Sae.
2: Duh, ngan sajurela atuh ieu teh kalima.
3: Capeknya
2: kangen. Salah sih jati. Aduh, jati wungku dulu. Jati wungku ini di paraokan enak ya.
3: Bener agak.
2: Jati kesiluku junti.
1: Sajin.
2: Kaulah tembela serana. Gan iya kan. Anu bebela ka urang, anu nentang ka dewa teh iya. Anu pokal ka dewa teh.
3: Wah, bener.
2: Iya, tapi bener di pokal na teh. Gan duka angke magis diukina korsi. Jempe meureun.
3: Bukan jabatan penting.
2: Bade dorna di Astina baretong. Wah, wow, kucumplang kacampling ngomongna teh ka juka dieu.
3: Ngahujatna
2: ka pamarentah si Murukana. Heuh, ari geus geuk mah ayeuna dijadikeun sesepuh.
3: Pego
2: we teh si jurig jeung hayang ngebabuke lamun kalemur aing di bedi ari si goblok.
3: Dalih ku akal abdi katepel.
2: Heuh, lah hayang modaran ning makan kitu cing. Ting kumaha? Untung bedina dijual ku aing.
3: Atuh tulus
2: bener. Heuh. Sawias ku kaula urang silarepan.
1: Mangga. Walah. Gening anjeun melasrana geus ka dieu deui.
3: Kurang ajar bangsat.
1: Wah, sia kagok borontok kapalang belang. Wah.
3: Minas tiker sayang tumampara.
0: Iye geh. Ieu melasrana di jamaku ieu denawa leungit tanpa bihilang tanpa krana jadi batara guru anu aslina. Aduh.
3: Kurang ajar denawa. Kaula keur bongoh ditewak diculik ku anjeun diabuskeun kana cupu manik mang taun-taun kaula dina jero cupu. Lamun eueuh Kakang Panyinrada moal katulungan kaula.
1: Wah,
3: naha euy?
4: Akang,
2: ongko itu batara guru teh anu jadi buta. Nah, bet jadi melasrana bet jadi batara guru. Dah di dieu lalakon ti lieurna ti. Tong dipake deui ge make ah. Lieur aing mulai lakon kieu teh aing mah ngalieur maneh teh. Heeh, nah sahari eta buta deuleu.
3: Bandungan itu halinjang ku aing nu kitu mah haling.
2: Nah, sia teh. Bapak entong Pak.
3: Kakang Semar.
2: Ih, hampura we sugan teh lain. Oh, syukur cu. Ari sugan teh ilaing deuleu anu asli anu rek nyokot kuncung teh dedemit ayeuna mah apal dewek oge.
5: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura
9: Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah. Iya,
8: berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
9: kedua.
8: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya, iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini,
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini
4: di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 险呗。
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sareng Ibu saha itu, Bu?
3: Ibu Oca.
2: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
3: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
2: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat ieu gaduh lambung.
2: Muhun.
3: Asam urat, darah tinggi.
2: Seernya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos panginten cenama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
2: Ibu sate acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
2: Aya perobihan teu?
3: Atuh we ka perobihan mah aya nuju ngaleueuh we. Data damang, upami tos dengan lepasnya gitu deh, weh.
2: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
3: 58.
2: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
2: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
3: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
2: Kanu lambung kumaha saya teh?
3: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean etage raos gitu terus ada iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
2: Berarti alhamdulillah terus seur probihana bunya.
3: Mohon.
2: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
3: Nembe iya nembe kedua
2: teh. Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
3: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
2: Muhun, ibu etas hari dinten konsumsinya kumaha, Bu?
3: 3 kali sehari.
2: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa kayak inspirasi, Bu, mangga.
3: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, bunya.
3: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna tes Maayeni. Ibu tim mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo tes Maayeni tos sabaraha botol?
2: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
2: Nya berobat mata dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Pis?
2: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
2: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes Maayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes Maayeni di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dok pangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, desana ke Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ngganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ikhtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Lah, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat usaha konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa aya obat lambung gitu, kanggo lambung nyaeta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu, meser ta sabotol. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu, berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa wae.
1: Ya.
3: Nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha Bapak ayeuna nu anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Baal
1: teh gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakinten eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten kasabaraha Bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kaya maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Alhamdulillah. Nuka sabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayana panginten anu kaduana. Alhamdulillah ya karawasna. Daya teh kanggo pun biang. Anu jute damangnya panginten kobi teh ditaros. Kapun biang teh. Kumaha ya karawasna. Alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama. Kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung ser paripausna bade ponis teh sarada repot gitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna. Alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga uningakeun ka kanca nu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentun biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunan vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peurih, teu karaos begal.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, seep 2 ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Mun oh, seep probihan nyamanya.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kitunah hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya.

0: pon lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah ente sate acan nganggo jamu tetes alpa propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
0: Ya biasa we wah uih ka rumah sakit kaset.
1: Ayeuna mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
0: Ya dilekeunan nganggo jamu tetes alpa propolis.
1: Mak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis? Probihan anu karaos ku emak naon wae?
0: Mate nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raosnya. Terus mam oge raos deuihnya kitu. Terus pas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh nya karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
0: Nembe sabotol sareng kaduana ieu teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
0: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayana bade ngaleut deui, Mak.
1: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
0: Mudah-mudahan, atau kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas, mangga cobian wae ku jamu tetes alpa pokoris. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah gitu nya mate iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
1: Mak, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos na konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Pijin dengan tes Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatnya Ibu?
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
2: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
1: Naon karaos?
2: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
1: Tos CF sabaraha botol Ibu?
2: Mangga geus sabotol.
1: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueut alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu. Mangga
2: kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
1: Aduh nuhun Ibu, pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Aduh nuhun Ibu sekali deui, akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katengaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal teras ya ka disuntik itu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-kedap itu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jerawa badak kita payun dia cingareng kene
1: tetep jauh
0: serang apana yogi cebi
1: apana yogi ya.

0: 104.4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Daye Dangdutan di Dieye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ai kepungkur mah. Lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC ser nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasuk ka bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raoseun karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi ngalandongan lambung tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pak Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenanya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
2: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksiana doa artinya Pak mudah-mudahan saat
2: amin
1: saat
2: amin mohon
1: polis bapak jangan tambah sehat rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh, gitu.
6: Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: tiga botol
5: bu ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya.
5: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Apa namanya perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
5: Terima ya. Kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju

0: Aleut Landok propolis mah mohon dingaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
1: Reaksina kumaha?
0: Reaksina.
1: Kumaha kana salira teh Bu?
0: Kana salira upami geus nyareri sareng singkurukna aya,
1: leurihna
0: aya.
1: Leres.
0: Aing tos ngaleut rada lami mah teh aya nyamirangan kitu.
1: Rada ngirangan.
0: Mohon.
1: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna teh mah disebatkeun nya.
0: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku ibu ayeuna tah?
0: Alhamdulillah ayeuna teh
1: sakitnya
0: majeng we Pak Ina gitu. Kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ya Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
0: Mun
1: ka sareng sareng ngaleut randang alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
0: Mun kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru
1: cobian
0: cobian we ku ngaleut alfa propolis.
1: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
6: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang nang biyen teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotol nya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Ento sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik nasalit.
2: Rematikna salit
3: sareng
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: TSA? Bukan.
5: TSPA?
6: Bukan.
5: TESA?
6: Bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
6: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana,
1: Pak? Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleutna
1: terus segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilah terus bosan ngelalanung teh
0: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insya Allah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya,
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ini ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim Ci Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamit aja. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kituna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit kekup tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ya.
0: Mohon, tos lami berarti banyak, iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kituna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasri hayat probihani, robih weh lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah, nyata. Sehat, ya mam raosin. Terus mapah, nanti ayakan luka raosin, lancar. Pokoknya biasa aktivitas malah lancar.
0: Pada jantan, alhamdulillah, tau sakinten ya, Bahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abahna jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan, Bahnya. Ternuhun, Bah. Pido ati abdi. Abah tambah sehat. Rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lumbata.
4: Luwung Bata.
5: Rumpung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya.
5: Oh, gitu. Yeah.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya. Yeah.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya, Ibu merasakan
5: iya,
4: sendiri gitu kan ya.
5: Enggak
4: apanya perubahannya nyata gitu, Bu
5: nyata,
4: ya.
5: Nyata.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
4: Iya. Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi jeung ngalandongan lambung, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abdi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing tiang wangi genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abdi ge kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering

0: Tapi rerencangan kan cina nganggu ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh, kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Video artinya Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama A ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua.
5: Iya,
4: ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68, 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin.
4: Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapak sanamina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Ya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin
1: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kang ya nganu ngadangukeun radio pis.
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh
5: abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, dapat kembali menyapa ruang dengar Anda, menemani di pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi, edisi spesial muslimah di hari Rabu, mengawali pekan di bulan Mei, tepatnya di tanggal 6 Mei 2026, atau kita sudah memasuki juga di hari yang ke-18, bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Insya Allah selama satu jam ke depan, bersama sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan kembali mengoptimalkan waktu pagi hari yang Allah berikan kepada kita dengan penuh keberkahan, karena waktu paginya kita gunakan untuk bertolabul ilmi, sahabat MG. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah bersama dengan Ibu Khairati. Dan adapun untuk pembahasannya, kita akan sama-sama berlatih untuk senantiasa menjaga hati, dan insyaallah akan terkendali juga lisan kita, sahabat MG.
1: Rasa gerun di hati.
0: Untuk itu KP pun juga mengundang Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda bisa sampaikan laporan kualitas siaran, salam silaturahmi, doa terbaik Anda di pagi hari ini, atau juga Anda silakan bisa sampaikan pertanyaan terkait dengan tema pembahasan kita di pagi hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027.
1: Wahai Tuhanku
0: ya. Dan alhamdulillah sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini tengah menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kini Anda juga dapat menyimak siaran kami melalui website streaming di www.mkfmnetwork.com. Selain itu Anda juga sudah bisa mengunduh aplikasi MKFM yang dapat ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda, sehingga Anda dapat menyimak sajian ilmu kapanpun dimanapun Anda berada. Dan tidak hanya itu, alhamdulillah kali ini setiap paginya manajemen Kolbu Pagi juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia, sahabat MK. Di antaranya Anda pun bisa menyimak kami melalui jaringan radio relay MKFM Network di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, serta di 92,1 MKFM Solo. Anda yang berada di wilayah Cilacap dan sekitarnya juga bisa menyimak kami melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, di wilayah Belitung Timur melalui Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, Radio 95 IN FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, Frekuensi 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh. Di Bekasi ada Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Radio Orban 90 FM Palembang. Di Radio K-Love juga bisa Anda simak 93 FM Tasikmalaya dan frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya.
1: Rasa diri kurang bersyukur.
0: Anda yang juga mengelola radio lain dan ingin ikut menyambung siarkan program ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau silakan konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Silakan Anda bisa ikut bergabung menyebarkan kebaikan di setiap paginya.

Seperti peluang kebaikan di pagi hari ini, sahabat MK, yang kami juga hadirkan untuk Anda. Anda yang ingin terus beramal, yang mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf adalah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya saja yang bisa berwakaf, semua bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di dalam genggaman kita saat ini, dengan hati yang tulus ikhlas. Jangan pula khawatir kalau wakaf Anda terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, tapi dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, insya Allah semakin besar pula pahala yang mengalir. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Menghitung hari sahabat MQ, setelah Ramadan telah pergi, kepedulian kita pun benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita bisa peduli. Meski Ramadan telah berlalu, namun di depan mata sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Kurban. Di sanalah momentum kita untuk bisa terus memperluas dampak kebaikan. Bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban. Untuk menghadirkan manfaat, bahkan hingga ke lintas negeri. Mari sahabat MQ kita menjaga ritme kebaikan yang sudah dilatih dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda bisa kunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli.

0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu yang akan segera kita simak bersama Ibu Khairati di pagi hari ini. Insya Allah akan sama-sama berlatih untuk memanage kolbu, sahabat MK. Menjaga hati agar lisan kita terlindungi dan terkendali. Anda yang ingin bergabung, silakan bisa sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai, sahabat MK, mari sama-sama berdoa agar ilmu yang akan segera kita simak bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Ibu Khairati yang sudah tersambung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Khairati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ibu di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Mudah-mudahan Teteh dan kru MKFM juga, para pendengar juga, insya Allah.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Khairati di pagi hari ini sudah bisa bersilaturahmi kembali di studio bersama sahabat Syifa Khairunisa. Ibu, kita insya Allah akan sama-sama kembali belajar terkait dengan manajemen kolbu, apalagi seputar menjaga hati untuk bisa mengendalikan lisan. Silahkan Ibu Khairati.
1: Baik, jazakillah khair, Teh Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan siapapun Allah takdirkan pada pagi hari ini bisa menyimak MK on air subuh khusus muslimah, termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih Allah untuk menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat pendengar MK FM dimanapun berada yang semoga Allah rahmati, Allah ciptakan kita potensi, ada akal, ada nafsu, ada kalbu, ada jasad. Akal untuk kita berpikir, untuk merenung tentang penciptaan alam semesta, apapun Allah ciptakan, bukan memikirkan zatnya Allah, karena kita terbatas. Kemudian kita diciptakan juga punya potensi yang namanya nafsu, nafsu yang mengajak kepada kejahatan itu amarah bisu, nafsu yang mengajak kepada kebaikan, ketaatan itu mutmainah, dan nafsu yang labil ya, yang kadang pada saat kita berbuat maksiat, mengingat mati dan akhirat itu mencela nafsunya, itulah lawama. Kemudian Allah juga menciptakan potensi yang namanya kolbu. Kolbu ini maknanya ada dua, yang pertama adalah secara fisik, kabidun sepotong daging berbentuk buah cemara, mirip jantung manusia, bisa dilihat, berbentuk, bisa dipegang, itulah jantung, menjadi pusat ruh. Kemudian ada makna kolbu latifah, sesuatu yang lembut, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tapi dia bisa mengenal dan merasakan sesuatu. Inilah kolbu yang berfungsi menjadi jembatan menuju Allah, tapi orang jarang untuk bisa memperhatikan makna kolbu ini. Nah, Allah ciptakan kolbu ini punya potensi dia terkotori, atau kalau kolbu ini tidak dikendalikan, bisikan-bisikannya itu pun berpotensi kepada jasadnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging atau darah. Jika dia baik, baiklah jasad kita, tapi jika buruk, buruklah jasad kita, itulah kolbu kita. Nah, nafsu ini yang ada dalam diri kita itu digerakkan oleh syahwat, jadi keinginan. Hawa nafsu sama dengan, hawa nafsu adalah keinginan diri sama dengan syahwat. syahwat, fitnah syahwat ini yang menggerakkan nafsu. Jika nafsu kita tidak bisa dikendalikan, maka korbannya adalah kalbu kita. Begitu juga bahwasanya setiap manusia itu ada sifat buruknya, tercelanya, yang diciptakan saat ruh ditiupkan kepada jasad di usia kandungan 4 bulan, itu muncul yang namanya fujur, nafsu yang jahat. Nah, ada juga nafsu yang baik. Nah, tapi kecenderungan kita itu, nafsu kita itu ingin mengajak kepada hal-hal yang buruk. Nah, fujur ini tidak bisa dihilangkan, fujur ini tidak bisa dibunuh, tetapi dia dikendalikan, dikendalikan agar dia bisa mendapatkan nafsu yang baik, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, hati ini setiap saat dia berbisik, dan dia kadang merupakan sesuatu dosa yang tidak disengaja. Lintasannya itu tidak berhenti gitu. Nah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 284, semua yang kita simpan di hati kita ini, baik kita ungkapkan maupun kita sembunyikan, itu akan dihisab. Pada saat ayat ini turun, para sahabat itu sangat cemas, khawatir, bagaimana mungkin wahai Rasulullah. Mereka mendatangi Rasulullah, ini lintasan hati tidak bisa dikendalikan, nafsu itu spontan. Ya, waktu itu Rasulullah mengatakan sami'na wa ta'na. Tapi kemudian turunlah Quran surat Al-Baqarah 286. Itu yang sering kita baca. La yukalifullahu nafsan illa usaha, laha makasabat wa alaihi makasabat. Nah, kita tidak akan dibebani di luar kemampuan kita. Ini kaitannya dengan lintasan-lintasan hati ini. Tetapi ini bisa dikendalikan. Kenapa? Kalau ini tidak bisa dikendalikan, maka akan tampak pada gerakan tubuh kita. Kalau kita penyakit-penyakit hati atau sifat-sifat tercela ini diikuti, diperturutkan, maka dia akan ditampakkan pada perilaku. Makanya para ulama mengatakan akhlak itu letaknya di dalam hati kita. Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak kita, hati kita, bersihkan hati kita. Nanti itu akan tampak pada penampilan, pada perilaku kita. Nah, menjaga hati ini dan mengendalikan lisan ini adalah salah satu proses bisa membersihkan hati. Jadi kalau kita bisa menjaga hati kita, lalu mengendalikan lisan kita, otomatis mengendalikan anggota tubuh kita. Kalau kita bisa dan istiqomah, walaupun kita bukan malaikat yang tanpa nafsu, yang bersih, tidak, tetapi lintasan itu akan selalu ada di hati kita. Persoalannya apakah kita kendalikan atau kita perturutkan, ya, karena kekotoran hati ini akan selalu ada gitu, karena fujur ini memang sudah ada, Allah ciptakan. Tinggal disinilah peran kita untuk bisa mengendalikannya. Nah, yang mampu mengendalikan hati artinya berarti dia akan bisa mengendalikan perilakunya, anggota tubuhnya. Makanya apa yang tampak dari fisik tubuh kita ini itu gambaran kondisi hati kita. Nah, terus makanya kenapa Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kekotoran jiwa itu memang salah satunya adalah penyakit-penyakit hati. Nah, kalau sudah berpenyakit hati, nanti tampak dari lisan. Atau sebaliknya, racun hati pun bisa dari lisan, dari pandangan, dari makanan, dari pergaulan. Itu meracuni hati. Nah, hati yang tidak terkendali, terkotori, itu tampak pada perilaku gitu ya. Nah, terus bagaimana ini kita untuk bisa mengendalikan hati kita, supaya menjaga hati kita, supaya lisan kita khususnya itu bisa terkendali? Yang pertama, ya, kita harus mengetahui, harus belajar tentang ilmu bagaimana, apa yang dijaga hati ini. Jadi sebetulnya kalau Imam Ibnu Athaillah rahimahullah mengatakan sifat tercela yang besarannya, yang umum, yang paling dominan ini mempengaruhi kepada kekhusyukan ibadah, kepada perilaku kita, itu adalah pertama syahwat perut dan kemaluan, bahim, ya, kebinatangan itu namanya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengendalikannya. Makanya kemarin di bulan Ramadan kita itu dilatih, bukan dilatih lagi ya, betul-betul berjuang gitu untuk bisa mengendalikan syahwat perut dan kemaluan. Tapi tidak sekedar itu kan, tetapi ada juga pengendalian atau menjaga hati lainnya, yaitu yang dominan juga adalah yaitu kedendaman atau kemarahan. Ini dendam marah ini tersimpan, ini efeknya luar biasa. Kalau kita lihat berita-berita hari ini, pembunuhan yang terjadi, konflik yang terjadi, kebencian, permusuhan, itu berawal dari kedendaman yang tersimpan. Itu luar biasa itu. Kalau dendam itu kan sakit hati disimpan, jadi bermusuhan. Lalu nanti efeknya apa? Itu pasti kelisan. Masih kelisan atau anggota tubuh lainnya, makanya dibunuh atau bergibah, difitnah gitu ya. Nah itu, kemudian hati kita lagi juga punya kotoran yang namanya adalah kedengkian. Kedengkian dan tamak itu adalah yang dimiliki setan, makanya disebut adalah seotonia. Jadi kalau kita punya kedengkian, ini pun sebetulnya kedengkian ini berefek kepada orang itu melakukan ghibah. Makanya salah satu penyebab orang bergunjing, memfitnah, namimah, itu karena kedengkiannya. Ya. Kemudian kenapa orang bisa menebarkan fitnah? Karena dia tamak kepada dunia. Apa yang ada di tangan orang dia inginkan gitu. Nah kemudian penyakit hati lainnya yang harus dikendalikan, yang ini berpengaruh kepada perilaku kita, yang pertama itu kelisan, itu adalah yang keempat ya, robban ya, yaitu suka sekali pujian, itulah ria, kemudian sombong dan ujub. Ini adalah hati yang setiap manusia ada, cuman levelnya itu berbeda-beda. Ada orang yang pengen pamernya itu luar biasa gitu ya. Tapi ada yang dia tidak tampak, tapi di hatinya itu ada keinginan gitu. Diketahui orang, disaksikan orang dengan harapan mendapat pujian-pujian. Kadang efeknya dia kepada sum'ah gitu ya. Kepada ingin menceritakan amalan-amalan dia gitu. Nah kemudian kesombongan. Kesombongan itu kan dia ingin paling tampil. Kondisinya dia pengen tampil. Pil yang dialah satu-satunya, tidak boleh ada pesaing. Kalau ada pesaing, dia akan nanti mencari-cari kejelekan orang itu supaya dijatuhkan gitu ya. Dan biasanya bisa jadi sifat kalau kita istilahnya cari muka itu menjilat. Jadi menceritakan seseorang kepada orang yang dianggap punya kekuasaan, berwibawa dan seterusnya. Nanti digibahin, karena apa? Karena itu tadi kesombongan. Tidak boleh orang lain ada yang menyainginya. Ya, sombong itu dia satu bersaudara dengan ujub ya. Cuma ujub itu dia tidak diperlihatkan. Kalau sombong diperlihatkan dengan lisannya, dengan perilakunya. Tetapi kalau ujub itu dia tidak memperlihatkan, walaupun dia di dunia ini miskin, tidak punya apa-apa dan dia sendirian, tetapi kebanggaan terhadap dirinya itu meluap-luap gitu loh. Siapa dulu dong saya ya. Kalau udah ini diperturutkan ujub, maka kadang dia masuk kepada kesombongan ya, keluar dalam kata-katanya, meremehkan orang, membentak orang, merhadik orang, mengejek orang, seperti itu. Jadi kalau kita lihat besaran menurut Imam Ibnu Athaillah rahimahullah, ini empat ini aja kita luar biasa gitu kondisi hati kita. Kemudian kalau ditambahkan yang hati, yang lintasan hati yang lain yang tidak kita kadang nggak bisa selamat darinya, apa itu? Suuzon, prasangka buruk. Perhatikan cara kerjanya. Lintasan hati suuzon, prasangka buruk kepada seseorang. Walaupun suuzon itu tidak semuanya dosa, sebagian prasangka itu dosa. Berarti ada suuzon yang tidak apa-apa, di mana ada tanda-tanda korina, tanda-tanda yang itu buat kita curiga, tapi harus ditabayunkan gitu ya. Nah, suuzon yang prasangka buruk yang mengandung dosa, dia bersemayam di hati. Kalau udah seperti ini, nanti bawaannya adalah ngomongin, bergunjing. Nanti tajasus, suuzon itu berbuat, akhirnya dia mencari-cari aib orang, meneliti dia gimana sih orangnya, terus cari-cari tahu ada apa sih dia gitu ya. Terus nanti pada akhirnya dia sudah mengumpulkan fakta-fakta, data-data dari orang-orang yang dia cari info-infonya, lalu ujungnya dia akan menggibahinya, menggunjingkannya. Walaupun sesuai fakta itu gibah, tidak sesuai fakta itu fitnah. Tapi kalau misalnya belum tentu benar dan belum tentu salah, masih bergosip, itu namanya ifkun, kebohongan gitu. Nah itu semuanya yang keluar dari lisan, tidak bisa dikendalikan lisan, itu dari kondisi hati. Makanya kalau ada seseorang suka, contoh ya, suka sekali bergibah, suka sekali bergunjing, membicarakan orang lain, memfitnah, coba diperiksa apa penyebabnya. Makanya cara mengobatinya, penyebabnya dicari secara khusus. Orang bergunjing, bergibah, penyebabnya dendam, kemarahan yang tidak tersalurkan. Dia akan menceritakan kepada banyak orang, lisannya tidak terkendali karena kedendamannya. Kedua, kedengkiannya. Dia gak suka orang lain dapat nikmat, dia benci dan ingin nikmat itu lenyap. Akhirnya dia menyebar fitnah, gibah lewat lisannya. Sebetulnya ya, tidak hanya lisan. Di sini makna lisan itu kan dengan kata-kata. Tapi juga bisa hati itu kalau tidak dijaga, jari jemari, sekarang gibah digital, fitnah digital, itu kan jari itu bermain. Jari itu mengetik, itu pengganti dari lisan. Oh, kita tidak bertemu orang, tidak mendengarkan ucapan orang karena dosa-dosa dia yang tidak bisa menjaga hati dan lisannya. Tetapi kita diam, kita mendengar, kita membaca, kita menyimak, kita dosanya sama gitu. Nah, jadi yang pertama kalau kita mau menjaga hati kita, menjaga, mengendalikan lisan kita, ilmunya kita harus dapat. Kita harus tahu gejala-gejala di mana hati kita ini berdampak kepada keluaran perilaku kita. Jadi diperiksa hati. Misalnya, aduh, saya pengen ngomongin orang. Apa nih penyebabnya? Apa isi hati saya? Dengkikah saya dengan dia? Apakah saya sombong? Nggak boleh ada pesaing? Apakah saya dendam? Itu harus kita belajar ilmunya, gejalanya. Kalau kita sudah tahu dan ilmu itu Allah pahamkan ya, ilmu bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar wawasan, tapi betul-betul tembus ke hati kita. Dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seseorang yang dipahamkan dengan ilmu agama, dia akan mengamalkannya. Dia takut

aib-aib dirinya, bukan menilai orang. Dan yang keempat, dia tetap semangat untuk beramal soleh. Ini ciri-ciri dipahamkan. Kalau kita sudah dipahamkan oleh Allah, maka kita akan berguncang ini hati kita. Ya Allah, saya selama ini punya gejala ini. Ya Allah, saya selama ini. Kalau memang dipahamkan. Karena banyak juga orang yang tahu ilmunya, tapi dia tidak bisa membaca kondisi hatinya. Itu hanya sekedar teori baginya. Harusnya, ya Allah, saya selama ini ternyata suka dengki sama orang. Karena dia sudah belajar ilmunya, gejala-gejalanya seperti apa gitu. Ya, termasuk juga lisan-lisan yang tidak terkendali. Itu sangat banyak. Kadang berbicara yang tidak dibutuhkan, berbicara berlebihan, berbicara keji, berbicara kotor, mengejek orang, kemudian berdusta, membocorkan rahasia, kemudian bergibah, namimah, bercanda berlebihan. Banyak sekali lidah bercabang, itu banyak. Itu semua efek dari kondisi hati yang tidak dijaga. Penyakit-penyakit hati yang mengeluarkan dari lisannya, dari perbuatannya, dia tidak bisa menjaga hatinya. Kalau dia sudah tahu ilmunya, harusnya ilmu itu membuat dia tersadarkan. Kalau udah sadar itu, dia akan berusaha untuk memperbaikinya. Ya, namanya itu al-firar, berlari menuju Allah. Ya Allah, saya selama ini teh punya penyakit hati ini sehingga lisan saya tidak terjaga, ya Allah. Lalu dia bertobat di sana. Bertobat itu kan bukan sekedar istighfar, tapi ada actionnya. Stop, hari ini saya tidak akan lakukan dosa itu. Ke depan saya tidak mau ulangi lagi, saya benci dengan dosa itu kan. Kemudian yang sudah terlanjur kita lakukan dosa-dosa kita, ya kita tutup dengan ibadah-ibadah kita. Dan kemudian kita minta keriduan orang-orang yang kita zolimi, kehormatan ya. Karena lisan ini paling banyak kita zolim kepada kehormatan seseorang, selain zolim kepada diri seseorang gitu. Nah, kemudian zolim kepada seseorang. Jadi kalau udah tahu ilmunya, dipahamkan oleh Allah, harusnya itu membuat kita tersadarkan dan memperbaiki apa yang kurang dalam diri kita. Baru yang ketiga adalah, kalau kita untuk menjaga hati dan mengendalikan lisan, tidak bisa tanpa yang namanya mujahadah. Mujahadah itu adalah sekuat tenaga melawan hawa nafsu kita untuk mencari ridho Allah. Nafsu yang mengajak kepada keburukan, kejahatan, untuk mencari ridhonya Allah. Jadi kalau orang yang punya hatinya berpenyakit gitu ya, berefek kepada lisan yang tidak terkendali, contoh misalnya dia benci sama orang, dia dendam sama orang, dia sakit hati sama orang, yang berefek kepada dia pengen menggibahi, memfitnah orang itu, maka dia bermujahadah untuk bisa memaafkan. Dan memaafkan itu kan tidak cukup kita dengan sholat, dengan puasa, dengan berzikir, baca Quran, beramal-amal yang sifatnya ritual itu, tetapi ada actionnya dengan memaafkan, tidak sengaja mengingat-ingat keburukan orang, tidak sengaja menyebut-nyebut keburukan orang atau rasa sakit gitu ya. Nah, kita lebih sibuk dengan aib kita. Itu kan butuh perjuangan, butuh mujahadah menemui orang yang menyakiti kita. Ya kan, memberi dia hadiah, menyayangi dia, memuji dia, itu tidak gampang, itu butuh mujahadah. Nafsu pengennya kita dendam selamanya. Cinta dunia membuat kita itu benci orang selamanya. Disitulah perjuangan mujahadah kita untuk bisa menjaga hati kita agar lisan kita bisa terkendali. Gitu. Kemudian kita dengki sama orang, gak suka sama orang. Nah, kita mujahadahnya ya harus bisa memujinya, mendoakannya, membantunya, membelanya. Oh, ini tidak mudah. Mujahadah itu perjuangan hati yang luar biasa. Jadi kadang tidak cukup kita itu beribadah secara sholatnya bagus, kemudian puasanya rajin, baca Qurannya rajin, tapi dia belum bisa memaafkan. Dia masih gak suka lihat orang lain dapat nikmat. Lintasan hatinya buruk terus gitu. Nah, ini kalau tidak hati-hati, nanti efeknya dia lisannya tidak terkendali gitu. Nah, jadi tiga poin ini teruslah kita belajar untuk mengetahui gejala-gejala bagaimana hati kita itu sehat atau sakit. Ya kan, atau selamat. Kemudian belajarlah tentang gejala-gejala namanya dosa.

0: dosa-dosa lisan, sehingga kita harus tahu apa penyebabnya. Itu semuanya bagaimana kondisi hati kita gitu. Hati sebagai sodron pusat kendali, jika dia tidak terkendali, maka akan tampak pada apa yang keluar dari anggota tubuh kita. Yang paling dominan tampak pada lisan kita. Mudah-mudahan dengan kita bisa belajar bagaimana sibuk dengan meneliti aib kita, kotoran dalam jiwa kita, dan kita berlatih untuk membersihkannya, itu nanti akan tampak kita bisa menjaga lisan kita. Dan orang yang bisa menjaga lisannya, dia akan jauh lebih bisa menikmati ibadahnya, karena lisan itu nanti kembali lagi kepada hatinya yang akan teracunin, membuat dia tidak akan bisa menikmati ibadahnya. Allahu'alam bisawab. Mohon maaf.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ibu Khairati atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan sahabat MG serta pendengar dimanapun Anda berada yang ingin ikut berdiskusi, menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan, kami nantikan di SMS ataupun WhatsApp MG FM 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Dan insya Allah Ibu Khairati, kita akan mulai sapa sahabat MG yang akan berdiskusi, menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini. Kali ini dari hamba Allah, Ibu izin membacakan. Ada sahabat kita ini menyampaikan kalau selama ini memiliki trust issue, alias tidak mudah percaya dengan orang lain karena dulu ada trauma. Tapi ketika ada orang yang mengajak berbicara, saya tidak punya prasangka buruk alias suuzon. Tapi apakah trust issue ini tidak mudah percaya dengan orang lain termasuk bagian dari suuzon, Ibu? Dan bagaimana cara untuk menyembuhkan rasa trust issue ini? Mohon nasihatnya, Ibu. Silakan.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah sebagian prasangka itu dosa. Al-Hujurat ayat 12 ya. Sebagian, bukan semua prasangka itu dosa, tapi sebagian. Berarti ada prasangka yang tidak dosa. Di mana di sana ada yang namanya bukti-bukti atau korina atau tanda-tanda yang membuat seseorang itu suuzon. Tetapi itu tidak boleh bersemayam di hati, ya. Harus disembuhkan dengan berhusnuzon. Tetap boleh kita waspada karena pengalaman di masa lalu supaya tidak terulang. Ya, tetapi itu tidak boleh bersemayam. Itu yang mengandung dosa. Yang kedua adalah suuzon itu diperturutkan menjadi apa? Menjadi yang namanya tajasus, mencari-cari informasi, memata-matai. Baru setelah dia mengumpulkan fakta-fakta, baru dia nanti bergibah. Nah, memang suuzon ini cara mengobatinya adalah rasakanlah Allah selalu mengawasi kita dan mengetahui lintasan hati kita sehalus apapun. Nah, kemudian latihan lagi adalah untuk mencari 1001 alasan. Sebetulnya kalau ada tanda-tanda itu boleh kita lebih berjaga-jaga. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda, kita harus mencari 1001 alasan untuk husnuzon. Memang pengalaman masa lalu itu tidak pernah kita bisa lupakan ya. Tetapi kita bisa menjadi bahan evaluasi, tidak mutlak juga kadang masalah muncul dalam diri kita itu kesalahan orang lain di luar diri kita. Bisa jadi pun itu ada di dalam diri kita sebagai cobaan yang buruk, yang tidak nyaman. Tetapi ingatlah bahwasannya tidak ada yang lain kecuali kita bersandar, berlari, minta tolong kepada Allah. Tugas kita ikhtiar berdoa dan berjaga-jaga, tetapi tidak menyimpan penyakit dalam hati kita yang membuat kita nanti akhirnya terganggu kesehatan hati kita gitu ya. Berbanyak istighfar, cari 1001 alasan untuk husnuzon. Kalau ada tanda-tanda ditabayunkan, tetap kita waspada. Allahumma bisa.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa ada Ibu Gina di Cijerah. Dan kali ini berbagi, kalau kondisinya seperti ini, Ibu, misal kita melihat keburukan seseorang, terus curiga kepada orang tersebut, dan kecurigaan itu langsung disampaikan ke orangnya. Jadi langsung ditabayunkan kepada orang yang kita curigai tanpa diceritakan ke orang lain. Karena memang ketika kondisi demikian, sahabat kita ini melihat hal yang tidak sesuai di depan mata. Nah, yang seharusnya memang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah bersuami. Bagaimana dengan konfrontasi yang seperti itu? Apakah diperbolehkan untuk menegur atau ini seperti apa kira-kira cara terbaiknya, Ibu Khairati?
0: Iya, kita udah belajar ya satu ilmu dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, cemburu seorang hamba karena Allah kepada orang lain, di mana dia melihat seseorang yang melakukan kemaksiatan atau kemungkaran itu hatinya bergejolak, tidak terima karena keburukan itu. Kemudian tindakan apa yang dilakukan? Rasulullah menuntun kita. Pertama dengan tangan kita, kekuasaan kita, kewenangan kita. Kedua dengan lisan kita. Ketiga adalah selemah-lemah iman dengan hati dan mendoakan kita. Kita gak terima dan mendoakannya. Ibu melihat suatu, ibu anggap ini ada tidak benar. Lalu ibu menggunakan lisan ibu untuk menasehatinya. Tidak apa-apa ya. Dengan lillahi ta'ala, dengan kasih sayang, tidak ada merasa lebih baik dari orang tersebut, tidak pakai nafsu, dan ingat, bukan kita merubah, tapi Allah yang merubah. Tapi dengan ibu melakukan itu dengan lillahi ta'ala, maka itu amal soleh ibu. Dia berubah atau tidak berubah, itu bukan urusan kita, itu adalah wilayahnya Allah. Jadi ibu sudah melakukan hal yang bagus, tabayun. Karena kebanyakan orang, kalau melihat sesuatu yang buruk di mata dia, orang lain buruk, dia menceritakan ke orang lain kan, dia menggibahi kan, benar gak? Kan begitu. Orang yang bersangkutan gak tahu salahnya, karena gak ada yang menasehati. Tapi dibicarakan di mana-mana. Ibu melakukan langkah yang bagus. Harusnya memang demikian kalau kita sayang kepada teman. Tapi tidak semua berani orang melakukan ini. Kenapa? Karena dia takut nanti dia tersinggung, nanti dia takut, nanti dia marah, nanti saya dianggapnya sok ini, sok itu. Kalau kita lakukan itu, ini karena untuk kebaikan dia, karena sayang kita. Kita sampaikan dari hati kita. Kalau dia gak terima, kita gak pusing. Kenapa? Karena kita itu adalah amal soleh kita. Kalau kita ikhlas, itulah pahala kebaikan buat kita. Bagi kita yang pada posisi dinasihati orang, itulah cara Allah memberitahu kekurangan kita. Kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Nah sekarang Allah kirim orang yang mungkin memberitahu kekurangan kita. Tapi kenapa kita kadang gak terima tersinggung? Inilah salah satu penyakit hati kita. Kita itu merasa benar, baik-baik saja. Jadi ibu, langkah yang ibu lakukan itu sudah bagus. Yang kalau ibu lakukan yang salah, ibu membicarakan orang itu kepada orang lain, itulah jatuhnya kepada dosa ghibah. Itu yang beratnya ibu ya. Dan taubatnya juga akan berat. Demikian, Allahu'alam
1: bisawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati. Dan kemudian kali ini kita sapa hamba Allah dari Ciamis, Ibu, yang bertanya, bagaimana hukumnya orang yang suka cari muka untuk menutupi aibnya, supaya tidak ketahuan perilaku zulimnya? Dan mohon jawabannya Ibu Khairati. Jazakillah khair. Silakan Ibu.
0: Cari muka. Biasanya orang cari muka itu dia cari muka supaya dia dinilai baik. Lalu dia cara menutupinya biasanya dia membicarakan orang lain. Ya, itu yeah. Itu penyakitnya adalah penyakit kedengkian, itu bisa kedengkian. Tapi kalau dia cari muka untuk menutupi, ya kalau cari muka itu kan, nah, aku dinilai aku tuh baik gitu loh, orang lain tuh yang salah gitu. Nah, kalau dia menutupi sesuatu yang dia sembunyikan, bisa kategorinya kan dia masuk orang yang munafik, ya kan? Jadi antar kenyataan dengan apa yang dia ungkapkan secara lisannya maupun bahasa tubuhnya itu tidak sama. Dia tidak jujur dengan perbuatannya. Jadi bisa gini ya, orang cari muka itu. Saya menceritakan teman saya kepada teman saya yang saya anggap dia adalah orang yang punya pengaruh, dengan harapan saya dinilai lebih baik dari dia. Itu biasanya karena kedengkian dan saya menggibahinya. Tapi kalau mencari muka untuk menutupi menutupi kesalahan dirinya, berarti kan dia ada yang dia bohongin. Kategori munafik. Gitu aja. Jadi munafik itu kotoran jiwanya. Dia berpenyakit hatinya. Nah, tinggal sekarang dijaga hati kita, jangan kita sibuk dengan dia, berprasangka buruk kepada dia. Kalau mau ya nasihati baik-baik. Kalau memang ada fakta-fakta, gini ya, ada fakta-fakta keburukan yang dia tutupi, boleh untuk memberhentikan kemungkaran itu, maka boleh dilaporkan kepada orang yang punya kewenangan dengan niat kemungkaran itu diberhentikan, di stop, bukan dibicarakan. Tapi betul-betul misalnya atasan, Pak, Bu, maaf, ini ada fakta begini, begini, begini, dengan niat adalah untuk diberhentikan. Kalau kita memang tidak sanggup menasehatinya, tapi lebih baik kita kan nasehati tabayun, ya kan? Jangan membiarkan seperti itu, tapi kita menilai dan kita membicarakannya. Enggak solusi, dia tetap melakukan perbuatan buruknya, orang lain banyak yang tertipu, ya kan? Nah, kita jadi kotor hati, ya kalau bisa. Bicara baik-baik dengan dia, sampaikan fakta-fakta datanya, dia tidak mau berubah, sampaikan kepada yang berwenang. Itu toleransi dalam kita bergibah, bukan membuka aib. Dengan niat adalah memberhentikan suatu kemungkaran gitu. Allahu'alam bisawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa kembali, ada sahabat kita di Cimahi, hamba Allah, yang bertanya, Ibu bagaimana dengan sosok suami yang suka menyebarkan aib istrinya, semisal menceritakannya kepada orang lain, bahkan curhat dengan perempuan lain, seperti apa harus ditegurnya, Ibu Khairati? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Silakan Ibu.
0: Pertama, apakah suami itu tahu ilmunya sebagai suami untuk tidak membuka? Kita nggak usah kepada pasangan ya. Untuk teman, untuk orang lain yang punya aib aja, kalau itu aib ya harus ditutup. Aib itu kebuka, satu, kalau memang aib itu udah kebuka secara umum di media sosial, seluruh dunia, seluruh Indonesia tahu, itu udah tidak lagi aib yang harus ditutup gitu loh, karena maksiatnya udah terbuka secara terang-terangan, apalagi menyangkut banyak orang. Yang kedua adalah di pengadilan untuk mencari keadilan, itu aib terbuka. Tapi kalau aib yang harus disembunyikan itu dibuka, berarti suami itu dia jatuh kepada ghibah dan membuka, itu dosanya besar. Besar sekali. Nah, bagaimana caranya? Ya harus diingatkan. Tapi selain mengingatkan, harus juga menjadi evaluasi buat istri. Ya, aib itu kebuka dengan izin Allah. Lalu evaluasi, apa yang dikatakan suami bisa jadi itu benar. Itu benar gitu loh. Kalau enggak, itu waktu itu ghibah jatuhnya suami. Kalau enggak benar, suami fitnah istri kan begitu. Nah, jadi berikutnya adalah ketidaknyamanan ini sebagai penghapus dosa, menabung pahala. Tapi kasihan suami kan, pahala kebaikan dia pindah kepada istrinya, dia bisa bangkrut. Nasihati dia, sampaikan ilmunya, sampaikan. Kalau kita sudah sampaikan ilmunya, resikonya, dia masih tidak bisa berubah, itu bukan wilayah ibu untuk merubah kan gitu ya. Istri gak bisa merubah, tapi disampaikan, jangan diam saja gitu. Nah, kemudian tahu dari mana suami itu membuka aib sampai ke telinga ibu, berarti orang yang menyampaikan itu dia sudah namimah, itu dosanya udah sama dia begibah sama suami, nanti masuk ke namimah. Jadi itu berlipat-lipat dosanya. Orang itu kan juga gak tahu kalau dia namimah. Kenapa jadi namimah, ngadu domba? Ibu kan jadi benci sama suami, suami jadi benci kan sama orang itu yang menyampaikan ke ibu gitu loh. Desas-desus kah atau apa ini tuh? Inilah bahaya lisan tuh di sini, bencana lisan tuh di sini. Kadang tidak akurat, tidak sesuai fakta, ini fitnah kemana-mana. Nah, ibu sekarang perbanyak introspeksi diri, minta ampun kepada Allah. Kemudian berdoa kepada Allah, doakan suami, tapi tetap dinasehati, sampaikan. Masalah dia berubah, masalah dia nanti responnya buruk, ibu sudah tanggung jawab, sudah lepas. Dan ibu mudah-mudahan jadi amal soleh. Istri jadi amal solehnya gitu. Itulah ujian berbagai pasangan terhadap pasangan lainnya. Tapi kuncinya mau gak sabar. Sabar di sini adalah tidak mensikapi keburukan-keburukan orang dengan dosa lagi. Supaya Allah menolong. Allahu'alam bisawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya. Kemudian kali ini kita sapa, ada hamba Allah asal Cilacap yang bertanya, Ibu, seperti apakah batasan bergibah itu? Apakah kalau kita ngomongin kebaikan orang itu termasuk bergibah, Bu? Dan kalau kita membicarakan pemerintah, boleh tidak, Bu, sebetulnya mengkritik kebijakan yang diambil oleh personal seorang pemimpin? Bagaimana etika ketika berdiskusi soal itu, Bu? Mohon penjelasannya. Silakan Ibu Khairati.
0: Baik, gibah itu membicarakan seseorang yang tidak ada di sisinya, di sampingnya. Kalau dia mendengarkannya, maka dia akan sakit hati, tidak suka, tersinggung. Itu gibah. Kalau benar faktanya, itu gibah. Kalau tidak benar, itu fitnah. Kalau masih belum jelas kebenarannya, itu adalah gosip atau ifkun dalam bahasa agama kita. Itu gibah. Kemudian, orang bergibah itu ada penyebabnya, yaitu tidak bisa menjaga hati, ada penyakit hati di dalamnya gitu ya. Oke, macam-macam penyebab gibah. Tadi ada karena kedendaman yang tersimpan, tidak bisa marah secara langsung, dia bicara kemana-mana. Kedua, dia menyesuaikan dengan pergaulan. Sebetulnya dia tahu ini tuh dosa, tapi dia nggak enak kalau ada orang ngobrol dia pergi atau gimana. Dia lebih sibuk dengan ridho manusia daripada ridhonya Allah. Ketiga, kedengkian. Dengki, gak suka orang lain dapat nikmat, sehingga dia cari-cari, dia benci dengan nikmat itu, dia ingin nikmat itu lenyap, makanya kadang jatuh kepada fitnah. Gitu ya, nah itu. Nah, kemudian biasanya objek yang digibah itu adalah, satu adalah bentuk tubuh. Dia botak, dia pincang, dia ini, tanpa alasan menyebut itu, kecuali toleransi dalam gibah, susah menyebut seseorang. Udah susah menjelaskan orang itu, ini tadi kamu dicari oleh bapak ini yang mana yang dari Jakarta, yang dari orangnya, aduh aku gak ingat, lupa, itu loh orang-orang kakinya satu gak ada. Itu kan bentuk tubuh, tapi disampaikan, itu toleransi dalam bergibah. Kemudian penampilan, duh dia mah pakai baju kayak gitu ya, meninggal keurus, duh dia make upnya terlalu luar biasa, itu diomongin penampilan misalnya. Ketiga adalah keturunan, dia mah rakyat jelata, gak jelas itu orang tuanya, dan itu keturunan. Keempat, akhlak itu loh, orang dia pelit banget loh, sombong banget tuh orang gitu ya. Yang kelima, perbuatan itu ada yang sifatnya duniawi, ada yang akhirat. Duniawi itu tau gak, itu si orang itu tuh kerjanya tuh makan tidur, atau secara akhirat dia mah ngajinya tebener, tapi diomongin di belakang gitu ya. Itu fakta, begitu dia fakta, dia bergibah. Kalau gak benar itu adalah fitnah, kalau tidak tadi tidak belum tentu benar dan salah, itulah ifkon. Sekarang bicara tentang mengkritik pemerintah gitu, itu kan ada ilmunya. Kalau tadi, kalau ada suatu kemungkaran yang itu terbukti fakta dan datanya bisa dipertanggungjawabkan, itu digunakan tiga Rasulullah, tuntunan Rasulullah, satu dan kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan, kita robak dengan kekuasaan kita. Iya kan, kalau dia punya kewenangan, gunakan tanda tangannya untuk menolong agama Allah gitu ya. Kedua adalah dengan lisannya. Lisan itu tidak hanya menyampaikan kritik itu, menyampaikan nasihat itu dengan ucapan, tetapi dengan tulisan, tapi dengan cara-cara yang santun, yang berakhlak, dengan dasar-dasar yang bagus, tidak asal main tulis, main ucap gitu ya, harus berdasarkan fakta dan data. Kalau memang kemungkaran itu terbuka lebar ya disampaikan. Nah, kemudian kalau misalnya itu belum jelas nih beritanya gitu ya, masih simpang siur gitu ya. Apalagi gini, kalau kemungkaran itu terbuka sudah lebar, ya kita bicara di situ, tidak, itu toleransi dalam bergibah. Tetapi sekarang pertanyaan, seberapa penting kita ngebahas itu? Menambah iman kita kah? Menguatkan iman kita kah? Kemudian pentingkah buat, kalau itu memang penting, sesuatu yang diperjuangkan, silakan dengan jalur yang tepat. Tapi kadang kita mendapat berita itu, bisa gak kita telusuri kebenarannya? Kalau memang itu benar fakta, nah silakan, apa yang kita lakukan dengan tiga tuntutan tadi? Yang paling lemah adalah, yang paling halus adalah, selemah-lemah iman itu mendoakan. Dan hati ini gak suka, cemburu karena Allah. Kepada orang lain adalah melihat suatu kemungkaran, ada kebijakan yang aduh ini bikin sengsara misalnya rakyat ini, boleh kita marah, boleh silakan, tapi jalurnya mau gimana? mau dengan kekuasaan kita, tangan kita, mau dengan lisan kita, mau dengan apa? Dengan yang hati kita. Nah sekarang pada saat kita diskusikan itu goalnya apa? Bikin kotor hati, nambah dosa, banyak sia-sia atau apa? Silakan, tapi pada jalur yang tepat, yang itu betul-betul menjadi jihad kita, menjadi perjuangan kita, tidak asal ngobrol gitu loh, yang membuat kesia-siaan dan kotor hati kita ini jengkel, tapi tidak kena sasaran gitu ya. Nah ini adalah perjuangan tersendiri. Makanya kalau memang ada sesuatu yang tidak tepat, ada yang memperjuangkan, kita nggak bisa di sana, ya kita doakan. Kalau kita bisa memperjuangkan, kita dengan tulisan, dengan ucapan, tapi dengan fakta-fakta, data-data yang benar. Apalagi kalau sudah terbuka, ada yang terzalimi, ada apa namanya, aib yang kebuka, ya udah, itu mah kita harus mendoakan. Dan apa peran kita di sana? Tiga tadi pilih, mengikut kritik silakan, tapi tidak ikut-ikutan ya, tapi kita punya data dan fakta itu, tapi udah terbuka loh ya, tapi kalau aib itu memang disimpan. Allahu'alam bisawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terakhir barangkali Ibu Khairati, kali ini kita sapa ada Ibu Rus di Garut yang bertanya bagaimana niat ataupun cara untuk menjaga hati supaya tetap bersih, agar baik itu untuk orang di rumah maupun di luar rumah, supaya terjaga apa ada zikir khusus dan doanya Ibu Khairati, mohon pencerahannya. Sebagai penutup juga barangkali Ibu Khairati, silahkan.
0: Ya, baik. Hati itu terkotori, kata Imam Ghazali, ada empat. Satu, kemusyrikan. Dua, kegelapan hati, yaitu kekafiran, kemunafikan, kefasikan, dan bid'ah. Yang ketiga adalah berbagai penyakit hati. Yang keempat adalah lisan yang tidak terkendali. Kalau mau dibersihkan, maka harus punya ilmunya, harus bertobat kalau sudah tahu. Kemudian yang ketiga adalah bermujahadah. Jadi kalau Ibu tanya bagaimana untuk bisa terjaga hati ini, mujahadah, perang melawan nafsu, karena nafsu ini pengennya melakukan hal yang buruk, terutama lintasan hati yang dipertundukkan, lisan yang tidak terkendali, itu semuanya dari kondisi hati yang harus dimujahadahi, dibersihkan gitu ya. Nah, siapa yang dikatakan orang yang mampu membersihkan? Pertama, dia dipilih oleh Allah karena pertolongan Allah. Kalau bukan karena karunia Allah, kita ini berbuat keji dan mungkar, tapi Allah memilih hambanya, siapa yang dikehendaki untuk disucikannya, itu An-Nur ayat 21. Kemudian mampu memaafkan orang lain yang jahat kepadanya, ini paling berat nih, tapi kalau bisa dilakukan ini, maka insya Allah kita termasuk sudah terindikasi kita bisa membersihkan hati kita. Yang ketiga adalah tidak mengikuti langkah-langkah setan ya, diperturutkan, itu tadi kadang lintasan hati begini diikuti, itu kan hati itu terus saja bicara, tapi kadang diikuti. Nah itu tetap itu dikendalikan, dijaga. Kalau enggak, itu tadi keluarannya lisan kita tidak terkendali. Nah kemudian apalagi tidak berbuat keji gitu ya, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Baru yang kelima adalah kalau kita membersihkan hati kita, jaga lisan kita. Sebetulnya racun yang masuk ke hati itu dari lisan paling dominan, satu paket dengan pendengaran, mendengar aib orang. Kemudian pandangan yang tidak terjaga, makanan yang tidak jelas halal dan haramnya, kemudian pergaulan, ini pun bisa mengotori hati kita. Kalau kita bisa mencegah ini syariatnya, kemudian kita bermujahadah untuk membersihkannya kalau udah terlanjur gitu ya, lalu kita perbanyak kuatkan doa kita. Sebetulnya Ali Imran ada 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Itu juga membuat hati kita itu bisa istiqomah. Mudah-mudahan jangan lupa istighfar, jangan lupa ingat Allah, rasakan Allah mengawasi kita, lalu perbanyak muhasabah, siap kita habis bicara, berpikir, berbuat, terus lakukan itu. Kalau ada yang kira-kira, ya Allah saya sudah bikin dosa, astagfirullah. Kalau kita punya berbagai nikmat bisa taat, maka banyaklah bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan riadoh latihan ini, perjuangan kita ditolong oleh Allah. Allah Maha tahu ya, hati ini pengen benar gitu ya, tapi kadang godaan sangat banyak. Tapi Allah akan tolong kita kalau kita punya kehendak untuk sampai kepada Allah. Tidak cukup hanya ilmu. Kalau tidak punya kehendak sampai kepada Allah, maka terasa sangat berat perjalanan ini menuju Allah. Allahumma'alam bisawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wahai Tuhanku yang Esa.
1: Masya Allah, sahabat MK, alhamdulillah kita sudah simak sajian ilmu bersama dengan Ibu Khairati di pagi hari ini, untuk bisa sama-sama kita berikhtiar menerapkan apa yang tadi sudah disampaikan sahabat MK. Mari kita sama-sama doakan juga agar Ibu Khairati beserta dengan keluarga senantiasa Allah lancarkan, istiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.

0: Sobat MG, ikhtiar terbaik tentu akan senantiasa kita upayakan. Salah satunya adalah ikhtiar untuk senantiasa berbagi kebaikan. Ayo manfaatkan kesempatan mendapatkan manfaat saat menunggu telpon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Ramadan sudah usai, sahabat MK, dan kita rasakan bahwasannya kepedulian benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Walau Ramadan sudah berlalu, kita akan menyongsong Hari Raya Kurban yang segera datang. Di sanalah kemudian momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik jiwaku ini.
0: Terima kasih sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung, berbagi, menyampaikan atensi. Kami sapa
2: 102,4 FM Radio P.
3: Radio P.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat teh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
1: Bapak sok ngupingkeun radio
0: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga Pak.
1: Tah ka wargi atau kahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi teh sareng saha namina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1 tahun setengah.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, bapak?
2: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting, untuk pamit-pamit mau pamit jalan gitu, selulus gitu, kayak gitu. Nyai nama alhamdulillah, tanagi ayah deh gitu.
1: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alpa propolis, ayah nubada disawurkan kan usanesna, pak?
2: Ya, upami ayah nunggaduk panyawat seperti abdi, ya panginten. Yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado siteunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Ka terasek dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyah teh sing tos ieu mangdan faktor kitu sarua teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka nangting saurna teh. Dugian kaki itu maka pingsan lah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatos nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah.

0: ayeuna teh janten sagala rupi bujeng ka rupi dameun kitu nya. Tuang oge nah da sarieuk kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Namane oge tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
0: Kurang namanya sabotol gitu, acan, iya, acan saya.
1: Jadi, terus karaos siatna apa nya?
0: Alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
0: Ya, konsumsi mate, ending, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
1: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti bapak, mangga, Pak?
0: Mungkin, si abdi gitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat asna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekan disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Uning ati manten pak alfa propolis
1: bapak sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana. Nah patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh saberapa botol, Pak?
1: Meseueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari, 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pi doa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.